0: kete. Teh, kalau musim hujan kayak gini nih, ya kan, enaknya tuh makan yang anget-anget gak ya, Teh? Gorengan-gorengan yang masih anget. Salah satunya gorengan tempe, ya gak, Teh?
1: Tapi ada makan yang gak enak tuh ada.
0: Apaan?
1: Kecilok, gitu.
0: Itu mah kecolok, ya?
2: Kecolok! Aci-aci.
1: Salah nusuk itu.
0: Sekarang tema tebak-tebakannya adalah tempe. Mulak maning. Nih, sekarang tebak-tebakannya tempe ya. Tempe apa yang bisa naik turun, Teh?
1: Tempe Jakarta, bukan ya?
0: Tempe Jakarta itu. Ih, apa nih?
2: Tempe apa yang suka naik turun? Angkat tangan, gak tahu.
0: Tempe apa yang suka naik turun? Jawabannya temperatur. Terus tempe apa yang rasanya tuh bisa enak dan berasa ikannya?
1: Tempe yang ada ikannya terusnya enak ya? Tempedang bukan ya? Atau...
0: apa Dis? Gampang banget itu Dis.
2: Tempe ikan, tempe dang. Apa?
0: Tempe Palembang.
1: Oh itu tempe. Aduh, bener-bener dah.
0: Apa?
1: Iya, orang tempe. Ini gak ada makan kulit pisang jadi kepleset nih.

Kamis 16 Juli 2026. Apakah ada yang ulang tahun nih? Kalau ada yang ulang tahun, sini RT rayakan ya. RT panggilin artis-artisnya pokoknya yang ulang tahun ya. Karena RT juga pernah ya, pernah manggil artis dulu ya. Artisnya gak dateng. Anak-anak boy RT ya. Ya pokoknya yang sedang ulang tahun, sedang berbahagia, selamat ulang tahun. Ataupun yang sedang hari ini tidak enak badan, aduh meriang, emplu lagi, aduh awan-awan malah emplu ya, apa panas-panas malah emplu, itu gak enak ya. Pasti meler-meler itu hidungnya, aduh ya. Mulane aja mangani es bae. Iya, awan-awan mangani es ngantikan satu galon apa satu apa kayaknya. Ngantikan rong gelas gede. Aduh. Aja maning ya. Assalamualaikum Merdeka. Terima kasih Andy Supriyadi ya. Pokane wong reang kabeh ya, pokane hari Kamis ini selalu jaga kesehatannya. Dan juga untuk para petani dan nelayan, apa kabarnya? Iya, para nelayan nih apa kabar? Karena ada info terbaru, yaitu solar harganya 15.000. Nah, 15.000, 15.000 itu sampai belayan sampai sejauh mana itu 15.000 ya? Seliter itu semana atau seliter? Pastinya perlu ton ya. Perlu ada beberapa drum yang kalau RT lihat ya. Iya, kalau mau melaut tuh pasti banyak sekali tuh solarnya. Waduh. Jadi sekali berangkat aja bisa jut-jut gitu ya. Boleh dong diinformasikan untuk para nelayan dan juga untuk harga-harganya ataupun untuk pengalamannya, boleh ya di sini ya, di 0853-2189-9582. Engkau jam bolu maksudnya ya. Aja Siki, Angga Siki, sing arep WA, mangga atuh sing arep WA ya, bisa WA di juga di 0853-2189-9582. Arep salam-salame, mangga ya. Arep request lagu ya, diterima. Karo sing nang TikToki ya, sing nang TikTok mau salam-salam silakan ya, sebutkan juga nih asalnya dari mana ya, seperti Ricky dan juga Andy Supriyadi asalnya sekangen di terus di apa, untuk salam juga boleh ataupun request lagu nanti diputarkan ya. Yuk kita langsung bae apa. Buru-buru teman kia ya. Kita mau jalan goyang dulu lah ya, biar pagi-pagi tambah swagger ya. Ini dia jalan goyang.

0: kita ini terkenal banget punya banyak burung nih bang.
1: Waduh, banyak Pak RT burungnya saya.
2: Banyak, ada yang becagak, ada yang lagi nangkring.
0: Burung apa teh yang paling disayang teh?
2: Ya semua burung pasti disayang, dimandiin lah.
0: Supaya apa tuh burung dimandiin?
2: Keriput.
0: Emang bisa bang?
1: Gak tahu kan saya.
2: Nih ada tebak-tebakan nih.
0: Apa teh?
2: Ya burung kan dimandiin nih. Nah banyak orang yang gak ngerti nih mandi tuh biar apa.
0: Oke. Kalau aku sih mandi biar wangi lah. Gak tahu kalau bang Jawa.
1: Mandi biar bersih.
0: Biar bersih.
2: Gak bisa. Mandi biar bersih gak bisa mandi.
0: Ya terus? Ya iya, tujuannya kan biar bersih biar wangi ya bang.
1: Biar bersih biar wangi kan mandi makanya.
2: Tapi tetap gak basah.
1: Siram.
2: Nah, makanya mandi biar apa?
0: Biar apa?
2: Biar biur.

Ya ya, esok-esok kuis pada rame agi ngapa? Uduh, ana sing dodolan bongko, ana sing sega kuning ya. Ana sing sate. Ya esok-esok, waduh, terus apa maning nasi uduk, tuh bubur sing paling akeh ya pada ngantri ya. Atau harap masak, harap tuku apa ku? Tuku daging, waduh dagingnya, iwak sing paling enak ya, iwak karo nyambel, aduh iwak asin ya, sambel sing abang nganggo jeruk, wah, duh sambel mentah ya, main banget ya, esok wis pada rame, semoga berkah kabeh ya, pada apa utangnya lunas, amin, wow. Langsung seru banget ya, anggar utangnya lunas pada aminnya, pada ikhlas banget ya. Ya wis, anggar siki ya. Kita lihat dulu nih untuk cuaca hari ini ya. Biar tambah semangat nih untuk di hari ini. Barangkali kalau cuacanya cerah, waduh pada senang semua ya kan. Langsung pada ngumpul, langsung pada jajan semua, dapat duit semua. Harapnya mengkonon ya. Iya, apalagi sekarang kan musimnya panen ya, pada panen. Kalau hujan kan nggak enak ya. Tapi kan sekarang udah musim kemarau. Tunggu dulu, karena kan siapa tahu mendung begitu ya. Ya coba cek dulu nih di perakiraan cuaca untuk di Kabupaten Indramayu ya, dari BMKG, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. Ternyata di Indramayu didominasi dengan cerah ya, hampir di seluruh kabupaten di Indramayu ini, seluruh kabupaten ya. Pokoknya seluruh ya kecamatan yang ada di Indramayu kabehane kue cerah ya. Hargelis, Kroya, Gabus Wetan, Cikedung, Laleya, Bango 2, Widasari, Kertasemaya, cerah semuanya. Sliok, Jati Barang, Balongan, Indramayu, Sindang, Cantik Gila, Roh Bener, Karo Arahan, Pada Bayi Cerai. Losarang, Kandang Haur, Bongas, Anjatan, Sukra, Gantar, Pada Cerai. Terisi juga Sukagumi, Wang, Kendokan, Bunder, pada cerah kabeh ya. Dan kalau untuk di Provinsi Jawa Barat, kita lihat dulu ya, untuk daerah-daerah yang cerah ada di Bogor, Cianjur, dan Bandung. Kemudian ada di Ciamis, Kuningan, Majalengka, Sumedang. Lalu ada di Indramayu dan Subang. Kayak gemian ya, gemian agar mengumah ninine ya. Di lagu kena apa baik dilakukan di lagu kena ya, kalau anggar ketemu Mimi ku apa Mimi anggar ketemu Nini ya, bapak tua ya. Ya ada juga nih ternyata ya yang ada berawan ya, ini di daerah Sukabumi ini berawan, lalu Garut, Tasikmalaya, dan juga udah. dan juga ya benar di Tasikmalaya. Tasikmalaya dan Garut, pada Tasikmalaya, Garut dan Sukabumi pada hari ini berawan ya, berawan. Mungkin karena saking dinginnya jadi berawan ya. Yang penting aja sariawan, aduh rap enak teman ya, sariawan bibir pecah-pecah ya. Jenengnya siapa? Wawan. Nama dawane Sari Wawan. Sari karo Wawan. Ya wis nih, salam-salam dulu ah dari Rudi Muhammad Nur Yusuf. Prima langgeng bae ya Kang. Prima Tesiana. Krungokaken bae mulane ya. Rudi Muhammad Nur Yusuf. Nangendi mudi Rudi Muhammad Nur Yusuf nangendi? Umae bumine nangendi? Cuaca cerah Kang, jare Rudi Muhammad Nur Yusuf. Oh ternyata Rudi di Pamanukan Subang. Uduh wong Subang hadir ya, kabehane wong Subang pada ngumpul kene ya nang Prima FM. Lalu juga ada Ipeh, Nadi, lalu ana Bang Waying. Uduh pada ngumpul juga ya hari Kamis ya, pada meringis ya, main dompetnya tipis ya, ora apa-apa ya. Sing penting pada kue ya, rambutnya sing penting tesi klimis ya. Mudi ya, salam nih Bang dari Maluku, jareku. Waduh Maluku, nggo warga Indramayu khususnya nggo sing nang Pekandangan Jaya, waduh, dan Pindangan Wetan Blok B, waduh matur kesuwun ya. Terus juga ada Bapak Mahmud juga nih ya, kirim salam nih buat yang punya
apa kusen sing duwe kayu-kayuan furniture ya, dapat salam nih dari Mahmud di Hargelis. Iya, terutamanya sing go wong-wong sing agi nang kusen ya, nanam lalu sapa maningku nang ndi maning. Wah pokoknya salam baik go Mahmud warga Harkolot. Iya. Oke deh, kita akan putarin dulu lagu ya, biar pada seneng, tambah seneng ya si Kia. Apaku di batas kota ini. Selamat mendengarkan.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

lanjut ya. Ya tadi sudah diputarkan lagunya, lagu AI, lagu AI. Ya, dan kita akan bacakan dulu nih yang WhatsApp yang sudah masuk. Ada Mama Indah Sinta. Mama Indah Sinta, ngopi saya kopinya diseruput, semangatnya lanjut Pak RT. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Semangat, semangat. Cece, cece, cece. Hayu pada ngopi, ditambah lagi Ibu Billy ya. Pada saut-sautan ya nang WhatsApp di Prima FM 95,8 radio nomor 1 di Indramayu Barat ya. Ya, untuk hari ini ya, di hari Kamis ini, wong yang semuanya jangan lupa ya untuk memakan buah dan juga sayur ya. Sudah makan buah apa hari ini? Sudah makan sayur apa hari ini ya? Kenapa tuh kok nanyain buah dan juga sayur? Ya karena itu dapat membantu ya tubuh kita menjadi lebih segar lagi. Ya kalau misalkan badannya kok lemas ya, lemas terus kok kurang semangat gitu ya, itu mungkin kurang buah. Kurang buah. Nah, buah-buahannya bisa dengan dipilih saja ya, yang ada sing ana bae. Ya kalau nanti RT ceritakan nih, buah kiwi. Nah, buah kiwi Arab tuh kunangan di buah kiwi ya, terus buah pemaning ku ya, buah bit. Anda maning buah bit ya, nang pasar gelis ngoleti buah bit ya, dire Pak RT apik ya. Ya terus apa lagi tuh, waduh pokoknya ya, yang penting buah ya, karena buah ini bisa membantu ya menjadi kita sehat. Dan juga ada juga nih buah dan sayur ya, ternyata memiliki manfaat, yaitu turunkan resiko kanker ya. Jadi buat wong prima nih, wong reang semuanya, kalau mau ya, kalau mau biar tambah sehat lagi ya, dengan tadi mengurangi jenis berbagai jenis kanker ya, bisa juga nih ditambahkan menu sayur dan juga buahnya di dalam piring Anda begitu ya, dengan ini adalah sesuai dengan anjuran pemenuhan gizi seimbang. Dan beberapa warna buah pada sayur dan juga buah ini berkaitan dengan kandungan vitamin dan juga mineral serta senyawa antioksidan yang berbeda. Seperti kalau warna merah atau cerah gitu, itu banyak mengandung likopen, dikenal sebagai antioksidan kuat yang dikaitkan dengan perlindungan terhadap kanker tertentu, termasuk kanker prostat ya. Dan lalu ada juga likopen yang ini bisa didapatkan dari buah tomat, paprika merah, semangka, jeruk bali merah muda ya, dan itu buah-buah yang contoh buah yang berwarna merah. Nah, dan lalu yang berwarna oranye atau kuning ini juga kaya dengan beta karoten yang mendukung kesehatan kulit dan mata. Nah, sing arep awet muda ya kan, sing arep makan buah tapi biar tetap awet muda, oh makanlah buah yang warna oranye dan juga kuning gitu, karena kaya akan beta karoten. Anae nang jeruk ya, terus nang apa maning pepaya. Nah itu dia tuh buah-buah yang berwarna kuning gitu ya. Lalu ada juga buah-buah dan juga sayuran yang berwarna ungu ya, seperti terong, lalu plum. Ini juga mengandung antosianin yang berperan sebagai antioksidan. Dengan konsep makan dengan berbagai warna ini juga bisa mendorong masyarakat untuk mengombinasikan berbagai warna dalam satu hari agar asupan gizi lebih beragam dan saling melengkapi ya. Meskipun menurut penelitian ini belum ini ya, belum secara mutlak ya, belum secara mutlak dari hasil penelitian, masih beragam ya. Tentu dengan adanya kita pemakanan yang bervariasi dari variasi warna tersebut ya, ini juga bisa membuat pola makan harian kita bisa membantu kita menjaga kesehatan tentunya ya. Jadi itu dia nih wong reang semuanya. Jadi kalau mau makan nih dengan makan buah, coba nih, sudah bisa dicoba ya dengan menggabungkan beberapa warna ya. Ada yang warna kuning ya, warna kuning seperti nanas, lalu ada yang warna merah, nah, tomat,
tomat. Nah itu dia bisa digabung-gabung aja ya. Biar apa? Biar tambah awet muda, biar tambah seger, seger-seger ya. Terus terhindar dari berbagai penyakit ya. Itu dia pentingnya asupan-asupan yang bervariasi. Dan kita akan kembali lagi nih setelah yang satu ini. Ada apa nih? Ada polisi, polisi, polisi. Yuk kita dengerin dulu sambil goyang-goyang. Silakan yang mau WhatsApp ya, boleh ya di 0853-218-9582. Aja mendi-mendi nang kenebay nang Prima 95,8 Radio nomor 1 di Indramayu Barat.

0: Waalaikumsalam, Tafadol.
1: Dengar-dengar baru pulang dari umroh ya, Teh?
0: Alhamdulillah, Rabbil Alamin.
1: Aduh, RT ini jalan-jalan mulu, kemarin dari Palembang, sekarang dari umroh. Oleh-olehnya, Teh.
0: Oleh-olehnya ada tebak-tebakan.
1: Capek. Kalau benar RT mau kasih apa nih sama Nimas, Teh?
0: Kasih panci umroh ya, yang warna emas.
1: Gantungan kunci yang unta.
0: Gantungan
1: ya,
0: kunci unta. Betul sekali.
1: Apa nih Bang, saya tebak-tebakan ya?
0: Ada buah, buah apa yang asli Arab selain kurma? Favorit ini.
1: Asli Arab selain kurma.
0: Ah, betul sekali.
1: Kedengarannya sih cuma kurma doang ya,
0: ada
1: Teh.
0: Lagi
1: buah asli Arab. Enggak pernah dengar tuh.
0: Rata-rata orang Arab tahu semua.
1: Masa sih?
0: Iya betul.
1: Kok kita yang ada di Indonesia gak pernah denger?
0: Nyerah gak nih?
1: Ah, becanda nih RT nih.
0: Ah, suka ini. Begitu ah.
1: Ya udah, buah apa Teh yang asli Arab?
0: Buah asli Arab selain kurma, ana jenenge al-fuqad. Enak banget itu dikocok-kocok siang-siang ya. Betul sekali, panggil es. Waduh, gula aren. Aduh, biasa padang pasirnya hilang itu. Al-fuqad.

Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Semangat ya, lanjut ya. Kalau semuanya bersih, ini nampaknya enak ya, sedap dipandang dan juga pikiran juga tenang begitu ya. Apakah sudah bersih-bersih nih wong yang semuanya di rumahnya ya? Dan juga pasti jadi lebih sehat ya. Dan sudah dibuka nih untuk bincang-bincang interaktifnya ya di 0853 2189 9582. Ada siapa aja nih? Ada Sumari dari Ponorogo nih, dengerin Prima FM di TikTok. Wah, matur kesuwun ya Sumari, matur kesuwun wis mampir di mari ya di Prima FM. Yuk, kopinya diseruput, semangatnya lanjut nih. Ada kabar-kabar juga ya. Ini kabar dari Mahat Al-Zaitun ya, bagaimana tentang kebersihan ini menjadi nilai-nilai gotong royong dan juga kepedulian lingkungan. Ya, Al-Zaitun, tanamkan semangat gotong royong dan kepedulian lingkungan pada pelajar Mahat Al-Zaitun ya. Semangat menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan terus ditanamkan kepada para pelajar di Mahat Al-Zaitun melalui kegiatan piket bakti lingkungan yang rutin dilaksanakan. Dalam kegiatan tersebut, para pelajar kelas 8 bergotong royong membersihkan kawasan pendidikan dengan menyapu jalan, mengumpulkan sampah, serta menjaga lingkungan tetap bersih dan rapi. Salah seorang pelajar menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi pengalaman yang menyenangkan karena dapat dilakukan bersama-sama sambil menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan. Piket bakti lingkungan menjadi bagian dari pendidikan karakter yang diterapkan di Mahat Al-Zaitun. Melalui kegiatan ini juga para pelajar diajak memahami bahwa menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, melainkan tanggung jawab seluruh warga sekolah. Selain membentuk sikap disiplin dan tanggung jawab, pembiasaan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan kepedulian sosial serta kesadaran untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Dan untuk membaca informasi yang lebih lengkap ya, wong reang semuanya dapat mengunjungi lognews.co.id. Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut nih dari Mama Titan. Ngopi say, monitor Pak RT Merdeka. Oke, dan juga Teteh Soleha. Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya. Jadi memang kebersihan itu sangat penting sekali ya. Setuju dong ya, wong reang semuanya ya. Ya, apalagi kalau aduh rumahnya cilik, umay cilik, nyampunya cepet ya. Umay cilik nyampunya cepet. Ya, ngepele cepet gitu ya. Buang sampahnya juga cepet. Ya, tapi kalau luas bagaimana ya? Waduh, makin luas juga itu juga harus rajin dibersihkan ya. Yang biasanya mungkin hanya 1 menit ini bisa jadi setengah jam ya. Waduh, apalagi kalau ruang tamunya 200 meter. Ruang tamunya 200 meter. Yuk kita kembali lagi ya. Kita ademin lagi nih dengan lagu-lagu yang asik ya. Ya, ini dia untuk wong reang semuanya. Mau muterin lagu apa nih? Pura-pura bahagia dari Cita-Citata.

0: Teh, kan RT kan selalu ngasih tebak-tebakan nih sama aku ya. Ya kan? Sekarang aku mau ngasih tebak-tebakan nih buat Pak RT. Kenapa zebra gak pernah stres, Teh? Kayak RT nih, kadang nih stres banget kalau warganya pada bandel, gak mau ikutan bersih-bersih lingkungan. Kenapa, Teh?
1: Ya, mungkin dia lagi happy kali zebranya.
0: Ya iyalah, kalau happy gak bakalan stres. Kenapa, Im?
2: Hidupnya di alam, kan bebas dia mau ngapain aja.
0: Bisa jadi sih. Tapi stres juga kalau misalnya dikejar-kejar sama singa, ya gak, Teh?
1: Ya.
0: Ya kan takut dimakan, Teh.
2: Ya, manusia lebih stres deh dikejar sama debt collector.
0: Kenapa zebra gak pernah stres, Teh? Mau tau gak, Teh, jawabannya?
1: Nah,

0: gak mau ini kali, gak mau stres kali.
1: Ah, garing ah RT ah. Kenapa zebra gak pernah stres? Karena ini teh, karena dia selalu hitam putih, gak pernah abu-abu mikirin masa depan.
2: Yeah. Kalau masa depannya di tangan singa.

0: Iya, aku masih sayang kamu, aku masih sayang, sayang karo kowe, karoke, ya karo kowe. Iya, pokoknya apapun itu ya yang membuat kita bisa bahagia, bisa kita lakukan ya. Selagi apa? Selagi umurnya tesi dawa, tesi diparingi kesehatan, tesi dinai rizki ya. Iya, jadi tidak ada kata deh untuk menyerah ya pada situasi ya. Kita juga bisa bahagia ya dengan cara ya carae golet dewek ya. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Merdeka. Ngopi say.
1: Ngopi-ngopi say. Ngopinya diseruput semangat lanjut.
0: Semangatnya lanjut. Iya. Ada.
1: Gimana teh?
0: Iya waras. Baik. Waras. Waras nih.
1: Alhamdulillah.
0: Aduh,
1: sehat ya.
0: Sehat walafiat. Tapi
1: anjing make wong.
0: Iya, angger bungi atis ya.
1: Dah bubar. Aduh, kagugup bae bak kakek wong sampai kemne. Sampai tangan lorong kemne ndak kaje kita ka bakar repot.
0: Pada borong apa nih pagi-pagi orang-orang tuh?
1: Oh, biasa Pak RT, wong ibu para ibu-ibu mah.
0: Apa tuh yang diborong?
1: Apa bumbu dapur?
0: Oh, bumbu dapur.
1: Biasa tempe, sayuran lah, begitulah. Wong cilik manengan.
0: Iya. Oke, asing borong ya, berarti
1: alhamdulillah. Alhamdulillah Pak RT, iki dawuh bubar, iki dawuh. Dawuh koyong pisan nggih, sajebe manjing lah kasih manjing mah.
0: Sing jarang dibeli apa?
1: Sing jarang dibeli Pak RT.
0: Sing sisane nang kono. Sisane nang kono apa? Sisane apa nang kono? Lawihane.
1: Sayuran apa-apa.
0: Ya, jarang dibeli. Lauk. Sing lauk. Sing daging. Hah? Daging apa iwak mengkonon?
1: Hari iwak si laku.
0: Iwak laku
1: sing
0: banget.
1: Laku ya uyak, laku ya jarang.
0: Iya jarang kok asam urat. Kenangan.
1: Sebulan sekali, seminggu sekali.
0: Iya. Tapi kan angger orang duwe pusing.
1: Ya gitulah. Iya. Iku arane rasa, lamun laka uyah laka rasane.
0: Laka rasane.
1: Iya. Kue juga. Kalau nggak dikasih garam, bahannya ya itulah. Apa sih arane yang dipangan kalabas, laka rasane.
0: Pasti kalau bikin itu bikin apa kelapa tuh nganggo gula terus nganggo uyah sending.
1: Iya betul.
0: Iya.
1: Jadi enggak
0: di obat ya? Dinaik uyah enggak obat ya? Isang enggak obat ya, jare.
1: Bisa.
0: Jadi enak, tambah okay. Seger ya.
1: Tambah enak kun.
0: Jeruk, kelapa, uyah sending. Aduh, penak banget ya.
1: Iyalah. Iya betul Pak RT.
0: Betul, ya?
1: Pak RT sehat ya.
0: Sehat walafiat. Oke, musik kita. Arab lagu-nya apa? Arab lagu-nya.
1: Ya salah kita maaf. Enakan ida lela suaranya ku. Suara anu kak. Antu abu atiku ya atiku.
0: Atiku. Dalam hati.
1: Apa Pak RT?
0: Suara dalam hati.
1: Anu suara hati. Iya.
0: Suara.
1: Tenang kita maaf. Tenang ning. Bengen-bengen suara aku, enak-enak ya, ya. Begitulah nenek-nenek tenangnya sih bengen-bengen bayang.
0: Iya ya.
1: Durungan sih majing Pak RT.
0: Durungan lagi pada
1: sebelum anak-anak tuh baik kayak ngecerastin kak.
0: Kuaregen apa ke katisen ya.
1: Oh hari kita masih buk sih malah sampai bengen-bengen. Anu Pak RT, apakah salam-salam ya?
0: Iya.
1: Salamnya buat Pak RT dingin lah. Sehat selalu ya Pak RT.
0: Iya, amin.
1: Ngonang resim, panginang. Aduh, mantel selimut bay ya. Gara-gara pengen batur kan. Jadi males saya nih Maya. Semangat. Kerja, semangat
0: panggil.
1: Rezeki nang. Yuk, karo bono gedingku. Karo sondol. Karo sondol. Kanggo kan. Sing punya manggungan, Papai Angga, karo Bunda Rita, semoga sehat, semangat, ayo, Papai Angga, Bunda Rita, semangat.
0: Iya.
1: Angga kunku duh Kang Eges tangga sebelah ya orang kelingan baik. Oh Kang Eges enggak Bang Wanta mang waras durung mang ngemil mang ngemil obatnya ngemil mang aja sampai kosong ya.
0: Iya.
1: Terus enggak sapur Bapak Salim enggak apa lebe Ibu Billy Mama Aldin Mimi Epi Mama Ratmina Mimi Ratmina Anggo Sepana Mama Rati Mama Rati Tessa, ayo semangat Tessa pagi Tessa pagi sih ayo semangat amburan seger uripe bakal semangat PRT aku ngincrek baik pun PRT aku ayolah seger PRT
0: seger
1: ayolah,
0: seger
1: kita ya. Mau tuh inget seger apa maning kenang angin seriwing-seriwing wah seger banget
0: semriwing
1: iyalah semriwing anginnya badannya berkeringat waduh seger alhamdulillah Pak RT ya musikinnya alhamdulillah banget
0: alhamdulillah
1: mari sehat terus
0: amin
1: semangat baik hati nanti seneng baik kayaknya ku bagian pegawai perang pirang ya enjoy baik lah
0: enjoy
1: anggah iya enjoy baik lah jadi gak pusing pokoknya mah difisil kerjain gak beragak siap lah anggah Mama Ida sindarengat Ibu Cuti ayo semangat semangat anggah Mama Odang Mama Pak Ujan, Anggo Bunda Mary, Anggo Bunda Mary, Anggo Kang Timan, Kang Salman, Anggo Kang Rian, Anggo Aki, Anggo Kangka, sing duwe seneng banget enak kemana nih? Aduh, Mama Mamae Iit, Mama Iit karo ku, Mama Iit pada karo kan enggak enak. Karo kunku jaduh karo mama angga ku enak buat papa angga enak karena terus enggak anu siapa meningkah siapa maning aduh siapa man usulah siapa maning lah pokoknya mah gak semua-muanya aja lah anak belanja maning ya
0: iya iya
1: maaf
0: okay.
1: Aja yang belum ke calling semua-muanya aja yang belum ke calling mama apa aja bersukina ya karena aduh usana pikir aku bakal sana wong tukuk ya terus baik keder ucapannya Pak RT
0: ayo
1: ucapannya kopi pahit di atas meja Ibu Sukina pamit sana wong belanja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka
0: Merdeka Ibu Sukina nasing belanja maning sambil belanja-belanja krungokaken di Prima. Iya, sambil nelpon juga ya. Ya, wong yang semuanya boleh untuk bergabung juga di 0853-2189-9582 atau gabung juga di TikTok nih di Prima 95,8 Indramayu ya. Langsung gabung nang TikTok-e Prima ya. Ya, langsung gabung di Prima 95,8 Prima FM Indramayu. Dan wong yang semua benar ya, tadi kata Bu Sukina, kalau hatine bunga ya, mengko jadinya sehat. Sing penting apa? Geragat baik ku ya. Esok-esok ya. Nyari keringat ya, sing dadi keringat aduh ku di tangikaken karo Bu Sukina ya. Sing durung adus waduh wis jam pira ki? 8:23 ya. 8:23 ya sing durung adus, ayo adus dimin ya. Ora apa-apa. Iya, ora apa-apa. Barangkali ya sing apa ya sing durung apa? Durung seger ya. Semoga ini ya makan-makan buah ya. Terus ya tangi-tangi dimin mengkonon ya perenggangan men seger ya. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Iya, ngopi say.
1: Kopinya diseruput. Semangatnya lanjut.
0: Semangatnya lanjut dengan Teh Isa. Halo Teh Isa, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat walafiat ya, selalu secerah hari ini ya.
2: Iya.
0: Secara hati Teh Isa. Iya Teh Isa, sudah masak Teh Isa?
2: Sudah.
0: Waduh.
2: Udah masak air.
0: Masak.
2: Nyapu. Udah ngepel.
0: Waduh.
2: udah merapi itu umpani ayam.
0: Udah umpani ayam.
2: Udah nyirami itu tumbuh-tumbuhan.
0: Waduh.
2: Sampai itu cengek. Kata orang Sunda mah cengek.
0: Cengek, iya. Ya. Iya, kalau enggak pakai cabai enggak enak ya, mangannya enggak bisa nambah. Ya. Waduh.
2: Lagunya Pak RT.
0: Azab lagu apa?
2: 5 menit lagi.
0: 5 menit lagi ya.
2: Iya.
0: Oh, suen-suen ya. Oke, nanti diputarkan. Ya,
2: Buat ibuku sayang, Ibu Sukina. Mimi Rasmina. Mama Samina. Mama Rasmina.
0: Iya.
2: Mama Indah. Mama Febi. Ibu Billy. Mama Aldin. Mama Faujan.
0: Mama Faujan.
2: Mama Mara. Bunda Mary. Mama Meni. Bunda Yuniasari.
0: Iya.
2: Mama Emma. Buat Kang Ibeng, Kang Eges. Buat Papa Angga sayang. Sama Bunda Ritanya, moga sehat selalu.
0: Oke.
2: Buat Mimi Epi, Mama Rati. Buat Kang Agus Suryana, Bang Ramli, Kang Eges, Pak Lebe, Pak Kisut, Pak Cakpur.
0: Capul.
2: Nang Rasim. Buat bapakku sayang Pak Salim.
0: Pak Salim.
2: Iya, Pak Salim sayang. Kayaknya lagi sekolah nih.
0: Iya, sekolah terus biar pinter ya Pak Salim.
2: Sekolah terus Pak Salim. Buat semua-muanya aja.
0: Oke.
2: Iya, spesialnya buat Pak RT aja yang lagi tugas. Iya, lagunya 5 menit lagi ya.
0: 5 menit. Oke, ora apa-apa.
2: Ucapannya.
0: Apa tuh?
2: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka, merdeka, merdeka. Dan terima kasih ya
2: buat
0: untuk
2: Kang Rian sayang.
0: Aduh,
2: ketinggalan.
0: Kang Rian ketinggalan. Melas temen Kang Rian.
2: Mau lagi ketinggalan.
0: Mau wanta juga ditinggal nangburi ya.
2: Iya. Udah.
0: Iya. Oke. Waalaikumsalam. Merdeka ya. Sing pada ketinggalan ya. Ora apa-apa. Disusul maning ya. Ya itu dia dari Tahisa Ibu Sukina ya, dari supir karo keneke ya, wong loro wadon-wadon kabe ya. Ora apa-apa sing penting isa goyang kabe ane ya, di TikTok dan juga di WhatsApp ya, dan juga yang sedang mendengarkan ini, yuk kita goyang lagi dengan suara hati yang di request dari Ibu Sukina. Selamat mendengarkan.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia. 95,8 Prima FM.

0: 5 menit maning. Kalau perjumpaan kita nih masih 1 jam lebih 20 menit lagi ya. Jadi masih banyak waktu nih untuk pengen yang semuanya, silakan yang ingin bergabung ya di 0853-2189-9582. Gabung di TikToknya juga ya, di Prima 95,8 FM Indramayu. Dan ini ada tip-tip lagi nih untuk kesehatan kita ya. Ini dari Omega 3. Nah, yang biasanya nih wong yang semuanya, kita kalau makan ya kepengen anaknya cerdas gitu ya, waduh mau dikasih apa nih, ternyata nih ikan patin bisa untuk membuat anak-anak kita ini menjadi cerdas ya, karena ada kandungan asam lemak omega 3 dan juga protein ya, dan ini untuk mendukung fungsi saraf dan juga kecerdasan anak ya. Selain itu, kandungan fosfor dan kalsiumnya bisa menguatkan tulang dan juga bisa untuk mencegah dari penyakit-penyakit ya, dan juga mencegah atau menurunkan kolesterol jahat dan cegah osteoporosis. Jadi banyak sekali manfaat dari ikan dari patin ya. Ikan patin ini sebagai sumber protein yang rendah lemak jenuh, dan ini bisa dikonsumsi dengan cara menghindari dari goreng di minyak yang sangat panas ya. Dan untuk menjaga omega 3 ini agar terus berada ya di dalam kandungannya ini tetap banyak ya, ini bisa dibuatkan menjadi kukus ataupun dipepes ya. Dan ini pepes patin ini juga bisa ditambahkan dengan kemangi, daun kunyit, dan rempah lokal, ataupun bisa direbus ya pindang patin dengan asam jawa untuk rasa segar tanpa menghilangkan nutrisi. Dengan membudidayakan ikan lokal ya untuk dikonsumsi kepada para pelanjut ya, anak-anak ya, para pelajar, ini juga menjadi investasi kesehatan jangka panjang ya. Untuk lebih lengkapnya bisa dibaca di lognews.co.id. Ya, konsumsi ikan ini juga menjadi budaya ya yang ada di Mat Azaitun, dengan menyediakan ikan patin dan juga ikan tuna, ini juga selalu dihidangkan ya untuk para pelajar di Mat Azaitun agar mendukung kecerdasannya ya. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Ngopi say.
1: Ngopi ini disebut semangatnya lanjut.
0: Uduh, lanjut sing wis panen ya.
1: Kang Ibing. Urung PRT.
0: Urung. Waduh.
1: Meratak.
0: Bene meratak ya. Padahal wis panasnya ngepol ya.
1: Waduh. Iya, panasnya pol PRT.
0: Iya, keren ini tambah kuning ya, tambah cepet kuningnya. Durung ya.
1: Durung Pak RT.
0: Anggar kun, timun, ana timun nang kono.
1: Pacang Pak RT.
0: Oh, kacang panjang ya?
1: Kacang panjang, diketok anggar bae pacang panjang.
0: Iya.
1: Kayak jenis celana panjang, apa dipendek celana pendek.
0: Jadi celana pendek ya. Durung kun, durung dipanen kacang panjangnya.
1: Kacangnya ya wis Pak RT,
0: kis ya.
1: Mulai.
0: Iya. Wis mulai ya.
1: Wis mulai gerantingan, wis mulai pentil maning Pak RT.
0: Waduh,
1: digas maning.
0: Digas maning ya.
1: Mulai pentil maning. Kongundue janggal limang dinaan maning akeh maning.
0: Alhamdulillah. Nyirame kanggo apa banyune?
1: Banyune karo diesel Pak RT, dilep karo ngelep gue sih parik.
0: Oh, melu ya. Jadi ini melu sawah berarti ya.
1: Epel.
0: Nganggo diesel ya.
1: Request lagunya Pak RT.
0: Ayo, ada lagunya apa?
1: Iyang. Iyang.
0: Iya. Duh, yang arep apa sih yang?
1: Iyang, aduh sayang.
0: Iya. Ya wes.
1: Salam-salam ya Pak RT.
0: Mangga.
1: Kanggo Ibu Sugina sing mau mancing. Sing kaya manuk cucuk rowo.
0: Cucuk rowo, cucuk ijo. Iya. Terus
1: Anu Raisa. Anggo Mama Indah, Mama Paujan, Mama Aldin, Mama Epi,
0: Mama Epi.
1: Terus kanggo Mimi Ratmina karo Mama Ratminae.
0: Iya.
1: Terus kanggo Mr. Rono.
0: Mister
1: sing Rono. Lagi sing lagi dadi Arjuna rebutan.
0: Waduh.
1: Randa-randa.
0: Waduh.
1: Ya RT ya.
0: Iya. Jadi duren ya. Dia
1: butakan Mr. Bono ya.
0: Mr. Bono ya. Aduh, iya ya.
1: Terus kanggo Bunda Yuniasari. Terus kanggo sing lagi pada nyitak.
0: Ning kene. Nyetak bata.
1: Kang Billy, Kang Bini, kanggo Kang Bini sing lagi nyitak bata. Kanggo Mang Sukara.
0: Aduh, semangat yo Mang Sukara, Kang Billy.
1: Terus. Lagi pada ngopi Pak RT.
0: Oke.
1: Ngopi-ngopi, ngene lagi pada ngopi. Biasanya capur gue mene, biasanya mari esuku.
0: Melu ya. Melu ngopi ya.
1: Melu ngopi, melu nimbrung Pak RT.
0: Melu nimbrung.
1: Kita nerange ki Pak RT, nerange ki ora balik-balik ning Bugis wae.
0: Nang Bugis.
1: Mau neki. Sing abi tina minggu. Ning rumah sakit Mitra.
0: Siapa?
1: Kang Ibeng operasian.
0: Kakange siapa?
1: Kakang Ereang.
0: Oh, kakange Kang Ibeng.
1: Iya sing Bugis.
0: Oh, iya. Ngancani ya berarti ya.
1: Iya, kancane iki. Wow. Oli pirang dina Pak RT sing awit minggu sampe terang tekan rebo.
0: Oh iya. Suwe temen ya.
1: Iya, dadine wong sing pada menggawe nyitak batane ditinggal.
0: Nengoki ya. Yeah.
1: Oh, nengoki sedulur ngana nginep ning hotel Pak RT.
0: Wah, nang hotel.
1: Iya, hotel bintang 1000 sih turunnya kan ning Jabar oli ning jero.
0: Iya.
1: Oh, ning parkiran enggak, Pak RT? Karo klasa bintang 1000 orang dengak. Iya,
0: saya ya. Dengak ya.
1: Iya, bintang 1000. Hotel bintang 1000. Yo Pak RT ditunggu lah gue.
0: Yeah.
1: Salam kanggo semua gue lah.
0: Yeah. Semoga cepat waras ya, sing agi lara-lara ya.
1: Amin.
0: Amin. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Merdeka. Terima kasih untuk Kang Ibeng sing arep lagune iyang apa foto di dompetmu nah ayo tapi sayang. Ayo sapa maning sing manjing. Assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka ngopi say.
2: Ngopi say. Kopinya diseruput semangatnya lanjut.
0: Semangatnya lanjut nih. Semangat.
2: Gimana kabar Pak RT?
0: Alhamdulillah hirobil alamin.
2: Lama enggak jumpa ya Pak
0: Lama
2: RT.
0: Lama tak jumpa ya. Tapi Waduh ya.
2: Tikus lagunya Pak RT langsung aja lah.
0: Ayo baik.
2: Memandangmu.
0: Waduh. Lirikan matamu dompetku hilang.
2: Salam-salamnya Pak RT buat yang baru turun,
0: okay.
2: Kang Ibeng sama Mama Sakanya, Ibu Sukina, Bapak Lebe, Mama Billy, Kang Rian sama Aki Metalnya.
0: Oke, okay, siap.
2: Mama Indah, Mama Fauzan, Mama Titan, Mama Soleh, Mama Soleha. No Bintang Unyu-unyu, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mama Aam, Ibu Tuti, Nang Rasti, Mama Setia sama Lenungnya, Bapak Salim, Cak Pur, Mr. Bono, Bunda Jameri, Teh Isa, Bunda Yuniasari, Mimi Evi, Kang Aman, Mang Wanta, Abah Dikutil, terus Mama Endang, Mama Odang, Bunda Jameri, Bunda Yuniasari, Bunda Rita sama Papa Angganya, Iya. Nama Papa Pamungkas, nama Rati, Bunda Rini, terus Kang Sondol, iya. Mimi Samina, Kang Pancawala, Kang Kofar-Kofur, Mama Meni, Mama Iip, Teh Nani sama Kang Faninya, Teh Upet. Untuk semuanya aja lah Pak RT.
0: Oke.
2: Spesialnya buat Pak RT. Semoga selalu sehat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Matur kesuwun untuk ada Mama Aldin yang sudah salam-salamnya ya tadi ya. Ya, dan ini juga nih ada tip kesehatan nih untuk kita semuanya ya, biar kita selalu sehat walafiat, seger buger. Nah, ini dia tipnya ya untuk wong-reang semuanya. Kalau flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung, kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar enggak bingung. Bukti nyata kalau flu, ya minum Ultra Flu, sakit flu-nya jadi bingung langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera, minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi yang lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek, toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu, produksi PT Hanson Pharma. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.

0: Panas gini emang kepikirannya selalu es ya Teh?
1: Alhamdulillah.
0: Iyalah, karena es itu jadi solusi sebagai penyejuk, penyegar badan kalau lagi panas kayak gini nih Teh.
1: Justru siang-siang ini kita harus merenung.
0: Kenapa kok bisa merenung?
1: Lah, ya baru di dunia aja panasnya udah begini. Apalagi terus? Di Ciledug, di Tangerang. Aduh.
0: Emang kenapa?
1: Panasnya pol.
0: Padahal gak deket laut loh.
1: Oh, iya ya.
0: Iyalah. Tangerang Ciledug gak deket laut. Beda sama Indramayu. Ya kan deket laut, eretan.
1: Nanti gosong ya.
0: Lah iya.

0: Ngomong-ngomong nih, Teh.
1: Apa ya tuh?
0: Tiang apa yang menyegarkan, Teh? Main tebak-tebakan nih.
1: Tiang
0: apa yang menyegarkan?
1: Tiang yang menyegarkan enggak ada.
0: Adalah.
1: Enggak ada tiang kok menyegarkan, tapi ya tuh.
0: Kalau tiang-tiang minum es nyes-nyes seger, menyegarkan enggak, Teh?
1: Aduh, enak.

0: nasine segane harus minum galone entek entek. Aduh, aku rindu, rindu duit sing dirindu kena malah duit ya. Iya, ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya. Aduh ya, untuk siang tambah panas aja nih ya, tambah aus ya, tambah lapar juga. Sabar sabar ya, mengko kita makan siang ya, bener. Ya, bagaimana nih wong reang semuanya, apakah masih semangat? Waduh, tambah semangat ya pasti ya. Iya, assalamualaikum, merdeka.
1: Merdeka.
0: Iya, Kang Salim.
1: Ngopi, ngopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Iya, betul sekali.
1: Gimana PRT, sehat PRT?
0: Sehat walafiat. Kang Salim, ini sedang di sekolahan?
1: Iya, di sekolah,
0: PRT. Iya, ini enggak apa? Bawa-bawa yang warna-warni gitu, Dede Citranya di seluruhnya. Yang meriah-meriah.
1: Oh, enggak PRT.
0: Biasa baik?
1: Enggak. Cuma kayak mos ya PRT.
0: Kayak mos ya, dulu ya, itu zaman dulu mos iya, namanya.
1: Sekarang enggak PRT. Malah di sekarang dikasih mahkota PRT, sekolahan tuh. Dikasih tanda pengenal. Jadi anak baru tuh ketahuan PRT ada mahkotanya.
0: Ada mahkotanya ya. Kalau yang lanang, sing lanang?
1: Yang lanang sama PRT.
0: Oh, sama ana mahkotane ya.
1: Ada mahkota.
0: Waduh ya.
1: Pokoknya bapak-bapak yang nganter itu kan saya doang PRT yang nganter sekolah.
0: Oh kan, iya.
1: Harusnya tuh bapak-bapak kemarin hari pertama ya PRT.
0: Iya, hari pertama bapak-bapak.
1: Iya, enggak ada PRT bapak-bapak tuh PRT.
0: Gak ada ya.
1: Gak ada.
0: Berarti Kang Salim nih yang patuh dengan pemerintah nih.
1: Wah iya, sama taat banget. Taat pelaturan pemerintah.
0: Ya nih, coba nih Luki Hakim, entah saya laporin nih. Nih ada Kang Salim nih mengantarkan ya anaknya. Waduh.
1: Pak RT, saya request lagu dulu ya Pak RT.
0: Ini lagunya dipilih untuk sekarang ya.
1: Otok boleh milih.
0: Nih RP lagu singendiki wis anak pilihane. Sing siji tarik selimut tuh Saskia Gotik. Ya, sing keloro arep pipi mimi Siti Badriah.
1: Tarik selimut aja PRT.
0: Tarik selimut ya Saskia ya.
1: Cuacanya soalnya kalau pagi dingin PRT.
0: Dingin ya. Hati soalnya. Angger. Iya bener, kenapa ya kok siangnya panas banget ya? Angger esok nanti lembab kelambine sing nang apa? Dijemur deh, lembab malahan.
1: Kemarau PRT itu.
0: Kemarau jadi begitu ya.
1: Iya.
0: Iya, nanti dipilih ya. Nanti kalau yang suaranya terbanyak, tarik selimut atau pipi mimi, okay. Nanti diputarkan.
1: Ya mau salam-salam ya PRT.
0: Mangga, mangga.
1: Buat Nang Ratin, Mister Bono,
0: iya.
1: Bu Suti, Mama Indah, Bapak Amir,
0: okay.
1: Buat Teh Isa, Kang Dasmo. Buat yang punya rumah mewah PRT.
0: Sing duwe rumah mewah Mimi Epi.
1: Iya. Buat itu juga tuh dapur sama Kang Ibeng. Yang lagi pada nyetak bata ya PRT.
0: Iya, Kang Ibeng.
1: Iya, salam kan buat anak buahnya Kang Ibeng ya.
0: Yo.
1: Tadi dengar ada Sukara juga, kayaknya saya kenal tuh Kang Ibeng sama Sukara.
0: Sukara karo Billy.
1: Iya, pok buat buah Ganden, Ayah Pamungkas, terus Kang Aman, Kang Rian, Aja Supriyatin, terus apa lagi ya? Nggak ada primbonnya PRT.
0: Iya, orang
1: pokoknya buat semuanya aja lah ya PRT.
0: Iya, iya, okay.
1: Oh, buat Ibu Sukina PRT yang lagi nungguin aja nih. Iya, yeah. Ibu Sukina. Sehat selalu ya Ibu Sukina.
0: Iya.
1: Ya semoga dagangannya cepat habis. Ya, spesialnya buat Pak RT yang lagi tugas. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam. Merdeka. Ya, itu dia ada dua lagu pilihan ya, Tarik Selimut dan juga Pipi Mimi. Tadi ada Kang Salim yang sudah salam-salam minta lagu Tarik Selimut ya. Kang Salim ini nih menjadi apa namanya kan ada programnya ya, ayah mengantar sekolah anak pada awal berangkat sekolah. Nah, ini Kang Salim ini udah melakukannya ya. Ya, itu dia tuh. Ada Kang Salim. Matur kesuwun Kang Salim. Sehat selalu dan juga selalu berkah ya. Banyak rezeki nih. Dan juga salam juga untuk Dede Citra yang selalu semangat ya memakai mahkota juga ya di sekolahannya gitu ya. Assalamualaikum Merdeka. Merdeka. Merdeka. Ini suaranya cilik ya, karena tesi mantul-mantul.
1: Ya, ya, gede, oke, gede.
0: Cilik.
1: Apanya ya?
0: Ini. Ini saya besarkan.
1: Testing gede enggak?
0: Ya, sudah lumayan.
1: Sudah. Iya, besar udah.
0: Sudah.
1: Sudah.
0: Tes.
1: Nah, udah besar. Iya, testing.
0: Wis, aja di terusna ya. Aja di terusna. Iya aja ya. Iya. Apa kabar? Ngopi say?
1: Ngopi say, kopinya diseruput.
0: Iya.
1: Kopinya diseruput.
0: Anak maning. Iya. Iya.
1: Semangatnya lanjut. Oke.
0: Kabeh bae diseruput-seruput ya nang kono ya. Iya, emang kalau ini panas banget ya? Di sana panas ya?
1: Ya apa paling ini di jalan loh ya apa warna.
0: Aduh.
1: Udah panas kendaraan berisik
0: ya, nggak bisa suruh diem gitu ya. Konalon
1: orang tuh. Depan motor mobil, belakang kereta berisik
0: udah. Iya berisik.
1: Tengah-tengah.
0: Duh, nguyung-nguyung maning kok. Dedi Bono nih nguyung-nguyung ini tolong di. Nah, ya itu udah lumayan. Waduh, luar biasa ya Dedi Bono ya. Iya, Dedi Bono nih ada lagu dua, ada lagu pilih sing ngendi? Tarik Selimut apa Pipi Mimi? Tarik Selimut tuh. Oke, berarti nanti diputarkan ya. Kenapa?
1: Tariknya selimutnya ditarik
0: ngonang rasting. Iya. Nah, rastingnya nganggo sarung ya.
1: Iya.
0: Kalau nganggo selimut ya.
1: Iya, makanya sarung ditarik.
0: Oke deh, silakan nih nganggo siapa nih?
1: Katanya buat tadi Bapak Salim.
0: Kang Salim.
1: Bapak Salim, wah semangat selalu bisa
0: Bapak semangat.
1: Salim. Iya. Rasim masuk udah.
0: Siapa?
1: Rasim udah masuk Rasim.
0: Nah Rasim durung. Iya, hilang gelasnya ketone.
1: Dung beni ini.
0: Iya, gelasnya hilang dari orang sa. Ting.
1: Oh,
0: iya.
1: Jangan pecah kali jatuh.
0: Iya.
1: Pecah jatuh jadi nggak bisa
0: mungkin. Iya, gitu kumaning nggak ya?
1: Ting. Iya. Begitu dia ya.
0: Di sini udah
1: pasti.
0: Durung.
1: Oh, belum berangkat.
0: Wes.
1: Oh, di sini
0: jadi supir ya.
1: Di sini pasti semangat.
0: Pasti.
1: Oke
0: ya.
1: Betul sih. Bunda Mary. Budaya Yunisari. Mimi Epi. Mimi Epi yang punya kacang.
0: Kacang goreng ya.
1: Kacang mulu itu. Rasmina yang punya kopi pahit.
0: Iya benar. Akeh ya.
1: Iya. Coba lagi Wis Priatin.
0: Wis Priatin sing masakane mantep.
1: Karokan mulu Wis Priatin.
0: Karokan, benar.
1: Mama Aldin, Mama Indah pada waktunya, Mama Billy, Mama Rini, Mama Odan, Mama Renet, Mama Rati. Gak lagi nih.
0: Siapa? Asep
1: Lolan,
0: Asep Daya.
1: Nawanta yang wanya rata-rata.
0: Iya.
1: Ya. Abah Omid, Abah Soleh.
0: Iya.
1: Mama Meni. Mama Meni, iya. Abah dikutil. Acawara.
0: Iya.
1: Bapak Angga, manggungan. Bapak Angga, Mama Neneng, manggungan dong, yang pada manggungan itu. Sondol. Bintang unyu
0: ya.
1: Iya. Tete Ica sama Jasmo lo.
0: Iya.
1: Cabul. Upet, iya. Apa lagi ya?
0: Iya.
1: Lagi nih. Ya.
0: Sama maning.
1: Oke, bisa mau main saja.
0: Mangga. Oke.
1: Selalu.
0: Ya.
1: Ya, oke dulu lagunya.
0: Lagu e tarik selimut, oke.
1: Tarik selimut.
0: Iya.
1: Oke. Merdeka.
0: Merdeka. Matur kesuwun ya kanggo Dedi Bono. Ya, jadi Dedi Bono ku berisik ya. Ah, panas banget kono ya. Emang harus saya sampai tadi ya. Kopinya diseruput. Ngantikan suwe temen kopinya diseruput ya. Aduh, sing penting semangat ya. Oke, langsung bae ya untuk lagunya diputarkan untuk Tarik Selimut yang dipilihkan dari lagu-lagu pilihan ya, dua pilihan dari Kang Salim dan juga Dedi Bono.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung lah.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

0: Iya, baru juga kemarin ketemu nih kata pecinta lagu lawas ya. Iya, kon mangan maning ya. Sudah sarapan belum Pak RT? Jariniku. Waduh, bisa baik ku ya pecinta lagu lawas ya. Assalamualaikum Merdeka. Ngopi say.
1: Kopinya dikerepot masih lanjut.
0: Kun apa kun?
1: Pak RT.
0: Iya, apa sih?
1: Gelasnya ada karena yang taso.
0: Tugel apa primen gelasnya?
1: Sendoknya langka.
0: Oh, sendoknya langka. Ya nganggo.
1: Iya, jadi rasukin orang nganggo gelas.
0: Oh, nganggo apa? Centong.
1: Ya, maka gelas. Gelasnya harus minta taso kabeh.
0: Waduh. Terus
1: itu gue Mama Setia, ke. Selamat pagi, Pak RT.
0: Pagi, Mama Setia. Waras, alhamdulillah, Mama Setia.
1: Iya, gelas itu pun kalian merah gelas aja, tak kopi aja. Kembali pada numpuk teman, jadi raka gelas ya sekian mah.
0: Iya, mulane nang, sing hati-hati, sing dikumbah langsung nang, disimpan.
1: Iya, makanya barat tumpuk bay, misalnya rong bulan, larane. Raka Mama Setia sudah dari gelas geletak, gelas geletak.
0: Wisana kuen, wis nambah jamu.
1: Ember.
0: Iya,
1: sehat. Wis kali mana jadi bono.
0: Kabeh wis pada mancing nang kene.
1: Waduh, iya narik makawanan ki ya. Gara-gara durung ngopi sik kene.
0: Iya.
1: Lah masih kotor, masih ning ember.
0: Iya.
1: Eh cara apa?
0: Wis gelasnya sa ember.
1: Lah dukung bae parda.
0: Yo, oke anak Purnama merindu.
1: Iya, malam ya tanggo Kang Salim mau jadi bono.
0: Merindu.
1: Ibu
0: iya,
1: Sukina,
0: iya.
1: Kang Ide Mama Saka. Ibu Tuti.
0: Oke.
1: Tanggo Mimi Ratmina, Mama Ratmina. Mama Titan balik turun Mama Titan. Mama Titan, Mama,
0: Mama
1: Indah.
0: Titan.
1: Mama Pak Ujan. Terus tanggo Bunda Mary Bapak Jali. Tanggo Mesondol. Sekian ya.
0: Yuk.
1: Saya nak anggo RT baik. Peribasan emang kaya RT.
0: Remen.
1: Okay, peribasan emang kaya nen. Tuku topi. Topi ku apa? Cotom ya, RT ya.
0: Cotom. Iya, iya cotom.
1: Tuku topi. Ning gua ngasih paat.
0: Iya.
1: Bagian durung ngopi. Ing penting masih sehat.
0: Uduh, amin.
1: Iya, kaya lagi pada curhat.
0: Widi, harap lagi curhat ya.
1: Daripada harus curhat.
0: Aduh.
1: Ya, kayak Mama Dede. Ya.
0: Widi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk, matur kesuwun ya. Anak Mama Setia juga. Si lagi nunggu nih, bay ya. Pasti di omeiku ya. Nah, nanas tim ya. Iya, yuk nang. Sing penting sehat ya, nang. Orang apa-apa, orang ngopi ya. Aja ngopi baen ya. Sepisan-sepisan ya lagi libur kopine. Assalamualaikum Merdeka. Halo.
2: Halo.
0: Iya. Ngopi say.
2: Kopinya diseruput. Semangatnya lanjut.
0: Semangatnya.
2: Pak RT kebesaran, Pak RT dikecilin.
0: Aduh. Pak RT ini dikecilin. Aduh, kecil gejedot. Aduh.
2: Apa yang itu
0: enggak
2: masuk-masuk.
0: Aduh. Iya. Ngopi say.
2: Kopinya diseruput. Semangatnya lanjut.
0: Merdeka. Anak sing ora kebagian kopi ku nang ras tim jareku.
2: Iki Mimi lagi ngopi.
0: Nah, Nenek. Iya, apa kabar Mimi Ratmina?
2: Alhamdulillah sehat Pak RT.
0: Anak info apa?
2: Kembali ke Pak RT sehat.
0: Sehat. Infone apa? Infone.
2: Info apa sih Pak RT?
0: Ya, apa baik? Oh iya kayak jalannya durung rampung ya, sing
2: iya,
0: jembatan.
2: Iya, jalannya durung rampung. Jadi dalannya menengetan. Kok boleh sih ngomong Mimi Ratmina Pak RT?
0: Iya, nang mandi rancan ya.
2: Iya.
0: Terus?
2: Mimi Ratmina, Mimi Epi sejalur.
0: Oh, nang kono.
2: Nang kono. Orang yang kene.
0: Iya. Iya. Aja mono ya, mene bae.
2: Aja mono-mono, aja mono-mono,
0: mene-mene. Iya benar. Oke deh, enak ya daerah Mandirancan ya, akeh pari ya.
2: Enak.
0: Semriwing ya, anggar esuk.
2: Semriwing.
0: Ana sing nongkrong ya di sana ya.
2: Ana. Ya. Kok mau maning mimiratin sama Uma ini sor pelem.
0: Nangis sor pelem.
2: Iya, adem.
0: Adem, benar.
2: Ngisor tower pisan.
0: Ngisor tower pisan ya. Sinyale kuat ya.
2: Sinyale kuat.
0: Iya ya. Waduh, enak ya berarti. Ini sampai kapan mimiratin enggak ngerti itu. Jembatan nih.
2: Ya nggak tahu katanya nanti sampai ada yang ngomong sebulan,
0: ada yang ngomong sebulan. Tapi jadi.
2: Lagi dulu kan ada yang kegebros Pak RT.
0: Kegebros.
2: Iya masuk ke situ.
0: Oh mobil.
2: Motor.
0: Oh motor.
2: Orang ya. Udah dikasih plang.
0: Iya. Nerobos lagi. Bengi-bengi apa ya?
2: Bengi.
0: Oh, iya bengi ya orang keton.
2: Orang kantor primen Pak RT, yang pelangnya sing kana kene. Semono dawa-dawa dipas-pasi mah apa bae.
0: Wis kebelet ketone ya.
2: Lagi telon
0: ya. Ya ora apa-apa, jadi imbase dadine pada mengumah Mimi Latmina ya, menggoke ya.
2: Iya. Cuman mobil truk bloli.
0: Mana
2: sing panggungan. Bahkan ini mah paling
0: gimana mah bul
2: SS.
0: Oke. Bakul SS ya mono ya.
2: Bakul SS.
0: Iya. Ora apa-apa ya. Sing penting isa muter-muter ora apa-apa, sing penting isa dilewati muter mengkonon ya.
2: Ada isa awan wae.
0: Iya, berarti sing awan berarti ya.
2: Sing penting bisa.
0: Sing penting bisa.
2: Bisa.
0: Mm-hmm. Oh, tuh, Teh Isa tuh sing penting
2: ada
0: bisa
2: isa.
0: Ya. Aja Teh Isa ya.
2: Sing duwe sayang.
0: Iya, sayang. Mama Epi sayang.
2: Mama Epi sayang.
0: Ibu Sukina sayang.
2: Sayang apa ya Pak RT?
0: Iya sayang semuanya. Iya, yowes, ada lagunya apa?
2: Mawar bodas
0: ya. Mawar bodas, bodas, hitam.
2: Giginya hitam. Jalan
0: tetapak, ma. Oh iya benar. Maksudnya lawannya bodas kan hitam. Hitam, giginya hitam gitu. Ya, ya wes. Enggak usah, Pak. Mawar.
2: Salam. Mm. Anggo Ibu Sukina. Anggo Pak Lebay. Anggo Mimi Samina. Anggo Nang Rasim. Anggo Mister Bono. Nomor 1 Mr. Bono ku bakal
0: disebutku
2: di begal. Bakal
0: ya.
2: Mimirat nih pasarku.
0: Nang Hargelis ya nih begal. Disiram mengko ya.
2: Iya.
0: Aja awas hati-hati ya. Lewat jadi Bono awas hati-hati.
2: Awas. Bakal kelalengku. Bakal ing arifanku nembung.
0: Aduh ditembung ya.
2: Ditembung. Ning radio ditembung. Ning barokahan ditembung.
0: Aduh, iya.
2: Bakal kelalengku Pak RT.
0: Konang dalan diklakson karo pit ya. Tinding ninding ngono ya.
2: Saya si cecek.
0: Iya. Iya, ya wes, matur suwun.
2: Ya kok dikit nah, kita duru.
0: Iya.
2: Tondo, lagi kita dewe. Mini Epi. Kang Aman, Kang Wansa. Kang Rian.
0: Rian.
2: Mama Yuni, Papa Yuni. Anggo Mama Indah.
0: Iya.
2: Mama Tuti, Mama Ratmina, itu semua nobaya PRT.
0: Iya, semua nobaya, ora apa-apa.
2: Kopi, kopi manis.
0: Kopi manis.
2: Iya, soalnya lagi anu sing naksir sih.
0: Ah, nasi naksir ya, bandar pasir ya.
2: Bandar pasir.
0: Iya, iya.
2: Kopi pahit, kita gula pasir.
0: Artinya mi.
2: Mimi Ratmina pamit.
0: Nasir.
2: Naksir soteni dagangane Pak RT.
0: Naksir dagangane.
2: Iya.
0: Semar mesem. Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Iya, matur kesuwun kanggo kae nang Rastim karo Mimi Ratmina ya. Semoga lancar terus rezekine ya, diparingi kewarasan. Diparingi waras mengkonon. Sing waras terus ya. Oke, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini aja mendi-mendi nang kene bae. Di Prima FM 95,8 radio nomor 1 di Indramayu Barat.

0: aku punya tebak-tebakan lagi nih. BTW, RT gak pernah kelihatan sibuk nih main tebak-tebakan mulu.
1: Ya, sibuknya saya ya gak sibuk.
0: Nih teh, ada tebak-tebakan nih. Ada mobil dan beca, tetapi kenapa orang yang di mobil digigitin nyamuk, sedangkan yang di beca tidak digigitin nyamuk? Apa bang? Abang dulu nih.
1: Atau
0: Apa teh?
1: Bang, kalau dia pakai wear pack.
0: Supaya apa pakai wear pack?
1: Ya, supaya nggak ada kulit.
0: Hah? Nggak ada kulit?
1: Iya, wear pack.
0: Nggak tahu nih jawabannya, teh. Bang, nggak tahu nih bang jawabannya.
1: Nggak tahu.
0: Karena nyamuk di sini cuma takut sama tiga roda. Beca kan rodanya tiga, teh.
1: Iya, berarti cuma takut sama roda tiga.

Ini menunggu, di sana menanti, di sana menanti, di sini menunggu, saling menunggu dan juga saling menanti. Yang pasti kita sudah ada di ujung perjumpaan ya. Ada yang menunggu, semoga datang ya, yang diceritakan. Ada yang menanti ya, semoga juga terwujud ya impian-impiannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Karena apa? Karena kita sebagai orang hidup, sebagai orang hidup ya,

sayang sekali ya, sudah kita berada di perujung perjumpaan kita karena jam 9 lewat 55 ya. Jadi ini wis di detik-detik ya. Anggel di setelna lagu, lagunya 3 menit. Aduh, wis mepet temanku ya. Ya, makanya nih untuk itu ya, wong yang semuanya mungkin bisa dicoba lagi untuk hari esok ya. Untuk Bunda Anggara ya, yang ingin pesan-pesan lagunya, mungkin bisa di hari esok lagi, di jam 7 sampai jam 10 aja, nganti keliwat ya. Jam 7, jam 7 nganti jam 10 ya, buat wong reng semuanya. Dan juga boleh nih langsung di WhatsApp 0853 2189 9582, atau diketik aja di TikToknya begitu ya.

0: Ente nemenin wong reang semua ya, nemenin di Prima FM ya. Tapi apa boleh buat ya, waktu memang sudah berjalan, sudah hampir di jam 10. Sudah sampai juga nih di akhir siaran kita nih di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut di 95,8 Radio Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan terima kasih juga untuk semua wong reang yang sudah memantau dari pagi lewat radio, lewat live TikTok, dan juga lewat aplikasi-aplikasi ya, di Noise dan juga di Radio Garden, ramai sekali suasananya ya. Ada juga di WhatsApp yang sudah bergabung di telepon, ada Mama Aldin, ada Kang Ibeng, Nang Rastim, Mimi Ratmina, dan juga menjadi supir Ibu Sukinah ya. Lalu ada Kang Salim, semuanya ya, Teh Isa juga ya. Oke, selamat menjalani hari-hari dengan semangat ya, dan juga penuh keceriaan. Semoga apa yang dilalui tadi ya, cerita-cerita yang tadi, candaan-candaan tadi menjadi warna-warni ya, mewarnai pagi ini. Amin ya. Terima kasih banyak ya untuk yang ada di TikTok juga. Yang dari Ponorogo ada Sumari, yang dari Subang, Pamanukan ada Rudi Muhammad Nur Yusuf ya, yang katanya sering ke Prima FM dulunya. Lalu ada Ipeh Bintang, waduh Ipeh hahaha Bintang. Lalu ada Pesona Libro. Lalu yang dari Maluku ada Kang Mudi. Lalu ada Andy Supriyandi. Dan ada lagi Aini Drazen, Neng Peli yang masih stay di sini ya, Neng Peli, dan juga pecinta lagu lawas, sing mentu jero. Lalu ada Bunda Anggara, terima kasih ya sudah selalu setia nih, selalu pantengin terus di live TikToknya ya. Dan terima kasih yang paling tinggi ya, saya haturkan juga kepada yang amat berhormat, saya Azzaitun, beserta keluarga besar yang selalu menjadi pusat inspirasi untuk kita semuanya. Mudah-mudahan saya Azzaitun dan sekeluarga tetap diberikan kesehatan paripurna, keberkahan melimpah dari Gusti Allah, menjadi teladan dan kemandirian beliau selalu menjadi bahan bakar semangat bagi kita untuk terus bergerak maju. Dan sebagai bagian dari penutup perjumpaan kita, RT juga tidak lupa ya mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kata-kata yang terucap dan juga hinggap di hati rekan wong reang semua namun tidak berkenan. RT mohon maaf ya, RT hanya ingin menghibur wong reang semua, hanya bercanda gitu ya. Aja di Senen. Ya, dan untuk mengakhiri, Seremban Negeri Sembilan Malaysia. Waduh, tapi udah di penghujung ini nih waktu nih dari Muslim Renovation Service ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa lagi.
1: Burung pulang menuju pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Say, hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

Assalamualaikum Merdeka PPN Prima Prime Time News 10-11 alias pukul 10 sampai pukul 11. Apain aja sih PPN tuh? Kalau PPN yang Anda tahu itu kan pasti, waduh, pajak lagi gitu kan. Rakyat lagi yang dipajakin, rakyat lagi yang dipajakin. Tapi enggak juga kalau di Prima FM itu tidak hanya membahas PPN itu adalah pajak. Yang ada 10%, 11%, terus 2%, 3%. Kalau di Prima enggak, PPN itu adalah Prima Prime Time News. Tetap kata belakangnya adalah news. Ya, kita bahas juga berita-berita, terus hot topic-hot topic yang memang sudah diolah oleh bagian pemberitaan di Prima FM. Sebagai produser Sahil dan ada medsos Baim, ya saling berkolaborasi mengolah pemberitaan mana nih yang harus diolah, kemudian masuk lagi akhirnya menjadi berita yang dibahas di PPN dengan saya Dynasty sampai pukul 11 nanti.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: rumahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: PPN lagi, PPN lagi. Biasanya sih kalau mikirin PPN tuh setiap bulan. Untuk perusahaan kah? Ya kita juga kali sebagai pribadi juga memikirkan yang namanya PPN. Tapi kalau PPN yang kali ini yang ada di Prima adalah Prima Primetime News. Pukul 10 sampai pukul 11, that's why namanya Prima Primetime News 10-11. Untuk hari ini, kali ini PPN akan membahas tentang dunia pendidikan. Ya harus terus dibahas kalau perlu tiap detik. Kenapa? Karena kita tahulah literasi-literasi yang kita dapatkan, kita baca segala macam. Peradaban manusia yang paling besar di dunia itu hancur. Bukan karena ekonominya, bukan. Bukan karena apa ya, gak ada manusianya, bukan. Tapi karena pendidikan. Nah, ketika Prima FM menjadi radio lokal dengan tagline suara lokal bercerita menjadi inspirasi, maka rekan Prima atau Wong Reang yang ada di live TikTok serta di live streaming Prima FM itu akan mengetahui secara lokal Indramayu itu pendidikannya seperti apa. Dan tamu saya hari ini adalah Hajah Emilia Kusnandar, SPD MM. Beliau Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indramayu. Sering menjadi tamu saya di media saya yang lain, yaitu di Loknews TV. Beliau sering datang juga ke PKBM Azaitun. Nah, ada permasalahan-permasalahan pastinya ketika kami mengundang beliau, dan alhamdulillah harusnya sih yang hadir itu adalah kepala dinasnya, tapi karena satu dan lain hal maka Bunda Emil nggak apa-apa juga sih. Oke, sudah tersambung. Ya, ini kita bicara MLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalau bicara Azaitun itu namanya Khutbatul Ars, betul? Sini yang alumni ada? Oke, Khutbatul Ars. Dan kemarin juga kita sudah meliput yang akhirnya kontennya juga sudah naik. Assalamualaikum, merdeka Bunda Emil.
1: Waalaikumsalam, Bung Thomas.
0: Apakah?
1: Sehat semuanya.
0: Ah, bos sehat banget, Bunda sehat nggak?
1: Alhamdulillah.
0: Bunda,
1: Mas Bos sehat?
0: Is. Enggak lah, kalau sekarang jadi penyiar kali. Bunda nggak heran kan, lo kok di Prima kemarin kayaknya di Lok News gitu kan? Enggak heran kan?
1: Iya, kenapa ya? Sudah ada pemberitahuan.
0: Oke. Ya Prima kan juga medianya Zaitun.
1: Oh, sama ya.
0: Sama. Gitu. Jadi kalau Bunda kalau Bunda ada di Prima ya berarti Bunda pasti teringat PKBM Zaitun.
1: Iya.
0: Bun, sibuk ya, Bun?
1: Enggak
0: ya?
1: Emang lagi di ruangan.
0: Oh, enggak ikut turun ke sekolah-sekolah?
1: Kebetulan Bunda kalau Bapak lagi ada dinas luar, keluar ini kantor, berarti Bunda yang mengganti Bapak. Oh, nah, okay. Untuk ke lapangan itu sudah dikondisikan oleh para semua kabid. Kabid PAUD, SD, TMP, DTK, dan Kabid Kebudayaan.
0: Oke, okay. kalau sekretaris ngerimot aja ya.
1: Iya, biasanya tuh.
0: Tapi
1: jadi tunggu di kantor.
0: Oh gitu. Kalau soal pengalaman di lapangan pendidikan, Bunda Emil nih dahsyat banget ya, rekan Prima Wong Reang. Nah, Bun.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Ini kalau Bunda di sini dan saya penyiarnya pukul 10 sampai pukul 11 itu nama acaranya PPN, Bun. Prima Primetime News.
1: Oh.
0: Bukan PPN yang pajak-pajak gitu, bukan.
1: Bukannya PPN yang 11%.
0: Bukan, Bun. 10-11 saja ini, mah.
1: Mas, namun ini Bunda minta maaf ya. Bunda tuh radio-radio flu. Sekarang jadi kurang ini, suaranya kurang fit gitu.
0: Enggak apa-apa,
1: lagi,
0: Bun. Memang sedang musim.
1: Oh.
0: Tetap masuk ya, Bun ya?
1: Tetap semangat kerja.
0: Alhamdulillah.
1: Demi Indramayu
0: orang. Us, mantap. Nah, makanya nih aku mau tanya ke Bunda soal pendidikan yang ya sedang marak juga dibahas lah di setiap radio, saya yakin dibahas juga. Ini, Bun, soal MPLS, Bun, ya kan? Masa pengenalan lingkungan sekolah gitu. Kalau ya zaman-zaman saya ya, Bun ya, bukan zaman Bunda lah. Zaman saya tuh sebenarnya MPLS tuh hampir enggak ada juga gitu. Kalaupun ya ospek, MOS gitu dan lain-lain ya. Tapi kalau MPLS ini sebenarnya lebih kemana, Bun? Itu dulu yang saya mau tanyain.
1: Sebetulnya kalau MPL sekarang ini lebih mengarah kepada semua lembaga pendidikan ini tidak akan lagi ada bahasa saya ini sekolah favorit gitu, saya sekolahnya nggak ada murid gitu, saya sekolah hampir hidup segan mati tahandang. Tapi dengan adanya MPL ini, semua lembaga ikut serta kemudian sama lah. Artinya tidak ada diklasifikasi bahwa saya maksudnya sekolah yang favorit, enggak. Dengan pembagian murid, kuota murid, ini hampir di semua lembaga di Kabupaten Indramayu ini hampir semuanya merata begitu Mas. Tidak ada yang di apa ya namanya dibedakan begitu.
0: Mekanismenya gimana Bun?
1: Mekanismenya itu adalah kuota udah ditentukan dari pusat berdasarkan usulan dari kita. Contoh, misalnya ada sekolah itu muridnya di sebelahan nih, satunya muridnya 300, satunya cuma 70. Nah itu, mulai dari situlah kita merilis tentang ini tuh MPLS. Mungkin pemerintah juga sangat memperhatikan sekali, terutama Bupati Indramayu. Nah dengan program ini menyambut ya udah 2 tahun ini, kayaknya di tahun-tahun pertama memang banyak-banyak pro kontra juga sih Mas. Tapi sekarang diarahkan ini yang sekarang orang-orang anak-anak yang tidak diterima di sekolah ini karena sudah kuota penuh gitu kan. Rame-rame mereka tuh waktu di tahun pertama. Nah sekarang udah sedikit, tapi nanti diarahkan semuanya tidak ada anak yang tidak bersekolah oleh Pak Kadis. Jadi nanti diarahkan kepada sekolah terdekat yang masih ada kuotanya, seperti itu Mas.
0: Iya. Mekanisme tadi itu tadi ada bahasa pusat, maksudnya dari dinas.
1: Ya dari pusat. Iya dari Kemendikbudristek, artinya untuk kuota-kuota sekolah ini nih biasanya sekian, radiusnya sekian, sudah ada. Makanya di penerimaan ini contoh misalnya melalui jalur zonasi. Nah itu akan ketahuan juga Mas semuanya itu. Jadi sekarang sudah terbuka, masyarakat sudah bisa melihat semuanya. Alhamdulillah diarahkan oleh dinas yang belum masuk ke sekolah yang terdekat, karena memang satu, ada beberapa perhitungan dari jarak, dari usia itu Mas.
0: Itu artinya mekanisme yang sekarang ini langsung di take over oleh pusat gitu.
1: Iya Mas, nanti kalau misalnya kita mencoba menerima tidak sesuai dengan kuota, maka bos tidak akan cair Mas.
0: Nah bicara pusat ya kan, bicara pusat walaupun sebenarnya ini tinggal bagaimana koordinasi antara daerah dengan pusat seperti itu ya. Nah kalau untuk level SMP, level SMA mungkin gak ada masalah lah. Tapi ketika PPDB-nya apa peserta didik barunya itu adalah level SD itu, gimana cara cara mekanisme menghitung atau mappingnya Bun?
1: Ya mengarahkan kan sama Mas, SD juga kita itu dilihat dari usia, atau misalnya ada sih beberapa orang yang tidak mau harus di situ. Nah kita mengadakan kuota tambahan melalui BBPMP provinsi, nanti kita bisa untuk mengusulkan. Karena satu, misalnya di bisa terjadi di desa itu tidak ada sekolah lagi, misalnya jauh, sekolah swasta pun juga jauh, kan begitu. Nah itu baru kita usulkan kembali. Tapi sebelumnya sih kita sudah jaga-jaga nih, Kabid SD udah hebat, sudah mengantisipasi, jadi udah mengusulkan ke BBPMP. Jadi untuk SD Mas di tahun sekarang di Kabupaten Indramayu alhamdulillah tidak ada masalah dan semua anak udah bersekolah semua di tempat masing-masing.
0: Begitu. Seperti grup lawak zaman dulu, Bagito gitu ya, bagi rata gitu ya Bun ya.
1: Tidak bagi rata, artinya gini Mas.
0: Gimana?
1: Yang tadinya menerima 300 sekarang dikurangi kuotanya. Dikurangi, rombelnya dikurangi pasti. Sekolah yang tadinya 70 taikan rombelnya. Gitu. Taikan jumlahnya. Jadi hampir semuanya merata gitu. Ada muridnya kebagian semua Mas untuk lembaga sekolah, terutama di SD.
0: Aku cuma memahami ini mekanismenya sih keren banget ya Bun, dan semua by data gitu kan. Dan yang paling penting adalah tidak membuat para orang tua atau calon orang tua murid itu jadi enggak bingung gitu kan. Tapi boleh dong agak detail dikit Bun, dalam mendapatkan data calon atau peserta didik khususnya level SD itu menggunakan metode apa Bun untuk tahu nih, misalkan di desa ini ada 100, terus di sekolah di desa tersebut sekolahnya cuma 10, itu semuanya udah ready datanya atau gimana?
1: Iya, kalau data sih semua kan terupdate di statistik semuanya ya, melalui desa ada. Tapi kalau misalnya orang tua itu berminat di sekolah, kan ada mas. Misalnya contoh, anak itu dekatnya di SD 1 Indramayu misalnya, tapi dia tidak berminat di situ orang tuanya, kan ada seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi ketika ketika pembukaan SD, kemudian mereka akan datang mengunjungi SD itu, mereka mendaftarkan anak, nanti dari situlah nanti kita baru masuk data siapa-siapa yang masuk di sebuah lembaga. Nanti setelah itu baru kita rilis. Kita hitung mulai grade apa nih dihitung. Begitupun juga di SD SMP sama seperti itu. Kalau yang enggak begitu mungkin di TK kita masih manual.
0: Ini
1: kalau di SD sama di SMP kita sudah pakai online.
0: Nah, makanya online. Ini baru pertama kali Bun ya? Mekanisme seperti ini.
1: Dua enggak, udah dua kali tahun sekarang.
0: Oke, udah dua kali.
1: Tahun kemarin. Iya,
0: tahun kemarin juga udah ya. Oke, dan Bunda benar-benar nguasain lapangan sih. Aku tahu banget bagaimana Bunda Emil nih, rekan prima Wong Reyang ya, yang beliau tadinya sering juga diskusi dengan kita. Beliau memang orang lapangan banget. Bun, yang kemudian langsung nih Bun. Ini benar-benar juga meresahkan. Kenapa meresahkan? Karena prima prime time news ini atau PPN 11 ya Bun ya. Itu tidak hanya mendapatkan informasi atau berita atau data segala macam tanpa kita survei dulu, tanpa kita penelitian atau nanya-nanya dulu ke pendengar. Ya kan, kalau prima kan alhamdulillah Bun, kalau mau neliti, kalau mau apa segala macam gampang Bun. Tinggal kontak pendengar atau kita datangin pendengar, dapatlah datanya. Nah, makanya kalau Bunda mau penelitian ke Prima FM aja ya.
1: Siap, Mas.
0: Iya. Nah, yang kedua nih dari pendengar dan mereka tahu banget soal menabung nih. Soal larangan menabung. Aku sempat baca juga sih, banyak banget itu komentar-komentar dari mereka, terus kegelisahan-kegelisahan mereka, yang intinya mereka trauma untuk menabung di sekolah. Nah, ketika hal itu menjadi sebuah problem, bagaimana langkah atau tindakan dari Bunda lah katakan sekarang yang menjadi tamu saya di PPN? Bisa diceritain Bun, silakan Bun.
1: Oh boleh. Mengenai tabungan yang sekarang marak, surat edaran beredar ya mas, seperti itu. Sebetulnya sih kalau Bunda mau ngejelasin sedikit atas perwakilan dari Pak Kadis juga, karena memang mereka juga banyak hal rame. Mereka juga masih pengen ada kepastian, kepuasan jawaban gitu.
0: Okay.
1: Yang pertama mas, sebetulnya kami dari dinas ini tidak ada larangan untuk menabung itu, tidak ada sama sekali. Nah, tabungan ini diganti tabungan anak ini bisa diarahkan ke bank-banknya yang bank konvensional tentunya di bawah naungan OJK.
0: Okay.
1: Dengan istilah sekarang adalah kejar, yaitu satu rekening satu pelajar gitu. Lalu mekanismenya bagaimana, tekniknya? Nah, nanti dari pihak bank akan melakukan ya semacam kerjasama ya, atau istilah lainnya untuk mengarahkan bagaimana teknik untuk menabung siswa-siswa yang ada di lembaga-lembaga SD SMP. Kalau SMP udah nggak nabung, kayaknya sepertinya banyak yang nggak nabung mas. Terutama di SD. Nih, jadi nanti pihak bank akan mengadakan kerjasama dengan lembaga. Mereka bagaimana tekniknya? Apakah mereka menaruh orang di lembaga? Apakah mereka juga meminta bantuan yang ada di situ admin? Nah, itu tekniknya nanti ada di bank, gitu mas. Yang berikutnya, ya, yang jelas tidak apa dengan tidak ada tabungan di sekolah ini. Nah, ini kita ngambil sisi positifnya ini guru diharapkan ini fokus dalam pembelajaran, dalam mendidik, melatih kepada siswa dengan tidak dilibatkan menulisi tabungan yang begitu rumit tiap hari seperti itu, mas.
0: Okay.
1: Ya, kemudian ada lagi tidak di ini sama guru tabungan-tabungan itu kan pinjam juga kadang-kadang kita terlena gitu ya. Terus ada juga beberapa lembaga misalnya nabung di bank yang tidak di bawah naungan OJK karena mungkin mereka punya keinginan lain gitu. Akhirnya begitu pas mau bagi bank itu tidak bisa untuk menyuplai apa yang udah kita simpan. Kemudian endingnya dari seluruh itu, intinya tidak ada dinas untuk melarang tabungan. Dan semoga dengan edaran ini ya, ini ke depan ini semua guru untuk lebih fokus kepada pembelajaran, untuk mendidik, melatih kepada anak-anak ya. Kemudian terfokus ya. Jangan sampai dengan adanya tabungan direpotkan ya. Dan satu lagi, tidak ada MOU keharusan atau kewajiban sebuah lembaga untuk mengeksekusi, mengelola tabungan tuh gak ada mas, gak ada. Jadi ini adalah perdana yang mungkin bagi mereka yang tidak setuju kontra. Tapi di sisi lain kemarin Pak Dr. Mas Duki Duryat menulis sebuah tulisan apa
0: ya, ada artikel jurnal, ya, jurnal ya, betul. Ya, stop artikel, tabungan di sekolah ya, saat kejujuran media, ya, betul.
1: Iya. Stop. Jadi rantai-rantai yang dulu-dulu pernah menjadikan suatu apa ya dampak gitu. Ini dengan adanya ini kita jadi untuk memutuskan rantai yang sebegitu rumit dan menimbulkan masalah di setiap tahun. Kemudian ada yang ngomong, kenapa ibu saya sekolahnya nggak ada masalah? Kenapa ditutup? Ini kenapa? Yang ditutup mestinya yang bermasalah. Nah, yang masalah sekarang ini awalnya dari yang tidak bermasalah, mas.
0: Ya,
1: seperti itu
0: setuju.
1: Saya jelaskan. Iya, akhirnya mereka memahami. Oh iya, bunda, gini-gini. Nanti itu ada ekstra. Kalau berbicara dari bos, bos itu kapan cair? Bos itu bukan di akhir, di awal paling telat sebulan. Dan itu bagaimana tekniknya seorang kepala sekolah? Sekarang gini, mas. Kalau kepala sekolah juga menggunakan kewenangan bos, nanti akan dideteksi dan kita tidak bisa untuk mengambil. Kita sudah kerjasama dengan bank,
0: okay,
1: bank pencairan bos itu kan BJB, untuk menyetop kepala sekolah kalau misalnya ngambil tidak sesuai dengan aturan. Harus ada rekom dari Pak Kadis, begitu mas. Kita pengen dinas pendidikan ini ke depan lebih terarah gitu, lebih baik gitu, lebih gercep gitu.
0: Oke. Okay. Bun, penjelasannya lengkap banget ya, komprehensif. Tapi ada yang ingin saya coba tekankan lagi karena ada pertanyaan sebenarnya. Cuma karena kita kalau PPN itu kan tidak ada telepon, Bun, kecuali memang urgent. Jadi surat edaran itu, surat edaran nomor 400.3.5.5429 sekret itu tahun 2026. Gimana ininya? Kebenarannya? Yang larangan menabung di sekolah? Ini ada nih soalnya, saya baca di artikel.
1: Iya.
0: Jadi memang iya, memang tidak ada. Atau gimana?
1: Tidak ada.
0: Tidak ada.
1: Tidak ada.
0: Oke.
1: Okay. Tidak ada larangan untuk menabung. Kan kita juga sudah di ini kan sudah dikondisikan untuk melakukan kejar dalam semua siswa. Satu rekening satu pelajar. Iya. Gitu.
0: Siap.
1: Jadi tidak ada sama sekali di edaran itu, mas.
0: Tidak ada sama sekali ya.
1: Karena mereka apa? Membacanya separoh dan mereka tidak memaknai apa itu yang ada di dalam surat edaran.
0: Okay.
1: Seperti itu, mas.
0: Terus ketika memang ada sekolah yang tetap memperlakukan tabungan, walaupun banyak juga orang yang tidak setuju, itu gimana, Bun? Konsekuensinya?
1: Oh, nanti akan melakukan satu adalah pembinaan panggilan yang pertama, kedua, dan ketiga. Setelah itu nanti kita serahkan ke BKPSDM. Nanti barangkali dinas juga akan melakukan sebuah panggilan apa yang ketiga. Nanti bisa jadi ke Hukdis, mas, seperti itu. Karena tidak mengindahkan.
0: Oke, berarti artinya aturan. Wali murid, wali pelajar melapornya kemana, Bun?
1: Kalau misalnya ada sekolah yang menabung ke distrik, nggak apa-apa.
0: Langsung ke distrik, nggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa, memang kan edarannya dari distrik kita.
0: Oke. Okay.
1: Tapi tidak melarang tabungan, enggak apa-apa. Silakan laporkan aja ada kalau ada lembaga yang masih menabung di Kabupaten Indramayu.
0: Okay.
1: Dengan apa sembunyi-sembunyi dia masih melakukan tabungan seperti itu.
0: Siap, Bunda. Waktunya.
1: Laporkan aja.
0: Oke, okay, baik, Bunda. Waktunya sudah.
1: Saya minta bantuan kepada Prima yang selalu prima.
0: Buduh.
1: Silakan kalau ada hal-hal
0: tanpa,
1: yang tidak mentaati peraturan.
0: Iya. Tanpa Bunda request kita prima karena memang kita media yang salah satunya ada sebagai watchdog gitu kan, pengawasan. Kalau ada hal yang memang tidak sesuai, pastinya kami akan menyampaikan. Dan terutama Bunda kalau mau dengerin tentang berita dan lain-lain di PPN aja nih, PPN 10.11 di Prima. Di live streaming bisa,
1: siap,
0: di live
1: mas.
0: TikTok bisa. Ya, Bun ya.
1: Siap, mas.
0: Ya, anyway, thank you banget,
1: kapan
0: Bunda.
1: Main ke sini, ditunggu kehadirannya.
0: Siap,
1: ya.
0: Siap.
1: Ada waktu main.
0: Insya Allah
1: aja,
0: di pekan.
1: Supaya kita tidak, ya, tidak bicara di udara lah.
0: Oke, Bunda. Siap, Bunda. Terima kasih, Bunda, ya, atas undangannya. Juga terima kasih atas waktunya, Bunda ya. Salam untuk Pak Caridin ya.
1: Iya. Ya.
0: dari ya, Prima FM.
1: Disampaikan
0: ya. Nanti ya, kalau ada
1: salam sehat juga.
0: Oke, baik Bunda, terima kasih. Ya, Wong Reang rekan Prima tadi sudah jelas bahwa ketika MPLS dan bagaimana tabungan sudah dikonfirmasi langsung oleh Bunda Emilia, sahabat Prima FM, sahabat Lokus TV yang memang orang lapangan banget. Sekali lagi terima kasih dan tetap di PPN 1011 dengan saya Dynasty.

0: 95.8 Prima FM, Prima FM, Prima FM.
1: PPN 10.11 dari jam 10 sampai jam 11 kayaknya sebentar banget ya. Karena enggak bahasnya berita, karena enggak bahasnya soal problem lokal atau nasional di Prima 95.8 FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya mudah-mudahan ada request, ada tanggapan dari rekan Prima dan Wong Reang. Tambah dong PPN. Tapi kalau tambah jam berarti bukan PPN 10.11 namanya. PPN 12 dan belum ada kali. PPN itu cuma sampai 11%. Dan kalau 12% kayaknya orang akan lebih teriak dan mau jadi apa lagi negara ini. Rakyat lagi yang di bebankan pajaknya, ya kan, tetap gitu kan, rakyat harus bayar pajak. Iya, paham. Oke, rekan Prima Wong Reang, ya, akan ada apa lagi nih di pekan depan? Sudah pasti di hari Senin pukul 10 sampai pukul 11 PPN Prima Prime Time News bersama saya Dynasty, karena sang produser Sahil dan tim medsos Baim itu selalu mengolah pemberitaan yang berseliweran di FYP Anda kah, medsos Anda kah, atau di platform-platform lainnya. Nah, ketika Anda mendapatkan berita-berita yang memang perlu validasi dan konfirmasi dari yang bersangkutan, hanya di PPN Prima Prime Time News 10.11 dengan saya Denesi sampai pukul 11. Terima kasih. Assalamualaikum. Merdeka.

0: Kepulauan Kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fanstura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Sugeng siang sekabianir kan prima wong reyang. Apa kabar re? Apa kabar re? Ning dinten nopo nggih saiki? Wah, hari Kamis ya, dinten Kamis, tanggal 17. 17 Juli 2026. Kepriwe kabare sehat ya? Pasine kabare sehat sekabehane. Terus ake beras, sugi beras kabehane. Soalnya kan lagi pada panen ya. Lagi pada panen tuh kawasan Mekarjaya, Gantar, Nambo, terus sampai Kiara Kurung, lewatin Kiara Kurung sampai mau jembatan Haur Kolot pada panen. Pastinya sugi beras ya kan. Fans Tura Ngeneki ning Radio Prima FM Haur Gelis Radio Nomor 1 ning kawasan Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran ya. Bakal temen ini wong reyang acara sing pastinya ditunggu-tunggu. Acara sing paling ditunggu-tunggu rekan Prima wong reyang. Acara Fans Tura lagu-lagu Tarling. Tarling Pantura, Tarling Indramayuan, Cirebonan. Terus sampai jam pira? Wah, Putri Ayu temeni sampai jam 3 sore. Jam 3 sore lanjut karaoke, berdendang karaoke di udara di Geboyu. Iya iya iya. Tarling Pantura lagu sing anyar ataupun lagu-lagu yang lawas juga boleh. Nang di nomeren di nomere sing durung nyatet, sing durung save, sing durung nyimpen, ayo disimpen nomere 0853 2189 9582. Itu tuh nomere ya. Ya ya ya Ibu Sukina. Gimana Ibu? Sehat Ibu kabare? Ah, mudah-mudahan sehat selalu ya Ibu ya. John Paul juga selamat siang. Dan selamat siang juga untuk yang amat berhormat, saya Zaitun dan juga Umi berserta keluarga. Sehat paripurna selalu dan juga lancar urusannya, lancar aktivitasnya. Dan matur suwun sangat nggih. Yang amat berhormat saya Zaitun sareng Umi monitor Radio Prima 958 FM Hargelis. Asik. Pokoknya ya untuk ya Rektor Institut Agama Islam Azzaitun Indonesia juga Bapak Datuk Sir Imam Prawoto juga selamat siang. Apa kabarnya nih siang hari ini? Mudah-mudahan juga segala urusannya pekerjaannya lancar jaya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Haduh. Bagaimana nih tadi Putri Ayu melewati apa ya, depan rumah Bu Tuti kok rame ya. Rame apa tuh tadi? Rame ada yang demo? Bukan. Tapi banyak yang bawa gas LPG 3 kilo ya. Waduh, berarti sedang ngantri ya. Ngantri untuk mendapatkan gas melon LPG 3 kilo yang sekarang masih hangat-hangat perbincangannya. Sana sini emak-emak pasti nyariin gas melon juga ya. Oke, ada perbincangan hangat apa lagi nih di kalangan emak-emak? Mau nanya ke Ibu Sukinah ya Ibu. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Martin Merdeka, Fensure, Ning di
1: Hargelis Indramayu Barat, nomor 1 pendek emang.
0: Wah iya, nomor 1, nomor 1 pastinya ya Ibu Sukina ya.
1: Pasti, prima iya. Dilawan.
0: Iya iya. Tadi kan lagu pembukanya dari miliknya Dede Risti, ngikhlasaken. Nah, ngikhlasaken nek definisi atau arti ikhlas kepriben sih Ibu Sukina? Bagi Ibu Sukina arti ikhlas.
1: Ya, ari wong ikhlasaken ku rela lah, kaya konon ikhlas banget. Pun jareng kono ikhlas.
0: Heeh. Poke apa bae diikhlasaken.
1: Nah, iya, rela kono.
0: Apapun
1: apa bae wis ikhlas bae lah.
0: Apapun sing terjadi. Ikhlas.
1: Iya lah, gas lah kak. Coba apa ya, gaya? Wong belanja kak. Adi esiku ya neng. Ya ya kalau kon takon gas kok jana gas beliin tis belanja kita melas
0: iya.
1: Dia.
0: Terus iya terus terus ikhlas kayak gitu, ikhlas nggak ada gas gitu ya.
1: Ya bos belanja.
0: Kan kan jarene ikhlas nerima nerima segalanya ya. Alhamdulillah sehat. Gimana ibu? Sehat juga ya ibu ya?
1: Sehat, sehat nih ya. Alhamdulillah Neng Putri sehat. Masih jalan lagi sehat.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat. Semangat, semangat yuk ah. Meskipun ini tadi kena sinar matahari awan-awan sampai abang kerudunge.
1: Kerudunge. Bawa kita ke uang. Awalnya masih ngening kak kameruangan siaran mah adem kuno
0: iya. Iya artis banget. Tapi kerudungnya wis abang kena kena sinar matahari mau.
1: Kelambinnya abang beli.
0: Ya oral men men rada-rada adem kelambinnya biru.
1: Nek muka abang kabe.
0: Iya nih abang kabe. Ya kayak apa ya?
1: Katanya abang.
0: Kayak apa sih ibu sekian?
1: Bilang gue tinggas jangan melasapan nih kak uang.
0: Iya iya.
1: Aduh baru belanja bu. Jualan enggak saja. Eh kita kok orang jualan enggak sakit nak nang kangenan bak kayak kenen ki. Bakal gas dari orang kencang dari kita kok. Iya bakal gila apa gas baju isi terus bakal laka mah bor-bor isi bor dipajar kita orang lah orang kiyang.
0: Ampun.
1: Mungkin iya ya nampu terima kasih kayak kalian baca geningan legas ya.
0: Iya kepriwe ya. Kudu ikhlas ora ya.
1: Yang sejarah yang dari itu kok di kelas nah baiklah ujar yang kono. Yang penting paling luar sehat. Anak barangnya kok yang bisa cukup kayak kono baik.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Eh ngomong-ngomong lagi putera lagu.
0: Apa itu? Kalau
1: kancing baik ah.
0: Iwak.
1: Iwak telat, mancing lo kan.
0: Anak iwak apa baik sih, nang warung.
1: Bakal orang warung mah, aku nang Yudin. Iwak telat, mancing lo kan. Aku pengen baik, enak bakal aku.
0: Iya, iya, iya, siap.
1: Enak, nyantai, tapi enak. Lo kena efek ngantuk. Kalau pisan, bakal lo kena papai anggak.
0: Langsung ya ngerungok kena langsung
1: jangan
0: ya.
1: Bengen kan bakal anak film nyanyi apa bahkan di film kan. Iya itu lah jadi jaringan nonton film ngantuk bener-bener nang rasim ini gaya wangsalan.
0: Iya. Iwak telat manjing lengan
1: anak kan.
0: Iya
1: anak Mang Yudin.
0: Kok Mang Yudin ditarik lah ya.
1: Bang Yudin ya, jaluk dulu Bang Yudin. Nah, bari menggawe, bari rokok nak kelak manjing longan. Heeh. Ya, salam-salam ya, Neng Putri ya.
0: Iya.
1: Aduh, pertama manggon Neng Putri, moga sehat selalu.
0: Ya, matur suwun Ibu.
1: Waras.
0: Sawangsulna juga ya.
1: Panjang umur banyak rezeki.
0: Amin ya Allah.
1: Iya, kayak kontol iya. Anggo nang rasim. Nauan malas kan gara-gara jaluk batur ordur oli baik jadi malas kan orang kaki orang rasa nyupir kak pokok nyupir kayak orang gelam bocaku ya malas kayak apa bagian di luar nak batur
0: lagi kerodongan sarung apa ya
1: buat tambah api kan buat tambah wensis dia jaluk batur buat tambah api kuku nang rasim kok jadi aku medul. Bono eho
0: eho asik.
1: Bono eho gak bajar malas tu lo. Semangat semangat. Gua baik semangat tu ya.
0: Kon kon maju di sit ya.
1: Sama Budari Arya anu Budari Taiki. Semangat semangat. Semoga sehat selalu. Panjang umur banyak rezeki.
0: Amin amin ya Allah.
1: Sama Budari Taiki. Masih saya duluran kak. Hanya gak ada ponakan kita kah. Wih kan.
0: Iya jarangnya sedulure ya.
1: Oyok. Iya oyok badurnya oyok. Oyok kan mau tau aku dengan masin. Eh anu kok dikit. Saya kan suka apa.
0: Wah, anak sing tuku ya awan-awan.
1: Iya, alhamdulillah rezeki kita bahkan gua. Ansalam dan mau kang bawa bapak angga ya.
0: Iya.
1: Bawa sandal dong. Bawa ma ibu Tuti, Mama Indah, bawa Mama Oda, Kak Isa teh, Mama Ritmina, Mimi Ratmina, Mimi Epi mah, Mama Epi, Mama Epi, Mama Rati. Terus enggak kalebe.
0: Nah, ini handphonenya ditaruh ya.
1: Enggak.
0: Oh iya ya. Terus?
1: Iya. Mau dong.
0: Oke.
1: Enggak mau mama anu ya, mama anu. Ibu bini wis. Nah, enggak apa-apa ini. Mau yang sama. Ayo mau. Mau. Semangat.
0: Oke.
1: Mama kuen tadi mama uut.
0: Aha.
1: Kalau mama uut, kalau kang kumis saya gede. Tolong gua sama mama nengke. Capur. Enggak. Bagus baru lelah untuk kentang.
0: Iya keder kayaknya.
1: Kang Rian, enggak. Kang Timan, Kang Salman, enggak. Teh Nani. Anggo Kasmira kak. Kita nandel kembak iwak kelak.
0: Iwak kelak manjing longan.
1: Aduh, gua sekarang kita bebas. Kau saya nane. Aduh, kan terima maaf ya. Ibu cuci nunggu pengen baik lancar mantuk tu. Cuma bakal sendal waktu ku ngomong aduh pengen gajian harus masak jauh cawan.
0: Tuku apa sin? Tuku dok sekilo pira sekilo?
1: 25.
0: Sekilo 2.
1: Pasar 24.
0: Si Selawe ya.
1: 25 di pasar 25.
0: Ini warung?
1: Di warung kita jual tuh 26-25 lah kalau ambil aku lebih biasa aja 25. Kalau kok kayak gitu enggak cepat jualan tuh. Kalau enggak ambil sedikit enggak cepat. Kalau ambil sedikit mah cepat. Udah ya.
0: Nggih, matur suwun.
1: Nomor 1 Mang Gono Putri.
0: Amin ya Allah. Ucapannya ibu-ibuku. Jaget.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Ibu Sukinah sing paling eman lan sayang ya. Ning acara Wensura-Wens ketemu di udara ning kene kini Radio Prima FM ya. Putri Ayu sudah membuka untuk live TikTok Prima nih. Baru aja diklik. Barangkali yang dari tadi menunggu ya. Mana sih live TikTok Primanya? Hai ya. Oke, selamat siang Bapak Kasun. Kasun 3 Balai Raja. Sugeng siang Bapak. Bapak Esan. Ada info apa nih? Program-program apa nih Desa Balai Raja, Bapak Kasun? Salam ya buat Bapak Kubu Balai Raja, Bapak Anton Wijaya. Sugeng siang. Selamat siang. Ada perbaikan jalan di mana nih Bapak Kasun untuk Balai Raja? Oke, penelpon selanjutnya nih. Ada di 0853-2189-9582. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
0: Merdeka, Wensura.
2: Ningkeneki.
0: Ning Radio Prima FM.
2: Di Indramayu Barat.
0: Nah, yes. Mimi Epi sehat, Mi.
2: Alhamdulillah. Gimana sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Mimi. Aduh, Mimi. Gimana kemarin tuh acaranya lancar, Jaya?
2: Alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah ya.
2: Terima kasih udah pada datang
0: iya,
2: semua. Alhamdulillah rame tau nih.
0: Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah.
2: Pokoknya mah pada menghibur.
0: Alhamdulillah.
2: Senang
0: hatiku. Iya, Mi.
2: Terima kasih buat fans Tura semua. Radio Prima yang udah pada hadir, udah pada ngibur Mimi Epi. Mimi Epi ucapkan terima kasih banyak. Tiada tara lah pokoknya mah.
0: Gak bisa diucapkan dengan kata-kata deh.
2: Gak bisa iya gitu lah pokoknya.
0: Cuma dipendam mah. Berarti ya. Mimi Epi. Ini. Iya. Mimi Epi kan gunain gas LPG tuh berapa sih satu tabung tuh untuk berapa? 5 hari ya? 5 dina ya?
2: Kalau itu kadang-kadang 5 hari, kadang-kadang sampai seminggu.
0: Wah, iya.
2: Oh, Sabtu.
0: Pusing-pusing juga enggak nih?
2: Ada gas tuh ya pusing lah. Pokoknya berapa aja Mimi Epi beli, yang penting ada gitu aja nih. Yang penting kan yaitu buat goreng-goreng inilah itulah. Kalau ada mah biar 28-30 juga udah dibeli aja lah, yang penting ada. Kalau bisa bikin anak sendiri mah bikin sendiri aja.
0: Iya. Iya nih, Mimi Epi, anak salam dari Bapak Kasun 3 Balai Raja.
2: Apa tuh?
0: Iya, salam buat Mimi Epi. Iya tuh langsung kasih lope-lope abang-abang. Iya. Kat infonya nih di Balai Raja baru aja apa tuh? Selesai pengecoran di Blok Kubang Jati.
2: Terima kasih salamnya Bapak Kasun.
0: Iya, kalau daerah itu Mandi Rancan anak pengecoran ora Mi?
2: Enggak ada
0: ya. Langka tapi dalannya apik-apik ya?
2: Langka.
0: Dalannya apik alus-alus.
2: Lubang-lubang 1-2 lah.
0: Lubang 1-2.
2: Lubang-lubang tapi enggak begitu parah.
0: Iya.
2: Itu. Minta lagu, Neng.
0: Apa tuh, Mimi?
2: Mimi lagi dodok centul dewe ya.
0: Aduh. Apa ya? Dodok centul deweka.
2: Putri lewat.
0: Dapatkan di toko terdekat.
2: Wah,
0: kasetnya.
2: Gak mungkin yang Putri lewat sini ya.
0: Aduh.
2: Ya, gak mungkin lah yang Putri lewat sini.
0: Kalau mungkin.
2: Mau ke sawah.
0: Mau ke sawah ya Mimi Epi ya. Mau panen. Di sawah iya. Di rumah dekat Mimi Epi. Mepet sawah? Sawahnya belum, udah belum?
2: Belum sawah. Belum panen, belum.
0: Oh, belum panen.
2: Masih ya, udah keluar tadinya
0: meratak.
2: Mah udah.
0: Bis meratak-meratak ya.
2: Udah meratak.
0: Iya,
2: gitu meratak. Tapi panen mah belum. Yang udah panen mah asem, Neng.
0: Panen asem.
2: Asem.
0: Duwe pohon ya?
2: Pohon asem.
0: Iya.
2: Ini iya. Lagi ngocekin asem.
0: Oh, pantesan ada suara kresek-kresek apa ya? Gonjangan asem ya, gonjangan asem ya Mia.
2: Itu sih udah banyak yang pesen nih. Ada yang 10 kilo, ada yang 2 kilo, waduh. Ada yang 1 kilo gitu. Dibikin asem yang tanpa biji tuh nih.
0: Oh iya, sekilo pira sih asem?
2: Sekilo tuh 30.000, tapi bersih. Kalau ada bijinya satu, tak bayar 1.000.
0: Berarti
2: bersih banget pokoknya mah.
0: Bersih banget ya langka LPG-nya ya.
2: Salam-salam dulu Neng.
0: Berarti tadi kan tebak judul lagu. Judul lagu Neng berarti tebak ayo.
2: Apa sih?
0: Oh,
2: judul lagu apa?
0: Iya. Judul lagunya apa? Sing Mimi Miki apa nyanyikan?
2: Kegodalana.
0: Nah, iya nih biar
2: kegodalana.
0: Tadi mau ngasih tebakan ke yang di TikTok.
2: Kira Mimi suruh nebak lagu apa gitu.
0: Iya,
2: lagunya itu kegodalana.
0: Kegoda karo wong lanang ya.
2: Salam-salam ya, Neng.
0: Iya, Mi.
2: Buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina.
0: Yeah.
2: Ini lagi buka primbon dulu, Neng, buka primbon.
0: Primbonnya pirang meter ya.
2: Nah, kalau enggak pakai primbon kan udah tua, ngeblank.
0: Ih, iya.
2: Jadi nanti enggak kesalam-kesalam semua tuh.
0: Ini ya faktor
2: Buat ibu yang baru turun itu, Ibu Sukina.
0: Oh iya.
2: Teriak selalu, Ibu Sukina.
0: Mantap, semangat teh.
2: Buat Ibu Tuti, Mama Ratmina, Ratmina, Mama Samina, Mama Rini, Bunda Mary, Mama Yuni, Nokmani sama Kak Tani, Mama Indah sama Bapak Amir, Mama Lina, Mama Nenen, Tete Soleha, Mama Titan bareng Dede Sakanya, Mama Aldin, Mama Bintang Unyu Unyu, Neng Bintang Unyu Unyu, Mama Billy, Mama Billy, Mama Faujan, Teh Nunung, Ibu Haja Supriyatin, Teh Isa, buat Mak Odang, Mam Ara, Mimi Rati, buat Bunda Yunia Sari, buat Teh Eti. Ini giliran yang bapak-bapaknya, Neng.
0: Giliran Ana ya, pokoknya catatannya Ana lah. Ah, ibu-ibunya Ana, iya. Bapak-bapaknya Ana lengkap.
2: Bapak Angga dulu, Bapak Angga sama Bunda Rita, Pak Salim, Pak Gopar, Kang Wanta, Kang Aman, Kang Rian, Kang Rojaya, Senang Rastim, Miste Bono, Abah Adikutin, Uyut, Asep Roland, Kang Ibeng, Pak Lebe, Aki Metal, Kak Kur, Ayah Pamungkas, Pak Trisno yang punya Lengko, punya Yes tau.
0: Yes.
2: Buat Sondol, Dol, Maju Dol. Ayo nancak-nancak Dol, bakal ke rumah tua. Mas Sondol tuh. Terus segitu aja Neng ya.
0: Mimi, matur suwun Mi.
2: Ucapannya
0: apa?
2: Sehat.
0: Amin ya Allah, sehat ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Sebaliknya ya.
2: Paribasa.
0: Paribasa nek apa-apa?
2: Kukutur ini Indramayu.
0: Cakep.
2: Kudung Jati Murad ini lemah.
0: Cakep.
2: Neng Putri Uwongnya Ayu.
0: Terus? Terus?
2: Baik hati dan ramah tamu.
0: Amin. Alhamdulillah.
2: Pokoknya buat yang putri sehat selalu.
0: Ya.
2: Amin. Selamanya.
0: Amin. Amin.
2: Ya Rabbal Alamin. Eh, panjang jodoh. Banyak anak. Punya anak
0: belum. Ayo deh. Coba tebak deh. Suruh nebak lagi.
2: Ya, tebak-tebakan.
0: Tebak-tebakan.
2: Ya, ucapannya
0: Mimi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Yes, pokoknya mahiyah Mimi Epi. Request ke goda lanang soalnya lagi dodok centula dewekan ning pinggir umah, pinggir sawah. Ih, nah pinggir sawah ya. AC-nya itu angin cumilir ya. Angin cumilir apa angin sumilir, angin sliwir-sliwir apa maning ya arane ya. Oke, yang dia di live TikTok Prima juga di siang hari ini. Aduh, tetep layar sing durung follow. Hayo matur suwun nih yang sampun follow akun TikTok Prima FM Arianto. Nih wonten pundi nggih. Ayo sambil komen-komennya langsung dari Kandi alamate. Wih, alamate lengkap banget ya. Kawasan Ngendi, kawasan Ngendi, kawasan Ngendi langsung sambil komen langsung kawasan Ngendi biar nanti langsung disenggol ya. Single, single, single. Toto Subriarto juga sudah follow, sampun follow. Kuh, mendongol TikToknya Jeremang Wanta. Kesemau nunggoni ya. Kesemau nunggoni TikTok Prima mana nih. Merdeka Kang Oblong juga. Mama Iib juga. Pokoknya engkau dibaca-baca. Hello TikToknya. Pokoknya sing durung follow, ayo follow ya. Halo, satu penelpon lagi deh. Ah, ini yang cuantik. Tapi sekarang pakai nomor yang ini biar gampang masuk teleponnya ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
3: Merdeka.
0: Fans Dure.
1: Ning kene iki ning Prima FM.
0: Okay. Ning, ning radio nomor 1 ning Indramayu
1: nomor
0: Barat.
1: Ning radio nomor 1 Indramayu Barat.
0: Oke. Iya, iya Mi.
1: Kalau pakai HP itu tuh masuk kesenggol terus.
0: Kesenggol terus. Jadi ini ya kembali ke asal ya. Mimi, tapi sing HP anyar wis di download aplikasi TikTok durung Mi?
1: Durung Neng.
0: Yo Mimi, kapan-kapan Mi ini pas ke Prima FM bawa tuh nanti di downloadin apa? Ada yang di rumah gitu minta downloadin.
1: Ada sih,
0: sudah anak
1: juga. Mimirannya belum bisa, kalah.
0: Iya, aduh, berat. Iya.
1: Ntar aja kalau udah bisa.
0: Iya, siap. Soalnya kan HP-nya anyar ya, Mi. Sing langsung tinggal apa tuh? Sentuh layar sentuh, tinggal langsung. Layar sentuh, tinggal langsung di apa sih namanya, Mi?
1: Ditutul
0: ya. Orang dipencet. Iya Mi. Aduh sehat Mimi, besok senam Mi. Udah infonya sudah ada di grup ya.
1: Kostumnya apa Neng, udah ditun belum?
0: Udah. Kostumnya merah abang ya.
1: Abang.
0: Berem. Terus apa lagi bahasa nih? Iya.
1: Abang ireng.
0: Aduh. Iya, Mimi. Isi BBM itu untuk kendaraan Mimi motor terakhir kapan Mi? Hari ini ngisi enggak? Isi bensin.
1: Kemarin ngisi
0: di mana, di pom bensin?
1: Enggak lah, di itu aja yang dekat Sasak lagi diituin di orang Madura tuh.
0: Oh, dekat Mimi, eceran.
1: Iya, eceran.
0: Oh, pom mini ya.
1: Iya, di pom mini.
0: Oh, apa?
1: Bukan pom mini.
0: Bukan pom mini, eceran biasa.
1: Iya, eceran biasa.
0: Oh, nganggo botol.
1: Yang botolan tuh, Neng.
0: Botolan. Oh, iya. Sepira Mi, apa Pertalite atau Pertamax Mimi ngisine?
1: Pertalite.
0: Sebotol pira? Seliter isine? Seliter ya? Seliter.
1: Ya tahu, sebotol.
0: Jadi
1: enggak sama sih jualnya, ada yang 13, ada yang 12.
0: Ana sing rolas, ana sing telulas. Iya. Iya. Tapi pastine ana terus ya stok bensinnya ya. Nang eceran ana. Alhamdulillah masih ada nih di kawasan Indramayu ya. Kawasan Mandi Rancang Hargelis. Nah, yang ada di live TikTok Prima, coba dong komen ada kelangkaan BBM enggak di wilayah Wong Reang, rekan Prima yang hadir di TikTok nih. Coba komen-komennya ya. Soalnya di ini Hargelis ya masih tersedia ya Mih ya.
1: Masih.
0: Esih tuh. Bagaimana di Sumatera atau Kalimantan atau mana daerahnya, coba ya. Biar kita bisa tahu ya Mih ya. Oke Mi, lagune Kegoda Lanang requestnya Mimi Epi. Iwak Pelak Manjing Longan requestnya Ibu Sukin.
1: Mimi Marpan Galuk lagu.
0: Apa Mi?
1: Terjam dosa.
0: Ampun, tobat. Dosane keterjang-terjang.
1: Iya, abis hilang dosane.
0: Keterjang dosa nggih, saking sinten.
1: Saking apa sih ya, sebetulnya. Wale nang lan kono
0: ya. Eh wis ya wis. Engko digoleti ya Mih ya.
1: Ana pasti.
0: Pokok kemah ya. Enggak mimih apa sih sing ora.
1: Semuanya lagu ya Neng, keterjang dosa ku ya Neng.
0: Keterjang apa diterjang nih?
1: Iya, nerjang.
0: Oke.
1: Oh, salam-salam ya Neng.
0: Mangga atuh, mumpung mancing.
1: Sing tembeke mudun, nanggo Mimi Epi. Mimin lagi ngocet di asem.
0: Oh iya.
1: Tapi Mimin ngisipi kecut banget.
0: Kecut. Ana ora asem sing manis ya.
1: Ngisipi pare ya pahit.
0: Ngisipi
1: asem
0: ya kecut. Iya. Aduh, Mimi nih pengen asem sing manis, pare sing manis ya.
1: Pengennya aku sing manis-manis bayang gua apa lah sing kecut-kecut nang putri.
0: Gi.
1: Sing kecut, sing pahit, sing uang, gak ada sing manis.
0: Iya. Iya Mi.
1: Bakal kurang manis karena dalam yang putri bayi manis.
0: Oh iya wis, saking manisnya ya.
1: Aku suki ki karena dalam yang putri bayi manis. Wis ayu, udah ramah.
0: Murah senyum ya, kudu senyum ayuh, terus soale.
1: Yang penting jangan senyum di luar ya Nek.
0: Iya, dewe kan maning ya.
1: Iya. Mimi ge ketawanya di dalam aja nih sendirian.
0: Iya Mi. Terus
1: dalam mau salam-salam kan jadinya
0: gak jadi-jadi. Gak jadi nih terus.
1: Buat Ibu Sukina. Hmm. Buat Mimi Samina, buat Nang Rasim.
0: Enggi.
1: Nang Rasim lagi jaluk tuku kencur bae dari Ibu Sukina ku, Neng.
0: Eh, kenapa?
1: Tuku kencur, gua tambah lentis.
0: Tuh,
1: batur mau tambah ati.
0: Oh iya, Allah, ternyata wangsalan ya.
1: Iya.
0: Wangsalan.
1: Enggi. Anggo Pak Salim.
0: Enggi.
1: Anggo Mister Bono, anggo Mimi Rati, anggo Mama Indah, Mama Tuti, Mama Ratnina, Mama Odang, Non Ara, anggo Kang Rian, anggo Asep, apa kan? Asep siapa neng?
0: Asep Roland.
1: Asep Roland. Terus anggo Mama Nenek.
0: Nggih.
1: Okay. Anggo Mama Leha. Anggo Mama Nani. Anggo Kang Ide.
0: Nggih.
1: Okay. Anggo Kang Faul. Udahlah segitu aja, Neng.
0: Nggih, Mi.
1: Yang di belakangnya kasihan.
0: Yang di belakangnya
1: kebagian.
0: Kudu ngantri maning ya.
1: Iya. Udah mau kopi pahit.
0: Ayo.
1: Kopi pahit jangan diminum.
0: Cakep.
1: Mimi Ratnina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat bertemu nanti besok ya Nek.
0: Iya Mimi dah. Dadah. Merdeka. Terima kasih ya, matur suwun nggih Mimi Ratminah wonten kawasan Mandi Rancan. Tetanggane Mimi Epi, ya kadang Mimi Epi juga nyamperin Mimi Ratminah. Sing liyane sing arep mancing ning Vensura ditahan di sit ya soalnya wis telung penelpon. Terus mengenai BBM ya, bahan bakar kendaraan nih, bahan bakar motor ya, bahan bakarnya bagaimana tuh tadi kalau di Mimi Ratminah kawasan Haurgelis aman, ketersediaan ada. Tapi rekan Prima daerah lain bagaimana kawasan yang lainnya? Boleh info-infonya nih. Di Anjatan bagaimana? Tempatku ini Dieng masih aman. Oh, Putra Jalanan di kawasan Dieng. Daerah Dieng masih aman. Saya bukan orang Pantura tapi paling seneng lagu-lagu Tarlingan. Semua fitiku pakai Tarlingan. Asik. Putra Jalanan nama tersuun Putra. Sampun follow belum akun TikTok Prima nih. Ayo, minta lagunya Pecak Lulut ini dari ayah MRD Mimi Iip. Assalamualaikum. Halo, siang na Putri Ayu sing Ayu dewek ya. Ini Mimi Iip bersama Kang Kumis ngucapin merdeka. Gibran, halo Tasik. Kang Oblong sibuk apa nih Kang Oblong? Kang Oblong. Daerah Kang Oblong, kesulitan untuk bahan bakar nggak nih bensinnya? Dan bagus juga daerah mana nih, Gantar? Gantar semangat. Bagaimana daerah Gantar untuk kelangkaan atau ada nih BBM-nya? Ada yang baru ngisi? Soalnya nih di pokoknya daerah Sumatera, rekan Prima semuanya, Wariang Sumatera Utara. Halo, selamat siang untuk Gubernur Sumatera Utara Bapak Bobby Nasution. Selamat siang Gubernur Sumatera Utara. Nah, adanya kelangkaan BBM nih di sejumlah wilayah di Sumatera, dan ini memicu ya antrean panjang di SPBU dalam beberapa hari terakhir. Di Medan, nah contohnya di Medan nih, kelangkaan Pertalite juga membuat warga antre hingga dini hari. Sementara sebagian lainnya juga terpaksa membeli Pertamax dengan harga yang lebih mahal. Dan di Sumatera Selatan juga di Banyuasin, seorang supir truk berusia 50 tahun ditemukan meninggal dunia di balik kemudi saat antre solar subsidi di SPBU Jalan Lintas Timur Palembang Jambi. Dan polisi menyebut meninggal karena akibat kelelahan antri. Ya Allah, Hong Reang, rekan Prima nih. Dan Gubernur Bobby Nasution menyebut kalau antrian dipicu itu bukan karena kelangkaannya, tapi karena terganggunya distribusi akibat berkurangnya sopir truk dari BBM. Dan di Sumatera Selatan juga Gubernur Herman Deru juga menyoroti adanya nih dugaan mafia distribusi BBM sebagai salah satu penyebab antrean panjang solar subsidi. Ya, berharap nih masyarakat juga berharap kelangkaan BBM tersebut segera ya untuk diatasi. Oke, bagaimana di daerah rekan Prima Wong Riang yang hadir di live TikTok untuk saat ini? Apakah ada kelangkaan untuk BBM-nya atau tidak? Silahkan komen-komennya. Jangan kemana-mana, masih di Bansi Running Keneki Aning Prima FM Horgelis Radio Nomor 1 Ning Indramayu Barat
3: 95,8 Prima FM.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

0: Teh, kalau musim hujan kayak gini nih, ya kan, enaknya tuh makan yang anget-anget gak ya, Teh? Gorengan-gorengan yang masih anget. Salah satunya gorengan tempe, ya gak, Teh? Ya,
1: tapi ada makan yang gak enak tuh ada.
0: Apaan?
1: Kecilok, gitu.
0: Itu mah kecolok, ya?
2: Kecolok! Aci.
1: Salah nusuk, gitu.
0: Sekarang tema tebak-tebakannya adalah tempe. Mulak maning. Nih, sekarang tebak-tebakannya tempe ya. Tempe apa yang bisa naik turun, Teh?
1: Tempe Jakarta, bukan ya?
0: Tempe Jakarta itu. Ih, apa nih?
2: Tempe apa yang suka naik turun? Angkat tangan, gak tahu.
0: Tempe apa yang suka naik turun? Jawabannya temperatur. Terus tempe apa yang rasanya tuh bisa enak dan berasa ikannya?
1: Tempe yang ada ikannya terusnya enak ya? Tempedang, bukan ya? Atau...
0: apa, Dis? Gampang banget itu, Dis.
2: Tempe ikan, tempe dang. Apa?
0: Tempe Palembang.
1: Oh, itu tempe. Aduh, bener-bener dah.
0: Apa?
1: Iya, orang tempe. Ini gara-gara makan kulit pisang jadi kepleset nih.

0: Aduh, pokoknya ya, atine ku adem banget, atine adem, pikirane adem. Kenapa sih ya kalau dengerin lagu Pemuda Idaman Haja Ningsih? Mimi Ratmina, lagunya sendiri request, ditunggu ya Mimi ya. Apa nih Mang Yudin? Diterjang dosa judule ya, apa keterjang dosa nih? Sedang dicari-cari ya oleh Putri Ayu. Ada info nih, Jakarta juga lagi rame antri solar, dari info dari Kang Danto. Ya, Kang Danto nih yang sudah info-info. Di Pekalongan daerah Batang, ini anak Mbak Sri. Mbak Sri, kapan kowe Bali Mbak Sri? Weh. Kaya judul lagu ya Mbak Sri ya. Daerah Pekalongan, daerah Batang, jerene aman untuk BBM-nya. Gak ada kelangkaan atau antri-antri ya ning SPBU. Oke. Tapi ning Subang nih Kang Wardoyo requestnya dirubung semut. Jerene antri nih ning SPBU Subang, yaitu antri Pertalite dan juga antri solar yang subsidi. Wah, iya. Oke, daerah mana lagi nih? Boleh info-infonya ya. Untuk kelangkaan atau stok yang enggak tersedia di BBM-nya di SPBU masing-masing kawasan, boleh. Info-info. Mbak Sri di Pekalongan Batang request-e demene melayu-melayu, Neng Feli request-e keder balik-e Neng Feli. Halo, assalamualaikum Pensura.
1: Halo.
0: Pensure.
1: Ning kene ning Prima FM.
0: Ning ngendi? Ning ngendi nang?
1: Keki.
0: Ning kene iki. Ning Prima FM ki ya.
1: Bok sebelah kene ana ki.
0: Bok katana sing takon nang.
1: Ning Hargelis ning Harko.
0: Iya ning ngendi? Oh ning Hargelis Harko Blok Buyut. Bokat ana sing takon nang. Jadi narasin coba jelas nah Radio Prima kuning ngendi?
1: Jalan Siliwangi.
0: Nah, Jalan Siliwangi kilometer loro ya.
1: Iya. Oh, nah. Hargelis kun Harko.
0: Iya. Oh iya.
1: Orang ini.
0: Aduh, ning kene iki Radio Prima FM ya. Pasti nek radio nomor siji ning Indramayu Barat ya. Wong reang sekabehane ya. Iya,
1: sing mangan bedug waya menet ya.
0: Mau anta ya. Biasanya Mawanta lagi mangan beduk Mbak Putri gitu.
1: Apa mangan kentong aja dingin.
0: Nih narasim apa aku? Soalnya kan tadi ada yang request ayah di Bandung itu pecak welut ya. Nah
1: ini perwakilan Mimi Sukina Mbak Ibu Sukina Mbak ya.
0: Nerjang dosa
1: Ibu Sukina
0: Mimi Ratmina. Iya
1: Bang
0: ya. Oh
1: Nasim Nang lagi tuh narasimku.
0: Iya
1: diketok-ketok lah.
0: Oh iya ini ini Putri Ayu udah dapet ininya nih bocorannya. Nerjang dosa dari Sri Alvista ya.
1: Ini iya nerjang.
0: Nerjang Mimi.
1: Duduk diterjang,
0: duduk keterjang ya.
1: Oh iya nerjang dosa.
0: Pakai N ya, nerjang.
1: Iya.
0: Nah, boleh enggak sih kalau ada perlintasan di perlintasan kereta api ada palang pintunya sedang nutup kita boleh nerjang?
1: Jangan
0: ya Nang Rasim ya.
1: Itu pelanggaran.
0: Nah, tetap santai nungguin
1: santai
0: kereta.
1: Ajalah,
0: eh, iya kalau bisa dadah-dadah ya ke yang iya. Naik kereta ya. Iya enggak sih? Siapa tahu ada saudaranya dalam kereta. Apa arem jaluk maning?
1: Hari ini Miratmina wis ketemu mah.
0: Iya. Iki habis dapat kamusnya dari Nimas ya dan juga dari Bandar Seni nih.
1: Iya. Bawa turun ketemu iku arepan dukung bae.
0: Iya. Heeh.
1: Lagu nekin bae teh.
0: Apa?
1: Lagu lawas. Lagu anyar.
0: Heeh.
1: Pidule.
0: Apa? Apa tuh?
1: Lintang Kerti.
0: Lintang Kerti.
1: Lagu anyar kalau
0: saya. Oh, lagu anyar. Eh, si anget nembe di apa tuh?
1: Nembe di entas kongko.
0: Nembe di entas Lintang Kerti. Iya. Saking sinten.
1: Nyanyi penyanyi anyar.
0: Wah.
1: Ipang Supendi.
0: Wih, Pang S ya. Oke, aduh. Eh, Narasim. Mau ku ana berita apa mengenai sampai antri-antri itu di SPBU di Sumatera. Yeah. Itu sampai ada yang meninggal juga saking lamanya ya nungguin. Terus ada ibu-ibu sampai nangis terseduh-seduh karena udah lama nunggu, tapi begitu lamanya menunggu berjam-jam ya ternyata BBM-nya habis, bensinnya entek Pertalite ya.
1: Iya,
0: iya nang. Nah, neng di kawasan lain sih pada info ada yang memang antri, ada yang aman nu di Batang aman, Pekalongan. Ya. Iya. Aman. Tapi nek kawasan Bugis Sukatani, si anak neng eceran.
1: Masih anak.
0: Iya. Waduh. Ya. Tangga siapa?
1: Tangga Mimeti. Tangga Ibu Sukina, Mama Bili, Mama Aldin, Mama Samina.
0: Siap.
1: Nenim Samina, Pak Salim. Tangga Sondol. Mirat Nina. Kenapa? Ikut Mirat Nina nggak di bareng Harp Lawang.
0: Eh ada di aja diterjang Mimi ya.
1: Kita nonggo nih pas antar pengen nomor kita. Mangan yang kau durung, dimangan bedung durung, mangan kentong durung.
0: Entar ujung-ujungnya requestan Narasim diputer terakhir-terakhir ya.
1: Iya, ya buat kerjaan itu ada putri.
0: Iya kan biar ini standby terus.
1: Biar nonggoni saja, iya. Tinggal turu.
0: Ah, jangkau nevis diputer nak, tinggal turu.
1: Tetap putri maklum, aku ini mirat mina.
0: Lintang kerti.
1: Abis ini ada di pasar, aku nonggoni lagu bay nih.
0: Iya. Ini Mama Titan sedang di mana nih Mama Titan? Lagi lo.
1: Mama Titan.
0: Assalamualaikum nih. Siang Mbak Putri Ayu Merdeka dari Mama Titan. Mama Titan masih di Pangandaran atau Cilacap ini?
1: Apa
0: wis balik? Oleh-oleh apa saking Pangandaran Cilacap bercahaya?
1: Nah, itu, oh.
0: Oleh-oleh kalau Cilacap itu mendoan loh. Mendoan itu tempe, tempe yang tipis lebar. Nah, itu tempe mendoan. Jadi satu-satu ya, nang bungkus sik.
1: Oleh-oleh kon jaruk Mama Titan.
0: Iya, oleh-oleh apa aku Mama Titan saking Cilacap.
1: Lamun dur balik. Ya.
0: Iyalah Putri Ayu pengen ditukokna mendoan. Terus pengen ya. Apa tuh kalau di Cilacap juga ini nih karena banyak ini ya. Pohon pisang. Halo, jadi sale-sale
1: Mama
0: pisang.
1: Miminani. Mama Indah.
0: Iya.
1: Terus yang kan ibu yang Mama Sapa.
0: Iya.
1: Ngolili kendo Mama Indah. Besi. Terus tangga Sapur Tang Ama.
0: Oke.
1: Mary Bunda Yunir Gari. Pak Gali Kang Wanta.
0: Oke.
1: Tapi kan lah gua nyari nang Rasim kah. Nyadar banget kok lu
0: saya. Saking anyare nang.
1: Saking anyare kok lu.
0: Oh iya pasti kok diputerannya lewat jalur ketiga. Ya.
1: Iya, udah apa-apa, cuma gua anyar
0: tuh. Aduh, iya.
1: Anyar.
0: Saking anyar tunggu nih bae ya.
1: Iya.
0: Lintang Kerti nih, soalnya Lintang Kerti sing anakku, anakku dari Ipang ya, saking anyar.
1: Iya, anyar tuh. Itu lagu anyar mah belum tambah meru tuh. Jadi jono gua meru.
0: Dedi. Gimana Dedi Bono? Oh iya.
1: Jadi undang-undang kok dia ngamuk.
0: Engko tangi ya.
1: Dia tangi pindah kok turu kok ngantuk. Jangan kok kabeh bae.
0: Nggih.
1: Pribasane kita.
0: Apa pribasane?
1: Kita kabeh adem gawe pikiran tentrem.
0: Iya.
1: Makanan jete. Heeh. Kukurun ginang ning sumur adem.
0: Jage.
1: Sikil klungsu asale sing asem.
0: Hmm.
1: Kata putri gaya pikiran tenang, gaya pikiran adem.
0: Asik.
1: apa maning wis katon gemul wis lagi
0: mesem. Ih, mesem melangka-langka maning.
1: Kira-kira wong sesakat padaan mayem tentrem.
0: Oke. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Rasti ning kawasan Bugis Sekatani Laban. Aman jarene mah ya masalah bahan bakar minyak. BBM-nya aman ning kawasan diku. Yang ada di Live TikTok Prima, boleh komen-komen ya. Mbak Sri, makan siang Mbak Yu sambal terasi karo pete. Wih, mantep nih. Putri Ayu ditawarin pete mah ya, langsung on the way. Pete, pete Mbak Sri nih, Batang Pekalongan ya Mbak Sri. Aduh, enak ora sih Kang Delpas seduh kalau makan sambal terasi karo pete. Jogja juga hadir ikut nimbrung Jogja. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
2: Merdeka.
0: Fans Tura.
2: Ning keneki.
0: Ning, ning, ning.
2: Ning prima ete.
0: Radio, radio, radio.
2: Radio nomor 3.
0: Nah, iya, Ning Indramayu Barat, tepat Ning Jalan Raya Siliwangi, kilometer 2. Iya, Ben Padang kenal kabeh nih Kang, sering kita sebut ya.
2: Harus
0: tarik
2: itu.
0: Iya, engko bakal nasing takon maning ning di radio nih, ya. Engko rekan prima bisa nih jelasin ya.
2: Orang mau ada ning Padang,
0: mana? Iya.
2: Ada di mana mbak? Ada di Padang. Ini bawa aja ke Uni, ke Uni Santi.
0: Iya, emang Uni Santi dari Padang ya.
2: Iya.
0: Kiki.
2: Tadi saya ngebahas dulu dari
0: kelangkaan.
2: Bukan.
0: Apa tuh?
2: Dari Mimi. Yang pertama Bu Sukina, Sukina ya?
0: Ibu Sukina, iya.
2: Iya. Apa katanya? Kelambit telas apa katanya Pak Iwak Telas?
0: Oh, Iwak Pelak, Manjing Longan.
2: Oh, iya.
0: Tadi Papa Angga juga nanya nih di TikTok, itu lagu yang diputar judulnya apa Mbak Putri? Iwak Pelak Manjing Longan, Papa Angga.
2: Iwak Pelak ku apa nih?
0: Iwak Pelak ku apa sih? Ana sing bisa ini gak ngartiin artinya apa sih Iwak Pelak? Soalnya Putri lagi belajar-belajar nih bahasa-bahasa ya. Dermayu, apa sih Kang? Kang? Ayo
2: gak mudeng gitu. Kalau Iwak Pelak ada juga
0: apa tuh?
2: Artikel Kelamis Telas. Artikel Telas. Apa sih? Bentar.
0: Iya.
2: Ya pokoknya di mengirat nasi ya.
0: Nama ikan laut tuh dari Mang Wanta langsung jawab. Ayo komen-komennya di Live TikTok Prima FM si ngerti Iwak Pelak. Nama dari ikan laut tuh.
2: Namanya apa?
0: Iwak Pelak. Nama Iwak Pelak. Salah satu nama ikan laut ini info dari Mang Wanta ya.
2: Enggak, saya soalnya saya baru kudeng gitu kalau ada nama Iwak Pelak. Banyak kan iwak teri, iwak api gitu, iwak pelak tuh baru saya dengar gitu.
0: Oh, iwak teri, sering makannya iwak teri nih. Terus iwak pindang ya, sering mangannya iwak pindang ya.
2: Iya, pokoknya mah intinya mah samping telas Minglongan. Hati nengenes.
0: Hati nengenes.
2: Longan. Alah, Bumi Sukina ada gajah. Ya, aku panggil sama sore siang ya.
0: Iya.
2: Ada buat Kang Wanta ya.
0: Iya.
2: ditunggu waktu Karpen.
0: Iya, nanti ya.
2: Lagu ini tadi yang diminta Nang Rasim apa?
0: Lintang Kerti.
2: Itu juga oh, sebagai favorit juga. Itu dari Mak Kipang Spendi.
0: Iya.
2: Dilanjut.
0: Oke. Okay.
2: Lagunya Demen Melayu-Melayu ada enggak?
0: Ah, Demen Melayu-Melayu berarti ini nih sama nih requestnya dengan Neng Feli ini yang ada di Banten, Demen Melayu-Melayu ya.
2: Oh, bisa gitu ya. Halo Neng Feli, how are you guys? Dengarkan selalu di channel ini ya. Global Fainya juga sama siang Mirat Mina. Minta lagunya apa tadi?
0: Siapa?
2: Mirat Mina.
0: Nerjang Dosa. Sing request lagu Demen Melayu-Melayu ku Mbak Sri. Ayo kasih salam buat Mbak Sri di Pekalongan, Batang Pekalongan.
2: Oh, Mbak Sri,
0: ya. Demen Melayu-Melayunya ditunggu ya Mbak Sri. Ya. Soalnya lagi mangan awan karo terasi karo pete.
2: Gitu ya.
0: Iya.
2: Cukup bawang teri. Imbangan karo iwak teri.
0: Iya, karo iwak teri ya enak ya.
2: Imbangannya ngiler.
0: Aduh, Putri juga ditawarin makan nih sama Mbak Sri ya.
2: Halo Mbak Sri, yang pasti buat yang lagi di TikTok ya, salam sejahtera aja buat
0: iya.
2: Salam buat Mbak Selalu, salam buat Putri Ayu nih.
0: Okay.
2: Yang lebih kongko-kongko. Yang pasti tadi lagunya ya.
0: Demen.
2: Ya itu. Jangan sampai Melayu-Melayu gitu.
0: Iya, Melayu-Melayu soalnya mau berebut ini nih, berebut bangku sekolah nih bagi yang baru masuk sekolah ya. Biasanya pada berebut bangku. Soalnya Melayu-Melayu jadinya.
2: Buat nombol dan juga selamat ya. Sudah pulang?
0: Di mana Mama Fauzan?
2: Iya, katanya ke Jakarta. Belum dengar lagi suaranya
0: kalau. Iya.
2: Buat tetangga, buat Mina, buat Ibu Sina, buat Sang Rati, Mister Bonong. Nah, pasti buat semuanya aja lah.
0: Iya.
2: Jangan lupa konsen.
0: Oke, Demen Melayu-Melayu nih artisnya siapa?
2: Honora Salma, Ibu Sutina sih ngembang.
0: Ngarang nih.
2: Ya betul nih ya.
0: Soalnya dites di sini nih Kang Daniel Basedu. Request tak kudu ngerti siapa penyanyine ya.
2: Ya apa kalau saya ini udah pasti tahu gitu. Ya pasti buat Ibu Supina tuh.
0: Iya. Iya. Oke.
2: Ya tapi seles. Di Pepeni Pager.
0: Cakap
2: kacingin nes lagi mager baik.
0: Oke, matur suwun.
2: Ya udah, buat semuanya aja ya.
0: Oke,
2: buat Ayu.
0: Oke,
2: mudah-mudahan jangan terbawa dengan lagunya ya.
0: Ora lah ya, ora baperan kok Putri Ayu.
2: Oh gitu. Nanti saya tanya dulu sama Sondol nih. Dol, muncul Dol.
0: Iya kan Sondol, gimana situasi terkini nih yang ada itu perbaikan di daerah Kang Sondol tuh jembatan sebelum futsal Siliwangi Kang Sondol, apakah sudah selesai tuh jalan diperbaiki?
2: Aja sampai mekanen Dol. Tapi terus kira-kira melengah.
0: Oke.
2: Tinggal lunga.
0: Aduh. Matur suwun Kang Dalpa Sedu.
2: Oke. Yuk, kita mau buat semuanya. Tapi lanjutkan. Yang pasti jangan sampai Melayu-Melayu.
0: Oke.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka ya. Yang dalam pas seduh. Apa singkatannya ya? Aduh, pemuda idaman nih yang masih terdengar di ruang dengar Kan Prima semuanya Wong Reang ya. Adem banget deh kalau dengerin lagu ini. Dan lagu ini juga sangat disuka banget oleh yang amat berhormat Si Al-Zaitun. Karena dengan mendengarkan lagu ini teringat nih akan menara Masjid Pemuda dan Perdamaian. Salah satu menara bagian dari Masjid Rahmatan Lil Alamin Mahat Al-Zaitun, pusat pendidikan pengembangan budaya toleransi dan juga perdamaian yang ada di Mahat Al-Zaitun. Nah, kita harus bangga ya, kita berada di Indramayu ini. Indramayu tercinta, ada salah satu masjid Rahmatan Lil Alamin dan menaranya itu tertinggi di dunia yang ketiga. Bangga ya, harus dong. Iya enggak sih, Mama Aladin? Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam. Merdeka fans Tura.
3: Neng kene iki neng Prima FM.
0: Neng kene iki neng Prima FM
3: di Indramayu Barat.
0: Asik. Alhamdulillah sehat seperti yang terdengar dan terlihat nih yang sedang nonton ya. Sehat. Apa perlu ditanyakan kesehatannya nih ya? Karena Putri Ayu senyum-senyum sana sini ya. Iya ya, alhamdulillah Mama Aldin di tengah-tengah kondisi saat ini ya. Dengan kalau kita nih terutama emak-emak ya, itu suka pusing juga ya, mau masak gasnya gak ada, nyari-nyari dulu iya. Terus mau antri BBM. Nah, terkadang nih di SPBU Kiara Kurung juga sama juga sih. Kalau lewat mau ngisi yang subsidi Pertalite, ada tulisannya sedang.
3: Seringnya tutup ya.
0: Iya,
3: Putri
0: gini ada tulisannya sedang dalam pengiriman gitu. Aduh, ngirimnya udah sampai mana
3: ya,
0: nih?
3: Mau ya yang nah, pertama ya.
0: Akhirnya Putri Ayu nanya nih ke petugasnya, ngirimnya udah sampai mana bang? Gitu. Akhirnya, terus harga Pertamax sekarang berapa bang? Udah turun belum bang? Kalau udah turun mau beli nih Pertamaxnya gitu ya. Kalau masih 16.250, saya lewat aja deh bang. Iya iya, seringnya begitu ya Mama Aldin ya.
3: Iya, tapi di eceran mah ada aja
0: ya. Iya, bagaimana sistemnya tuh ya? Di SPBU-nya itu kan sering ada tulisannya kosong dalam pengiriman, tapi di ecerannya tuh ada. Bagaimana nih distribusinya ke pengecer ya? Kok selalu ada ya, Mama Aldin?
3: Apa ke pengecer dulu baru ke pom tah?
0: Apa ke pengecer dulu baru ke pom? Apa ada ordal? Orang dalamnya ya.
3: Sejadi.
0: Gitu ya. Kita ngegosip siang-siang ya. Ngomongin BBM ya. Iya, soalnya di begitu ke eceran kok ada. Tadi di SPBU Kiara Kurung enggak ada, betul.
3: Iya.
0: Bagaimana sistem distribusinya ya Mama Aldin ya? Apa ke pengecer dulu baru ke SPBU? Akhirnya timbul pertanyaan seperti itu ya Mama. Aduh, iya. Terus ini nih, Mama Aldin mah ini ya udah enggak punya anak sekolah yang baru masuk ya.
3: Enggak.
0: Okay, ya. Iya, soalnya pengen nanya nih Putri Ayu, kemarin yang baru menyekolahkan putra-putrinya berebut bangku enggak? Berebut bangku sekolah enggak?
3: Iya. Ya biasanya Mbak begitu, Mbak Putri,
0: ya, gitu.
3: Udah ciri khasnya.
0: Ciri khasnya. Pengennya yang di depan ya?
3: Rata-rata ya iya.
0: Enggak mau di belakang ya. Terus sampai ini enggak dipasang label-label gitu ya. ditandai nama maknya gitu, ditulis ini punya namanya siapa di lakban gitu ya.
3: Padahal nantinya gitu diputer biasanya sih Mbak Putri.
0: Iya, agar siswa tersebut atau pelajar tersebut enggak cuma natapnya tuh satu arah terus ya.
3: Iya, jadi
0: jadinya gantian
3: lah,
0: ke pinggir, ke tengah gitu. Mm-hmm. Biar seimbang untuk menatap papan tulisnya. Gitu.
3: Iya.
0: Oke, Mama, kita seru banget deh ngomonginnya ya. Ana Nerjang Dosa, Mimi Radmina Lintang Kerti.
3: Terus
0: Lintang Kerti dari Nang Rasti Mrikuese. Terus demen
3: ada lagi.
0: Demen Melayu-Melayu. Nah, ini karena saking Melayu-Melayunya Putri Ayu juga Melayu-Melayu terus ini nyarinya. Padahal kan itu taring lawas ya.
3: Iya. Kalau netes banyu mata sih ada enggak, Mbak Putri?
0: Nah, ngapa ora uli gas? Karo antri BBM sampai netes. Iya toh. Iya iya.
3: Astrolan itu Mbak Putri.
0: Oke, netes banyu mata.
3: Salam-salamnya Mbak Putri.
0: Kanggo sinten nggih?
3: Yang baru turun tadi pas siapa?
0: Dal
3: siapa, Mbak?
0: Dal
3: sedu-sedu ya.
0: Sedu. Dal pas sedu.
3: Lah ya itulah pokoknya.
0: Iya iya. Aduh, singkatannya apa ku?
3: Sama Nang Rasti, Mama Setia sama Lenungnya. Cak Pur, Mister Bono, Bapak Salim. Ibu Sukina, Bapak Lebe, Mama Billy, Kang Ibeng sama Mama Sakanya. Kang Rian, Mama Indah, Mama Tita, Mama Pausan, Mama Soleh, Mama Soleha, Nok Bintang Unyu Unyu, Ibu Tuti, Mimi Radmina, Mama Radmina, terus Mang Wanta, Kang Aman, Kang Asyamrohan, Uyut, apa Hade Kutil, Bunda Yuniasari, Mimi Evi, Mama Rati, Mimi Haji Supriyati, Teh Nunung, Teh Isa, Bunda Rini sama Papa Angganya, terus Kang Rojaya, Mama Pepi, Mama Papa Pamukas, Moms Ara, terus Kang Asep Rolan, Wak Kisut, Kang Eges, Kang Andri Sate, Mama Papa Yuni, Kang Sondol, Mimi Samina, Kang Gofar Kofur, Kang Pancawala, Teh Nani sama Kang Faninya, Mama Meni, Wah Genden ya, ada ya Mbak Putri?
0: Iya, tapi hari ini belum masuk nih.
3: Belum masuk
0: Wak.
3: Ya.
0: Lagi neng di
3: Wak. Teh Upet, terus Bunda Haja Mary, Bunda Rini. Untuk semuanya aja Mbak Putri. Spesialnya buat Mbak Putri, semoga selalu sehat.
0: Netes banyu matanya artisnya siapa?
3: Ya?
0: Artisnya siapa netes banyu mata?
3: Kayaknya si A.A.S. Rolani apa ya?
0: Ah, iya ya, oke deh. Dicatat di sit ya.
3: Makasih banyak, Mbak.
0: Iya, Mama
3: Aldin.
0: Iya. Belibet ya. Oke, merdeka.
3: Merdeka.
0: Ya. Oke. Karena saking serunya tadi kita ngobrolin ya. Di pengecer ada. Tapi di apa namanya SPBU-nya nggak ada, sering seperti itu juga ya. Iya iya, ternyata Mama Aldin juga mengalami hal seperti itu ya. Terus mau nanya mengenai ini nih, fenomena yang terjadi nih, kalau memang baru tahun ajaran baru ya, tahun ajaran baru. Nah, di berbagai media sosial juga ramai nih ya, ramai Well, yang ada di Live Tiktok Prima juga boleh nih kalau mengalami hal tersebut, atau memang seperti itu nih bagi yang baru memasukkan anaknya sekolah pertama kali atau tahun ajaran baru ini. Ya, berebut bangku depan ya. Seperti tadi Mama Aldin juga, iya sih biasanya seperti itu ya, berebut bangku depan ya. Ini tradisi yang memang sudah sering terjadi. Dan di Indramayu juga, di hari pertama sekolah daerah Indramayu juga ada berebut bangku depan. Nah, ada yang, tapi gak ada yang berebut bangku belakang ya, semuanya berebut bangku depan nih. Dari jam berapa nih? Wah, emak-emak ini ya mengantar anak sekolahnya ya. Itu sejak selepas subuh nih udah siap-siap. Bahkan gerbang belum dibuka ya. Begitu gerbang dibuka langsung weh ke kelas. Untuk apa? Untuk mengamankan bangku yang paling depan, langsung di apa namanya? Ditekin ya bahasanya ya. Langsung di-tag dan bukan rebutan cuman bangku, tapi ini sudah turun-temurun. Harapannya apa? Agar anak lebih semangat belajar, agar semangat belajar dengan duduk di depan kan, biar lebih fokus. Kenapa sih tradisi berebut bangku depan ini terus turun-temurun dipertahankan? Boleh dong komen-komennya. Apakah asik, seru? Selain alasan tadi agar anaknya biar fokus belajarnya, duduk di depan ya, banyak komentar-komentar juga nih. Ada yang masih ada loh tradisi seperti ini, kirain udah gak ada ya. Terus ada yang komentar juga, udah ditentuin ya dari gurunya. Ada yang sudah ditentuin dari gurunya atau memang masih berebut bangku depan? Boleh komen-komennya. Jangan kemana, masih di Bensurah Ningkeneki Ning Prima FM Nerjang Dosa. Nanti di spesial dibingkiskan untuk Mimi Rotminah sing paling ayu dewek ya. Di mana? Di warungnya. Aiki
4: 95,8 Prima FM. Prima.
5: Gembira. Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Supraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Aduh, Teh, tadi tuh kita udah mampir ke negara Jepang. Sekarang kita mau diajak sama Bang Jawad ke negara mana lagi nih, Bang?
1: Kita ke Jazirah Arabia.
0: Naik onta gitu.
2: Nah, Arab Saidu.
1: Bentley.
3: Oke.
0: Okay. Abang punya tebak-tebakan memang?
1: Punya.
0: Oke. Okay.
1: Nih. Mau tanya dulu tapi air bahasa Arabnya apa?
0: Ah, air.
2: Hamayim.
0: Hah? Serius, Teh?
2: Kali aja jam-jam kalau jam-jam.
1: Jam-jam. Masjid bahasa Arabnya apa?
2: Masjid mos ini.
0: Moskito.
2: Bukan, itu nyamuk.
0: Itu bahasa Inggris.
2: Nyamuk. Masjid itu Masjidun.
1: Masjidun. Kalau di atas bahasa Arabnya apa?
0: Ah, kalau di atas.
2: Di atas itu Al-Hala.
1: Nah, sekarang kalau bahasa Arabnya masjid di atas air.
0: Mustahil. Ya enggak, Bang? Mustahil.
2: Musibah.

0: Enggi. Cirene ne obong ngapak ngapak ora kepenak ke cirene mah ya. Wong Cilacap, wong Banyumasan nih Bayu Tertravel, wong Gandrung Wangu asline ya. Tapi sudah lama mengembara ya. Mengembara di Yogyakarta. Pak jerene pengine siaran ngapak-ngapak ya, Mbak. Yo. Tapi kalau nanti Putri Ayu pakai bahasa ngapak pada ngerti enggak nih? Coba siaran pakai bahasa ngapak, Mbak. Bayu, Bayu. Kak, udah 2 tahun nih enggak mudik ke Gandrung Mangu. Sama dong ya. Yang dikangenin ini kalau mudik ke Cilacap, ke Gandrung, ke Sidareja, tadi ke Banyumas tuh mendoan ya. Mendoan, anget-anget. Soalnya di sini nih di Horgelis ya, I bilang juga gak ada mendoan yang seperti di Banyumas, seperti di Sidareja, di Cilacap ya. Adanya nyari-nyari, tulisannya mah di gerobaknya itu tulisannya mendoan. Tapi ternyata tempe biasa ya. Tempe biasa di yang diiris tipis gitu. Soalnya kalau tempe mendoan itu apa? Itu khusus dirancang ya. Khusus dirancang satu-satu tuh tipis banget dengan daun pisang bungkusnya. Jadi satu-satu aduh jadi ngiler deh. Oke, di anjatan sana ada Cudel Cono. Ya, selamat siang sudah masuk di nonton Radio Prima ya. Dan juga di kopi, di daerah anjatan sana, kopi anjatan tuh. Ana sing takon kira karo sinten nggih, Mbak? Salam kenal ya karo Putri Ayu sing paling ayu dewek seduang siaran. Fansura.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Fenestura.
1: Kene ki min terima
0: eten. Waduh, iya dong ya. Bunda Mary. Iya ya. Andaikan Bunda Mary bisa terbang, waduh.
1: Andai aku
0: bisa terbang, salah kali ya nadanya. Terbanglah bersamaku, aduh. Kita
1: ninggalin oge.
0: Ninggalin oge ijo-ijo royo-royo yo.
1: Seger
0: banget isuk-isuk ijo-ijo. Nah, siki wis awan wis ora ijo, Bunda. Sekarang sudah merekah menjadi merah. No, coba merah membara ya.
1: Udah mateng
0: kalau pagi tadi ijo, Bunda Mary lihat ya. Putri ya. Ayu pakai ijo royo-royo jadinya
1: makin berubah warna.
0: Begitu ke siang udah jadi merah nih kerudungnya. Apalagi kena tadi berangkat panas saya pakai pol. Ya, kena sinar matahari ya.
1: Oke.
0: Di Subang bagaimana, Bunda?
1: Panas pisan.
0: Panas pisan. Sing nganggo Bunda masih dipanteng tuh AC-nya.
1: Masih
0: panteng terus.
1: Pokoknya jam 11-an mulai.
0: Waduh. Ya, ini AC ya. Kalau di rumah Putri Ayu enggak pakai AC, pakainya angin cumilir AC-nya. Pakai kipas angin ya.
1: Ini juga tete kalau itu pinggir rumah kan ada itu. Jadi ada anginnya sih ya. Ya Allah. Aduh. Itu enak pisan kan alami.
0: Iya. Tapi di Subang enggak ada ini ya. Enggak ada fenomena karena saking panasnya sampai berebut untuk beli AC ke toko elektronik ya, Bunda ya. Enggak ada ya.
1: Enggak ada
0: ya.
1: Kayaknya kan dulu-dulu juga biasa kalau panasnya begini. Jadi biasa aja.
0: Iya. Kan siapa tahu nih saking panas nih. Jadinya mau berebut ini beli barang elektronik ya kayak AC, kipas gitu di musim-musim panas saat ini. Gak ya, gak berebut ya, gak sampai.
1: Iya. Udah lama sih. Kalau dulu-dulu sih cuman 1-2 orang gitu. Pas kesini kan, ya ke adek tuh ada 2. Nanti ada ini ada 1.
0: Iya.
1: Setiap rumah udah pada punya.
0: Iya, udah pada punya ya. Iya. Eh Bunda, ini kita tadi lagi ngomongin ini deh Bunda. Ini kan sudah mulai masuk tahun ajaran baru ya Bunda ya. Jadinya para orang tua nih pengen nih anaknya pas saat masuk sekolah tuh duduknya di bangku paling depan. Sampai
1: ya, berebutan.
0: Sama juga di Subang.
1: Sama pokoknya hari pertama masuk cucu-cucu kasian, mama aja tuh motornya mogok.
0: Wah, pas mau berangkat mogok.
1: Jam 6 udah berangkat. Paling pagi aja kalau udah biasa itu.
0: Iya.
1: Gara-gara motornya mogok jadinya rebutan bangku. Pengen paling depan, di tengah depan.
0: Gitu. Pengennya kenapa sih orang tua milihin anaknya pengen di depan?
1: Kan supaya fokus lah, tete. Kalau di belakang kan banyak itunya, gangguan.
0: Oh gitu, ya biar di depan ya. Tapi tadi ada yang komentar ya di live TikTok. Iya, itu mah ibu-ibunya yang pengen anaknya di depan, anaknya mah pengennya di belakang.
1: Nanti di belakang
0: ya, tuh ada alasannya bagi orang tua ya agar fokus dalam belajar. Tapi kalau Neng Fe
1: kayak dulu juga teteh udah gede juga pengen jadi dokter.
0: Tapi Neng Fe ini nih
1: SMP
0: pengen di depan.
1: SMA juga pengennya di depan aja.
0: Iya.
1: Jadi enggak ini kah, kan banyak ngobrol nanti kalau yang di belakang.
0: Enggak cuma ngobrol.
1: Kayak orang lagi teh.
0: Bunda.
1: Kayak orang pengajian kan.
0: Iya. Ngobrol
1: kalau
0: ya.
1: Masuk di masjid atau di majelis taklim kan biasanya fokus. Kalau yang di luar kan kebanyakan ngobrol gitu.
0: Atau saat ini saat pelajaran akan dimulai, kita mulakan dengan berbasmalah. Nanti yang di belakang merem ya, Bunda ya. Doanya doa tidur ya.
1: Yang di depan fokus, basmalah yang di belakang ngobrol.
0: Ayo anak-anak, kita mulakan pelajaran hari ini dengan berbasmalah bersama gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Di belakang malah doa yang lain gimana ya Bunda?
1: Ya, pokoknya setidaknya lah yang di depan mah.
0: Iya. Oke. Pokoknya masih ada ya tradisi seperti itu di Subang ya, Bun ya.
1: Iya, masih.
0: Kayaknya
1: enggak di mana sih ya, sama. Berangkatnya.
0: Bagaimana nih yang ada di Lamongan nih? Coba dong pengen komentarnya yang ada di TikTok Prima ya, Bunda ya nih. Pengen nih Lamongan Jawa Timur soalnya hadir. Sama enggak ya? Soalnya Subang nih Bunda Mary sama.
1: Iya. Kalau di SD kan masih belum ini anak-anak ya orang tuanya. Kalau yang udah besar udah dewasa beli sendiri depan.
0: Iya. Kang Ibeng selamat siang. Nah jangan-jangan Kang Ibeng juga ikut milihin anaknya sekolah tuh milih bangku depan nih kemarin. Bunda, gimana ada kelangkaan BBM gak Bun di Subang Bun?
1: Enggak pada kemana-mana.
0: Oh, enggak kemana-mana Bunda ya?
1: Enggak fokus merhatiin BBM.
0: Iya, enggak isi-isi gitu di SPBU gitu ya.
1: Kan itu ini, teteh. Kalau ngisi, 200 gitu.
0: Gitu, biasanya
1: kan juga jarak jauh-jauh, sekarang paling
0: kemana
1: Subang
0: tuh
1: kota gitu.
0: Ke Subang kotanya
1: gitu, undangan-undangan.
0: Undangan-undangan aja. Tapi Bunda, isinya Pertalite atau Pertamax Bun?
1: Pertalite aja.
0: Tapi kalau di pas saat Bunda saatnya mau isi tuh Pertalite nggak ada, gimana?
1: Ya Pertamax.
0: Mau nggak mau ya?
1: Mau nggak mau. Iya. Kosong.
0: Soalnya kan Bunda isinya kalau mau pergi nih, nah udah pas saat jadwalnya pergi, Pertalite-nya kosong deh. Mau gak mau tuh agar motor bisa jalan, mau memenuhi undangan. Ya, akhirnya
1: ya gitu. Aduh, per kali kosong. Ya udah masuk pertama gitu.
0: Pindah haluan ya. Sambil apa tuh dalam hati.
1: Rusuk.
0: Iya.
1: Makan dulu-dulu teh gini ya. Beli pertama kok istrinya per kali. Kan dulu ada.
0: Oh gitu.
1: Kayak gitu. Yang dicampur.
0: Oh
1: makanya
0: gitu.
1: Pertalit, maksudnya itu pertama.
0: Oh.
1: Aku itu kan dulu. Sekarang tuh udah ada pertalit aja isinya.
0: Gitu. Ya gitu. Ada yang ngoplos-ngoplos gitu, Bunda?
1: Iya.
0: Oplosan. Ini ternyata ada yang ngoplos juga ya.
1: Jadi aja.
0: Iya ya. Ada terus oplosan apa lagi? Gas LPG 3 kilo juga dioplos nih dengan yang untuk non subsidi.
1: Belinya non subsidi tapi itu yang subsidi.
0: Aduh ya sudahlah Bunda. Aduh Bunda pengen dengerin lagu apa nih ya? Awan-awan siang-siang begini.
1: Awan-awan di rumah. Kungkuming banyu bae.
0: Kungkuming banyu biar adem gitu.
1: Iya.
0: Soalnya panas ya Bunda.
1: Biar seger.
0: Kungkuming banyu. Catat di sip lah. Selama Putri Ayu, sing paling Ayu.
1: Ada ya.
0: Iya, sambil di cari-cari tangan Putri Ayu bergerak ke sana kemari menggerakkan mouse ya.
1: Kalau orang Sunda mah ngopetang tangan.
0: Ngopetang. Aduh, bahasanya ya.
1: Dari kata sini.
0: Iya. Aduh. Tapi banyune anak singgo kumkum ning Subang.
1: Anak masih banjir.
0: Oh iya.
1: Tarum Timur apalagi.
0: Gak ada kekeringan Bunda. Info-info kekeringan sumber air gitu di Subang sana di Pagaden.
1: Ada, untuk Tete yang sawah itu kan pada nyedot. Kalau yang ke Tarum Timur kan bayar. Siapa yang punya mesin yang besar? Apa tuh namanya tuh
0: dompeng
1: mesinnya besar. Nanti tuh sama yang punya mesin bayar. Nanti yang mesinnya punya airnya di PU ya bayar. Kalau ada sih bayar juga gak apa-apa. Cuma gini kan, kalau yang jauh dari Tarum Timur ya udah pada kering.
0: Udah pada kering ya.
1: Itu juga tuh kemarin tuh Bunda saya ke situ ke Kineng itu di bagian Pagaden Barat kan. Nanya itu sama Besan, mama di sini mah udah pada kering. Terus itu ngambil dari sumur pantai.
0: Sumur pantai.
1: Pada ngomong sumurnya yang di rumah pada kering.
0: Pada kering yang di rumah ya. Akhirnya ngambil dari sumur pantai.
1: Di sawah tuh.
0: Jadinya nyalur ya Bun ya.
1: Iya.
0: Iya ya.
1: Kasihan udah ngemodal. Jadi keringan ya udah beres aja.
0: Iya. Aduh.
1: Wassalam katanya.
0: Wassalam ya sumur yang ada di rumah.
1: Sudah wassalam.
0: Iya ya. Pada ini ya, ini para petani nih yang memang sedang perawatan sambil nunggu panen gak sih ya? Mau dilanjutkan nambah modal ya Bun, gak dilanjutkan ya. Modalnya udah keluar.
1: Padahal
0: ya
1: udah. Padahal itu kan kebanyakan udah pada keluar malainya
0: udah pada keluar nih ya. Tinggal pengisian bulir-bulir. Tapi kan diperlukan ya air ya Bun ya.
1: Nanti kan juga ada isinya kosong.
0: Iya. Istilahnya apa tuh namanya kalau bulir padi kosong?
1: bisa. Kalau sini terlalu nyantai. Petani-petani sini tuh ya saling nunggu, jadi saling nunggu yang punya sawahnya luas.
0: Bunda,
1: baru tandur, baru nanam
0: ya. Oh, oh. Bunda Mary, kum ning Banyu, artisnya siapa ya. Bun?
1: Artisnya tuh siapa tuh ning siapa? Ning Livina.
0: Kum. Soalnya ini lagi nyari ku baik di taring yang baru maupun taring lawasnya belum ketemu nih.
1: Lawas ini masih satu tahun berapa?
0: Lawas ya.
1: Taring lawas. Ini juga nyari.
0: Oh iya. Apa saking lawasnya ya? Oke lah Bun, nanti dicarikan ya Bun
1: Livina,
0: ya.
1: Livina, Teteh.
0: Nining Livina.
1: Iya.
0: Oke. Dulu
1: kan suka nyata, Teteh.
0: Waduh.
1: Belum ada HP gini.
0: Waduh.
1: Kalau ke radio bawa
0: catatan. Ya oke lah ya, dicatat terus nanti dicarikan ya Bun ya.
1: Salamnya aja ya,
0: iya,
1: Teh.
0: Iya, Bunda Meriku.
1: Buat Nanggasi. Ibu Rina.
0: Oke.
1: Ibu Rina. Mama Rati, Mama Nida. Mama Tita, Mama Meni.
0: Oke.
1: Bunda Yunya Sari. Teh Kupet sama Teh Ika. Nasamina, Mama Pojan. Mama Pojan katanya keluar dari Jakarta. Mudah-mudahan sehat aja.
0: Mudah-mudahan lancar deh segala urusannya ya Bunda ya.
1: Iya. Terus sama Mama Nenek, yang Leha, Kak Debono, Bapak Sali.
0: Oke.
1: Kang Aman, Kak Pur, Bapak Lepe, Ayah Pamungkas, Ayah Sita, Bapak Haji Herman, Mas Etola, Bapak Jawala, Mama Billy. Satunya lagi tuh ketemu di Mimi FPT, siapa lupa lagi?
0: Sahatuh.
1: Yang satunya itu kan Bunda, ini Mama Billy.
0: Mama Billy. Sebelahnya Mama Billy, saha atuh Mama Billy kemarin di Mimi Epi. Soalnya ini Mama Billy.
1: Di Mimi Epi.
0: Mama Billy, heeh.
1: Kan Andri kan sama istrinya. Terus itu teh, Bunda ini Mama Billy. Jangan lagi lupa.
0: Lupalah, belum dicatat.
1: Buat seseorang aja gitu.
0: Buat seseorang yang kemarin sebelahnya Mama Billy ya.
1: Iya, Kang Sondol, Mama Aldi, Mama Oda, Mama Rina, Yati, Bintang Sibeng, Bintang Kupi.
0: Iya.
1: Ini yang dari Tangerang itu siapa ya? Rian gitu.
0: Oh, Kang Rian mah Kertanegara ya?
1: Ada Rian Tingting, ini ada lagi catatan ininya.
0: Rian Tingting Subang.
1: Tangerang.
0: Di Subang Rian Tingting ya?
1: Iya. Udahlah sama Teh Janit. Sama Mas Kupi. Mas Angga dari mana? Mas Angga ini teh baru lagi.
0: Mas Angga dari Prembun ke Bumen.
1: Oh iya ke Bumen. Tulisan sendiri ke Bumen enggak sempat.
0: Malah Putri Ayu yang bisa ngebaca dari jarak jauh nih. Iya Bun. Oke.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Semangat. Habibah mong kabita we.
0: Pengennya terbang ikut ya.
1: Kami Jumat hadir.
0: Aduh, siap ya.
1: Makasih ya Teh waktunya.
0: Sami-sami Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka ya Bunda Mary. Ada salam nih langsung disambut oleh Mas Angga. Salam kenal buat yang lagi telepon Teh. Iya ya Bunda. Salam dari Mas Angga yang ada di Perembun Kebumen ya, sudah nonton radio, bagi-bagiin live-nya juga. Waduh. Sehat selalu, harus sukses selalu. Ya Ibu Billy langsung ngejawab nih Bunda Mary. Langsung ngejawab, sebelah Ibu Billy tuh Ibu Tuti apa Mimi Samina ya? Soalnya tadi gak ditanya Bunda Mary, kisi-kisinya bagaimana ciri-cirinya yang sebelah Ibu Billy gitu harusnya ya. Soalnya antara Ibu Tuti sama Mimi Samina kan ada loh ciri-cirinya. Iya enggak Kang Ibeng, kemarin sibuk-sibuk enggak sih pas antar anak sekolah? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka Venstura.
2: Nengkeniki.
0: Nengendining Prima FM pastine ya. Radio nomor siji. Ning
2: Indramayu.
0: Asik. Oke, asik. Kang Ibeng, kirain Kang Ibeng sedang gerabak-gerabak, Kang. Soalnya tadi pas Putri Ayu berangkat nih, ada banyak tuh yang sedang di sawah, Kang. Sedang gerabak. Terus anak sih nganggo mesin komben sampai pitu apa ya? Tiap sawah anak. Enggak ya?
2: Lokasi mana bagiannya alas banteng?
0: Oh, bagiannya Kang Ibeng meng alas banteng nih arep gerabak.
2: Iya. Tadi mono kan masih durung teh, bahkan dulu.
0: Iya. Durung sih.
2: Durung siap gerabak.
0: Durung siap gerabak, padahal gerabagane wis siap ya. Anak pira wingi sih? Telu ya?
2: Ya, sing jalan maloro teh.
0: Sing jalan loro. Dinamain apa? Saka, Mama Saka. Apa Ibeng ya? Biasanya kan namanya ada.
2: Sayang istri.
0: Ya, halo Wong Reang yang mendapati gerabak tulisannya sayang istri. Wah, itu mereknya Kang Ibeng.
2: Sinar pelangi.
0: Sama sinar pelangi. Wah, iya ya.
2: Wong Reang gawe seneng.
0: Iya. Oh iya
2: gawe. Si Wong Ireng gawe seneng.
0: Si Jine Wong Ireng gawe seneng. Oh, Wong Ireng gawe seneng Kang Ibeng.
2: Entah juara
0: deh. Iya. Putri Ayu catet nih nama gerabagannya Kang Ibeng nih. Biar inget. Anak sing jenenge sayang istri. Anak sing jenenge sinar pelangi ya. Terus si Jimaning. Si Jimaning apa mikir?
2: Empat jawara.
0: Pastinya ada ininya nih, artinya nih.
2: Iya.
0: Gimana tuh?
2: Papa sing mulai teh. Sing mulai wong papat.
0: Sing mulai ne wong papat.
2: Sing menggawene
0: gerabak-gerabak wong papat ya. Jadi empat jawara.
2: Ning sore wong ireng gawe seneng.
0: Wong ireng gawe seneng. Kang Ibeng gawe seneng ya. Iya.
2: Ala.
0: Mama
2: saya wong ireng disupain. Dari mama saya wong ireng pahit.
0: Wong ireng pahit. Langsung komen mama saya ya. Iya Kang Ibeng. Kemarin nih Mama Saka ini enggak rebutan bangku sekolah.
2: Enggak teh.
0: Enggak. Oh iya. Enggak rebutan ya. Karena memang sudah kelas.
2: Kelas 5.
0: Iya. Berarti itu bebas aja duduknya ya.
2: Iya.
0: Gak diatur juga oleh gurunya, udah dinamain masing-masing gitu di mejanya.
2: Iya.
0: Enggak ya. Oke, bebas pokoknya mah ya. Ya mau duduk di depan.
2: Request lagu
0: deh. Apa requestnya Kang Ibeng?
1: kembang namai
2: orang niat jadi wong susah.
0: Ya aja niat nawa itu ya, masa niat jadi wong susah ya.
2: Orang niat jadi wong susah.
0: Orang niat ya, soalnya duit gerobakan aja sampai telu ya, terus cetak bata. Wah, gue niat ya pribadi dari wong sugi.
2: Iya. Amin.
0: Orang niat dari wong susah. Iya. Nah, niat mah ya orang duwe pegawean ya. Orang makaryo, terus orang makaya ya. Eki siap.
2: Salam salam ya.
0: Kanggo sapa?
2: Mau sing bare merosot ka Bunda Mary.
0: Iya, Bunda Mary.
2: Bunda Mary. Kayak jalak. Suaranya kayak jalak kan.
0: Iya kan.
2: Ayo manuk. Urai. Suara tetek tuet kayak Ibu Sukina. Di warung.
0: Oke.
2: Kanggo Bunda Yunia Sari. Terus kanggo Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mama Aldin, Mama Taujan, Mama Indah, Mama Epi, Sindu pojok sawah. Mewah pojok, rumah mewah ya. Terus kanggo Teh Isa, Mama Odang, terus Cak Pur, Bapak Salin. Terus kanggo Pak Lebe, Kang Rian, Kang Aman, Pur, Kang Wanta, Simbuan Nerata, terus spesial ya Bella.
0: Spesial ya kanggo sapa Kang Ibe.
2: Oh iya, Nang Rasting durung di salami buat protes.
0: Ayo disalami Nang Rastimi.
2: Nang Rasting. Terus kanggo spesialnya kanggo Mama Isa kabe.
0: Oke siap.
2: Setia nih ngiringan.
0: Asik.
2: Ditunggu lagu nete.
0: Apa tuh? Orang niat dari wong susah. Artisnya siapa?
2: Apa bae teh?
0: Oh siapa bae ya? Oke digoleti dipit ya.
2: Ya.
0: Yuk, ucapan nih. Waalaikumsalam. Merdeka. Eki terima kasih matur suwun nggih. Anak Kang Ibing ning Cipedang sing duwe grabagan. Kalau Putri Ayu ingat nih ada judul lagu Cinta Grabagan ya. Ngomongin tentang grabagan ya. Aduh, Ibu Billy, Putri mau senggol dulu nih yang di live TikTok Prima ya. Ibu Billy, halo. Selamat siang Mbak Putri Ayu, piye kabare? Alhamdulillah sehat. Request lagu dong Mbak Putri, Kepalang Demen dari Diana Sastra. Oke, salamnya buat Mbak Putri Ayu aja aja. Semoga sehat selalu dan buat rekan Prima semuanya aja. Matur suwun, thank you Mbak Putri Ayu. Oke. Dan juga ada Gibran Tasikmalaya. Ibu Billy menjawab nih tadi mengenai Bunda Mary yang nanya ya, sebelah Ibu Billy siapa. Kemarin duduk juga sama permaisurinya Bang Andre ya. Oke, jangan lupa puterin lagunya ya, Kepalang Demen ya. Oke. Ditunggu baik ya. Ditunggu. Dan juga Ibu Tuti. Ibu Tuti request lagunya Awak Abang ya. Oke, dari Loksmawe Aceh ada Kak Ulfa Alia. Salam buat semuanya aja. Salam kompak aja ya dari Kak Ulfa di Loksmawe Aceh. Nah, kalau menanggapi mengenai rebutan bangku nih Neng Feli ya. Neng Feli di Banten sana ternyata di mejanya anak-anak itu udah namanya, udah ada namanya. Kalau dulu sih sempat atau pernah ada memang fenomena seperti itu ya, tradisi yang rebutan bangku, tapi lama-kelamaan di Banten sana sudah ada tuh dari gurunya, udah nempelin nama-namanya di sebelah kiri dan kanan meja. Terus setiap minggu, setiap minggunya juga berubah-ubah gantian gitu ya. Iya, kalau duduknya terus ya di sebelah kiri pojokan kan jadi ngadepnya ngadepnya ke arah yang sama terus ya. Jadi memang perlu namanya di rolling istilahnya ya. Tempat duduknya diganti-ganti. Itu bagus juga ya. Biar yang bisa merasakan yang biasanya di depan, merasakan juga yang di belakang, merasakan juga yang sebelah pojok kanan, pojok kiri, tengah. Agar tatapan matanya ini mengarah ke papan tulis ke depan itu terus berganti-ganti, nggak miring terus ya, atau nggak terus-terusan karena di depan terus di belakang juga. Oke. Yang lainnya yang mau gabung, hadirkan dulu, kita mau putarkan dulu Pecak Welut yang request dari ayah di Bandung, ayah MRD ya, Papa Angga selamat siang. Terus nanti juga requestnya ini, yang lainnya masih Putri Ayu cari-cari nih ya. Masih Putri Ayu cari-cari lagunya. Oke ya. Nah, harus sehat nih hari ini. Harus sehat semuanya, harus juga prima semuanya. Enggak cuman kendaraannya harus prima, orangnya juga harus prima untuk menghadapi panen ya, panen raya para petani juga atau para nelayan yang mencari ikan di laut juga harus kondisi prima. Emak-emak juga ngantar anak sekolahnya di tahun ajaran ini juga harus prima kondisi kesehatannya. Mikirin seragam baru, mikirin alat tulis baru ya. Jangan sampai mikirin kebutuhan tersebut jadinya tumbang. Nah, maka dari itu harus sehat. Enggak usah pusing-pusing. Enggak usah pusing-pusing kalau enggak usah bingung-bingung kalau flu, pilek, terus sakit kepala. Nah, kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum Ultraflu biar enggak bingung. Ini bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultraflu. Sakit flu-nya langsung hilang ya. Flu memang mengganggu, hilangkan segera dengan minum Ultraflu. Ini tablet obat flu dengan komposisi yang lengkap. Sakit kepala, demam, pegal-pegal, minum Ultraflu pasti cepat hilang. Minum Ultraflu, flu-nya reda. Reda rasanya ya, lega, asik. Dan Ultraflu ini ada kemasan baru, yaitu blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultraflu, produk bermutu dari PT Hanson Pharma.

0: Gembira.
1: Kabar, kabar gembira.
0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Pekan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Dis, rumahnya Pak RT tuh udah kayak kebun binatang, Dis.
1: Oh iya benar.
0: Iya, kambing, kucing, apalagi tuh, teh, kodok.
2: Kodok, cicak, kecoa dubia.
0: Tuh, sampai kecoa ngiara.
1: Sampai kecoa, kodoknya pun ikut jualan loh.
0: Iya kan? Tapi kecoa itu sebenarnya berguna juga, teh, buat keseimbangan hidup gitu, karena kotoran dari kecoa itu ternyata bisa menjadi pupuk, Dis.
1: Kok bisa itu nih, Mas?
2: Ya. Itu kalau bahasa Jawanya itu enggak enak itu.
0: Apa tuh?
2: Kuciwo.
0: Kuciwo. Kuciwo. Iya betul. Jadi kotoran dari kecoa itu bisa menyuburkan tanah, tapi yang paling ditakuti tuh kecoa tuh apanya, Teh?
2: Kecoa itu yang ditakuti mungkin tahinya ya, suka ke mata, enggak?
0: Enggak. Yang paling ditakuti kalau sama kecoa tuh kalau udah terbang, Teh. Takut enggak, Dis?
1: Ih, takut banget itu sampai main clock.
0: Itu kecoa terbang. Suka ada enggak? Tapi kita enggak ngomongin kecoa ya, Teh. Kita ngomongin apa, Teh? Tebak-tebakannya, Teh.
2: Ya, ini ada binatang lagi ya. Nah, binatang apa yang bikin kita kenyang?
0: Binatang apa yang bikin kita kenyang? Bentar, binatang apa yang bikin dis apa, Dis?
1: Apa ya? Kalau binatang yang punya banyak uang kan beruang. Terus kalau yang bikin kita kenyang apa tuh?
0: Beruang bisa juga sih. Dari uang kita bisa beli ya, bisa beli makanan.
2: Ini karena dia bisa masak, makanya kita kenyang.
0: Kok bisa? Aneh nih RT nih, udah mulai aneh nih. Binatang apa sih, Teh?
2: Kuda.
0: Kok kuda?
2: Iya nih, ini ketoprak nih. Bukan ketoprak jalan, lari-lari.

0: Biri ini nanya, gimana Mbak Putri Ayu biar demennya gak melayu-melayu, demennya orang melayu-melayu ya. Apa perlu diikat dengan tali tambang atau tali rafia ini? Biri ini nanya. Aduh, demennya melayu-melayu nih. Request lagunya Mbak Sri di Pekalongan, Batang, dan juga Del Paseru ya. Oke. Terus anak Orih nih Bekasi. Kita ngobrol sebentar tadi dengan Orih ya di Bekasi sana. Putri Ayu nanya, suka langka gak sih BBM ya, terutama yang subsidi Pertalite? Ya, kalau Bekasi Pertalite sih aman, asal rajin bangun pagi-pagi. Oke, kalau bangun kesiangan ya kadang kehabisan tuh. Wah, iya. Berarti ibarat rezeki ya, kalau bangun kesiangan juga dipatok ayam enggak sih. Nah, kalau ingin Pertalite nih di Bekasi harus bangun pagi-pagi, tangi sing isuk-isuk ajak awan-awan ya. Request lagunya Ngaplang-ngaplang sing vokalnya cewek ya. Itu lagu favorit, asik. Memang jam-jam segini dengerin Ngaplang-ngaplang juga asik ya. Oke, monggo Prasetyo juga requestnya Ngaplang-ngaplang. Halo, assalamualaikum fans Dura.
1: Ning Prima
0: FM. Oke, halo. Radio nomor pira sih, Teh Isa? Ning di ning Indramayu Barat pastine ya, Teh Isa ya. Sing aku wong Indramayu Barat, ayo pada komen. Pada tunjuk tangan ya. Iya. Soalnya ini ada Kak Ori di TikTok Prima. Nanya dari daerah mana? Bekasi sampai Indramayu. Loh, kok bisa Bekasi sampai Indramayu? Iya, soalnya sering ke Indramayu ya.
1: Okay. Ini tadi nanyain itu ya, kalau enggak,
0: iya.
1: Kalau demen melayu-mayu,
0: iya, biar demen
1: disangsang. Kalau orang Sunda mah disangsang.
0: Oh gitu, biar demennya orang melayu-melayu.
1: Kalau melayu-melayu bae mah disangsang.
0: Jadi kayak aku ini dandung. Nih. Iya, Taisa. Jadi kayak yang rebutan bangku ya. Kalau perlu juga ditaliin ya.
1: Iya.
0: Biar enggak diambil yang lain ya. Bangku sekolah. Iya.
1: Dan lagunya Kelangon, Teh.
0: Kelangon Suzy Arzetti ya.
1: Iya.
0: Ada Taisa Kelangon dengan siapa nih?
1: Dengan seseorang
0: someone ya. Someone nih yang masih terbang.

0: Sayang, aduh. Asik-asik, dapatkan di kasetnya di mana? Oke, kelangon ya. Oke. Sambil dicari nih.
1: Ibu
0: kesayang.
1: Buat Bapak Salim sayang.
0: Pokoknya sing duwe sayang ini mata saya.
1: Iya. Mister Bono sayang. Kang Rian sayang. Mang Wanta sayang. Kang Ibeng sayang.
0: Asik.
1: Mama Indah sayang. Mimi Happy, Mama Ratu sayang. Mak Odang sayang. Ibu Gili. Mama Febi sayang. Buat Mama Aldi. Buat Nang Rasim sayang. Bumi Ratmina sama Mama Ratmina sayang.
0: Iya.
1: Buat Bapak Saminahnya juga sayang. Iya buat Kang Agus Suryana sayang.
0: Ini Birini juga pengen disenggol. Birini sayang.
1: Birini sayang.
0: Iya ya Birini
1: buat
0: udah disayang
1: Mama
0: tuh.
1: Mama sayang. Buat Mama Emma sayang.
0: Iya.
1: Pokoknya sayang semuanya.
0: Mantap. Iya iya.
1: Pokoknya buat rekan prima mah disayang kabeh
0: sing sayang. Iya. Bong reang sekabehan ya.
1: Sayang.
0: Iya.
1: Buat Kang Enges. Buat Kang Tiptoknya juga. Buat Mama Angga sama Bunda Rita sayang.
0: Iya tuh Bunda Rita sehat-sehat ya Bun.
1: Sehat-sehat ya Bun. Semoga sehat.
0: Iya.
1: Lagunya Kelangon teh.
0: Kelangon. Spesialnya teh Isa.
1: Buat Putri Ayu sayang.
0: Asik. Sing paling apa?
1: Sing paling ayu dewek seruan siaran kok ah.
0: Betul itu. Ya soalnya dewekan ya Taisa ya.
1: Ya dewekan Pak kami mending ruang siaran
0: ayune. Iya. Jerene Bandar Seni iya, Putri Ayu kalau udah keluar ruang siaran mah.
1: Bandar Seni sayang.
0: Aduh. Nanti Bandar Seni ini enggak sih suruh dendang juga enggak ya? Oke, matur suwun Teh Isa, sehat-sehat ya Teh.
1: Ya, alhamdulillah. Udah majang kesehat. Berkat doanya rekan prima semuanya.
0: Alhamdulillah. Ya. Berarti nanti bisa karaoke dong.
1: Bisa aja karaoke mah walaupun gak sehat juga karaoke terus.
0: Iya.
1: Kalau masuk mah.
0: Iya. Soalnya setelah karaoke jadi tambah sehat ya.
1: Iya. Pakat nyanyi itu keringetnya bulu ya. Projon.
0: Nah iya.
1: Iya. Buat Mama Meni sayang.
0: Siap.
1: Bunda Yunia Sari kemana aja nih?
0: Iya
1: Bunda
0: ya.
1: Yunia Sari.
0: Mengendi baik ini Bunda ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Iya. Spesialnya buat Tete Ayu sayang ya.
0: Iya.
1: Ya, ucapannya.
0: Ucapannya.
1: Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam Merdeka Taisa di kawasan Cadas Ngampar ya Taisa ya. Dari Pemdes Kertanegara, Pemerintahan Desa Kertanegara juga selamat siang. Tadi sempat mampir ya untuk nonton Radio Prima 95,8 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi untuk semua staff ya Pemerintahan Desa Kertanegara. Selamat siang. Terus tadi Pemerintahan Desa Balai Raja juga, Pemerintahan Desa Gantar, Pemerintahan Desa Mekarjaya. Nah, untuk Bapak Camatnya juga nih, Bapak Camat Gantar, Bapak Camat Haurgelis, apa kabarnya nih Bapak Rory Firmansah? Sehat ya Bapak ya? Oke. Nah, ada siapa lagi nih? Minta lagunya Sumur Sanga. Ada yang minta lagu Sumur Sanga. Ini dari mana nih? Wah, iya ya. Soalnya sekarang musim kemarau ya. Baru babak awal nih di musim kemarau ini. Perlu sampai sumurnya sampai sanga ya. Kalau satunya udah gak ada airnya. Masih ada 8 ya. Wah. Gitu ya. Hey, Kang Mudi, salam kenal dari Maluku. Salam buat warga Indramayu, khususnya Wong Pindangan Blok B. Kang Mudi aslinya asalnya dari Indramayu juga. Apa asli dari Maluku nih Kang Mudi? Atau asli Indramayu yang memang sudah menetap di Maluku nih. Oke, Kang Mudi ditunggu ya sing kangen-kangen lagu-lagu Tarling Indramayu Cirebonan. Oh iya, Kang Mudi tuh aslinya Indramayu. Berarti Wong Pindangan aslinya ya. Indramayu nendi aslinya nih Kang Mudi ya. Soalnya di Maluku udah berapa lama nih di Maluku nih Kang Mudi? Dan di Maluku apa nih aktivitasnya ya? Di Pindangan Blok B. Wah, ternyata kangen dengan lagu-lagu Indramayu Antarling, jadinya mampir nih ya. Ikut nonton radio di Vensura. Fans ketemu di udara ning kene iki ning Radio Prima FM. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih dari Sida Mulia. Putri Ayu pengen nanya, kemarin-kemarin kan Waganden ini apa ingin ke Tugu titik 0 km Indramayu Barat di Blok Harendong. Bagaimana Waganden, udah kesana belum? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sudah.
0: Terus gimana? Jalannya udah bagus belum?
2: Jalannya masih belum ditol.
0: Jalannya masih ini.
2: Ya, masih begitu ya.
0: Aduh, bisa di ini jelaskan dengan kata-kata enggak ya? Apa enggak bisa nih?
2: Katanya sih waktu itu kan saya bulan 2 atau bulan 3 ngeliat itu. Katanya bulan 4. Sekarang udah lewat
0: sekarang,
2: bulan 4-nya. Jadi ya enggak tahu kapan tuh.
0: Sebelumnya infonya bulan 4 mau di renovasi itu jalannya.
2: Iya, pas saya ke sana lagi minggu wingiku
0: Sida ya. Jalan-jalan melaku-melaku mengana ya. Numpak apa?
2: Numpak motor doyok kok.
0: Motor doyok ya.
2: Ketemu sama orang Harguli.
0: Ketemu karo siapa, Pak?
2: Oh ya, di sana yang pakai sepeda. Sampai sana kita selfie.
0: Aduh.
2: Iya.
0: Terus masih bersih enggak tugu titik 0 kilometernya? Biasanya kan biasanya kan ada yang nyoret-nyoret. Enggak ya?
2: Enggak, masih bersih. Terus kita mau pulang, kita makan mie ayam dulu. Wow, nikmat.
0: Tapi yang pasti jalannya, akses jalan menuju tugu titik 0 kilometer ini masih belum halus ya.
2: Belum direnovasi.
0: Aduh.
2: Ya, gak tahu kapan ya. Kalau memang jalan itu udah direnovasi, udah dicor gitu.
0: Wow. Pasti Waganden sering kesana ya.
2: Sering dong saya. Kan sambil membawa alat karung dan arit. Pulangnya sambil ngarit rumput.
0: Sambil ngarit rumput berarti duwe wedhus pira?
2: Dua kambing dong.
0: Punya kambing berapa nih?
2: Ya enggak banyak, cuma 8.
0: Wih, mantap. Punya kambing 8 mah ya, berapa kandang tuh kalau 8?
2: Satu kandang
0: ada 8. Ya. Berarti ngarit terus ya.
2: Bentar lagi ngangon.
0: Sebentar lagi ngangon. Ngangonnya berarti jambira.
2: Kan ngangonnya di sekitar ini aja, rumah aja.
0: Oh, sekitar rumah.
2: Gitu, nanti jam 6 pulang aja.
0: Aduh.
2: Kita jumaan, terharu.
0: Iya. Berarti wingi pas Idul Kurban, Idul Adha ini ya. Jualan nggak kambingnya?
2: Belum, belum. Karena kambingnya belum ada yang jantan, Mbak Putri. Iya, ini sekarang ada dua jantannya, cuma masih cilik-cilik.
0: Si cilik-cilik umurnya piraku.
2: Umurnya patang wulanan.
0: Patang wulan ya, sampai nanti Idul Adha kurban udah bisa ya.
2: Ya. Oh, iya. Sampai nanti mang.
0: Karena minimal setahun ya.
2: Tahun.
0: Ya bisa untuk kurban. Nah, bisa tuh dijual nanti atau di ini apa terus dikembangkan terus ya.
2: Iya.
0: Oke, makasih nih infonya. Terus jembatan yang di Sidamulya berarti sudah dipakai ya?
2: Alhamdulillah sudah dicor, sudah dipakai.
0: Nah, biasanya tuh ada syukuran. Ada syukuran nggak? Syukuran jembatan?
2: Oh, nggak tahu tuh masalah itu ya. Karena saya tuh orangnya super sibuk sih.
0: Super sibuk, asik.
2: Iya.
0: Sibuk ngarit ya.
2: Ngurutin
0: kambing. Iya. Nah, soalnya biasanya nih kalau ada pengecoran jalan, terus jalannya udah bagus, ada tuh sebelum digunakan syukuran di ya, jalan, makan-makan.
2: Tapi saya enggak tahu tuh.
0: Iya, iya.
2: Mungkin iya juga yang enggak
0: iya,
2: tahu.
0: Enggak ikut makan-makan nih Waganden ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Makan-makannya kita itu aja. Kemarin waktu minggu kemarin saya ada itu ke Cangkingan.
0: Cangkingan daerah mana tuh, Wak?
2: Cangkingan daerah Mayu itu Karangampel.
0: Oh,
2: teman
0: Karangampel.
2: Saya tuh jatuh dari motor, kakinya luka, saya lihat ke sana nengok. Gitu. Ternyata pulangnya makan di nasi Padang Pangkalan. Boleh tuh Mbak Putri, nanti kalau mau makan di Padang di Pangkalan tapi jauh dari kampus saya, jauh sana itu. Dan dekat Celeng itu, Celeng.
0: Iya. Ada.
2: Wow. Lumayan itu masakannya Mbak Putri.
0: Gimana?
2: Masya Allah.
0: Waduh.
2: Ini acaranya apa nih Mbak Putri?
0: Ini lagu Pantura, lagu Tarling Indramayu Cirebonan.
2: Oh, belum karaoke ya?
0: Belum, nanti jam 3, bentar lagi.
2: Nah, coba minta diputerin lagunya apa tambahnya dari Aim Mbak Putri.
0: Eh, memangnya sakit apa?
2: Apa tuh?
0: Sakit apa? Apa tambahnya?
2: Ada aja.
0: Adi ya.
2: Iya. Kemarin tuh sama Kang siapa ya, Andre, diputerin bukan itu. Kalau apa tambahnya tuh dari Aim.
0: Oh, Lati gitu.
2: Itu mau perempuan.
0: Oke, Putri Ayu catet ya.
2: Iya.
0: Mana nih pulpennya ya?
2: Iya dong. Apa tambahnya? Yang pertamanya kan gini Mbak Putri.
0: Apa tambahnya?
2: Pertamanya begini. Temen rasane uang lagi demen. Apa tambane
0: Waganden?
2: Pertamane mengkonon.
0: Oh iya, engkau dikoleti ya.
2: Apa tambane?
0: Oke, dicatat di sit.
2: Iya, lagu ini terbingkis
0: spesial
2: buat teman-temanku yang masuk pen Radio Prima FM, Radio Wong Indra Mayu Barat nomor 1.
0: Oke.
2: Dan juga kanggo Nang Rasti, kanggo Kang Pancawala, kanggo Kakang kita dewe Kang Wanta.
0: Kang Wanta.
2: Dan juga kanggo Teh Isa
0: ya Miki ya.
2: Ya Teh Isa, sing suaranya kemrenceng kayak gorengan kaca. Dan juga kanggo Mimi siapa kana?
0: Siapa?
2: Mimi siapa kana sing kemrenceng sama ning suaranya ta? Kus.
0: Siapa ku? Ning ndi?
2: Ning apa kana arane mandiran kan apa?
0: Oh, ada Mimi Epi, ada Mimi Ratmina.
2: Kustia.
0: Ah, Kustia?
2: Kayak Kustia apa siapa?
0: Mandi Rancan.
2: Apakah Kustia?
0: Sukina.
2: Iya.
0: Bukan di Mandi Rancan, Ibu Sukinah mah.
2: Iya. Kanggo Ibu atau Ibu Sukinah soli kanggo Teratmina ya. Teratmina kuning kono anak aran Teratmina maning iya.
0: Ana.
2: Iya, dingkainya kan anak Teratmina cuman wis anu ora wis balik mana ora ting. Oh, terus kanggo ya pokoknya KBB lah karena and radio Prima FM saking banyaknya Waganden tidak bisa menyebutin satu persatu
0: satu
2: ya.
0: Persatu
2: itu sampai dari A sampai Z
0: dikum.
2: Iya, agune ayo ajak lalen Mbak Putri.
0: Oh iya wis dicatat ya.
2: Tambane.
0: Apa tambane?
2: Ucapane.
0: Ucapane apa?
2: Kalau ada jemur di ladang boleh kita menumbang mandi.
0: Asik.
2: Apabila umur Waganden masih panjang besok.
0: Berjumpa lagi ya Wak ya. Wak kenapa putus Wak teleponnya? Waganden, Waganden ya. Oke, makasih infonya Waganden. Karena Waganden nih sudah jalan-jalan ke Tugu titik 0 km yang ada di Indramayu Barat ya, tepatnya di Blok Harendong. Blok Harendong Desa Sukaslamet Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu yang diresmikan, ada yang ingat gak nih Bong Reang? Rekan Prima semuanya boleh komen-komennya yang ngakunya orang Indramayu. Diresmikan tanggal berapa tuh? Tugu titik 0 km Indramayu Barat ya. Nah ternyata Waganden kesana jalannya masih seperti yang dulu. Jalannya ya, akses jalannya masih belum halus ya. Oke, mudah-mudahan nih Bapak Bupati Luki Hakim, selamat siang Pak Luki. Kapan tuh jalan menuju Tugu titik 0 km halus? Soalnya kalau udah halus Putri Ayu juga pengen nih jalan-jalan kesana ya. Ya enggak Waganden. Sambil nanti mampir kemana tadi diajakin Waganden. Aduh, aduh, aduh. Oke, selamat siang juga untuk para pelajar nih. Para pelajar di Mahat Azaitun. Terutama nih pelajar ekstrakurikuler pertanian. Pelajar Mahat Azaitun ekstrakurikuler pertanian mempraktekkan bagaimana teknik kultur jaringan atau kuljar untuk mengembangkan bibit unggul secara bersama-sama. Bekal ilmu dan keterampilan ini udah dipersiapkan. Agar apa? Agar dapat diterapkan di masyarakat nantinya sekaligus mendukung ketahanan pangan untuk masa depan. Ya, oke. Rekan Prima atau Wong Reang sudah pernah belum mengunjungi kultur jaringan atau kita sebut dengan laboratorium kuljar? Di sana ada pembimbingnya ya. Oke, semangat semuanya untuk pelajar Mahat Azaitun ekstrakurikuler pertanian maupun yang ekstrakurikuler perkapalan. Oke, lanjut tadi di Vensura, Vens ketemu di udara. Ning mana? Ning di? Ning Prima FM. Oke, Ori yang jawab ya. Diresmikan oleh Bupati Luki Hakim Tugu titik 0 km. Tapi tanggalnya lupa. Ada yang bisa jawab gak tanggal berapa? Dari sejak tanggal diresmikan sampai sekarang udah berapa lama? Ya, apa perkembangannya? Karena beberapa bulan yang lalu ya, dari Prima FM juga ada Baim, Sahil, ada Dynasty, ada Nimas jalan-jalan juga ke Tugu titik 0 km dan melihat selain jalannya yang memang rusak, lampu-lampu tuh yang disoroti oleh Baim ya, lampu penerangannya ya. Lampu penerangannya juga belum sesuai ya. Seperti lampu apa ya? Lampu untuk belajar apa ya? Hai Kebirini orang Subang. Ayo bagaimana kita kalau dengarkan dulu lagu Ngaplang-ngaplang berikut ini yang direquest oleh Wongko Prasetyo Special dan juga Ori. Aja mendi-mendi. Ya, terus nanti ada kelangon. Terus nanti dicarikan juga ya requestnya Wagan dan Yawa ya.

0: gembira,
1: kabar, kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: Mari juga ada. Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: kita, ya kan? Waduh, nih kerjaan RT nih yang selalu harus ngingetin warga nih.
1: Belum kenyang main tebak-tebakannya.
0: Tebak-tebakan kan kayak angin, Teh, enggak bisa kenyang.
1: Ngeplus gitu ya.
0: Ada juga masuk angin ya, Bang. Dingin. Oke, nih. Ini tugas RT nih, kaitannya nih, gajah-gajah apa yang ada di tong sampah, Teh?
1: Aduh, kayaknya enggak tahu deh.
2: Tahu aku ini mah.
0: Apa?
2: Gajah lah kebersihan.
0: RT, gimana sih? Gajah apanya yang besar, Teh?
1: Gajah belalai.
0: Iya. Bang.
2: Enggak tahu.
0: Serius? Tadi aja bisa jawab.
2: Ya kan tadi.
0: Sekarang hilang. Habis lokernya apa, Teh?
1: Kandangnya.
0: Iya.
1: Tapi ada juga badannya gede, kupingnya paling lebar, hidungnya paling panjang.
0: Di gajah lah, Teh.
1: Tapi suaranya ini
0: apa?
1: Suaranya bindeng. Gajah apa?
0: Gajah flu.
1: Iya, itu dia paling suaranya.

0: sumur sanga ya, sampun diputeri kangge sing wonten Maluku. Maluku anak Kang Mudi, tapi aslinya wong Dermayu. Aslinya blok Pindangan. Pindangan ya, daerah Pindangan nih, blok Bira nih, daerah Pindangannya Kang Mudi. Wis telung tahun orang mudik ning Indramayu, kangen jadinya tahun depan mau mudik nih ke Indramayu. Asik. Berarti nanti oleh-olehnya apa nih dari Maluku? Soalnya 3 tahun kerja ini nih, batu bara. Wih, oleh-olehnya batu bara apa ya? Oke, oke. Nanya ini, siarannya sampai jam berapa? Sampai jam 4 sore ya. Wah, di sana di Maluku sudah jam 16.53, berarti selisih 2 jam ya. Iya. Sekarang di sini baru 14.53. Iya kan Mr. Bono? Mr. Bono, halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Fans Dura. Ning Prima FM Ki. Mr. Bono. Iya, lama lo Putri Ayu pengen nanya ke Mr. Bono.
1: Iya. Ada apa?
0: Ini ada nggak jadwal bayar pajak tahunan yang kendaraan di alun-alun Haurglis tuh kapan?
1: Kapan ya?
0: Pernah nggak Mr. Bono bayar di samsat keliling di alun-alun Haurglis?
1: Ya pernah lihat, tapi belum pernah sih lihat, kadang-kadang ada ya.
0: Kadang-kadang ada.
1: Ya kadang-kadang ada di alun-alun.
0: Oh, ya, harinya ada apa aja tuh?
1: Biasanya hari apa ya? Gak pasti, kadang malam minggu, kadang ya.
0: Hah?
1: Kadang malam minggu, kadang gak pasti.
0: Malam minggu ada samsat keliling?
1: Hah?
0: Iya. Begitu. Oh, hari Sabtunya. Jamnya? Soalnya kalau di perempatan Gantar tuh hari Jumat ada. Oh, Sabtunya di alun-alun. Atau yang ada yang punya info boleh ya. Komen-komen. Iya, info untuk jadwal-jadwal samsat keliling, bayar pajak biar lebih gampang gitu. Samsatnya jemput bola. Oke, Mr. Bono sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Tapi kayak lemes banget sih suaranya.
1: Iya.
0: Oh.
1: Kurang sehat lagi, kurang sehat dikit ya.
0: Oh.
1: Ada sakit ya.
0: Iya, iya, iya, iya. Mudah-mudahan segera disehatkan ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Mr. Bono ada sibuk-sibuk nih, anak-anak sekolah udah pada masuk, tapi masih ada kesibukan jahit-menjahitnya.
1: Ya masih ada aja. Masang bed tuh.
0: Oh iya iya iya. Iya. Oh. Oh, ini ada yang udah info nih di live TikTok Prima.
1: Iya, apa?
0: Malam itu? Minggu mulai jam 7.
1: Tuh, malam Minggu kan.
0: Iya. Ya. Agus Ependi matur suwun infone ya.
1: Iya, lagi tahu ya. Iya. Malamnya malam Minggu, malam itu ya.
0: Malam Minggu bayar pajak.
1: Nah, itu.
0: Iya. Malam Minggu di alun-alun ya. Mulai
1: iya,
0: jam 7. Oke.
1: Malam tuh ya.
0: Berarti sambil jalan-jalan malam mingguan.
1: Minggu kan. Macet gitu.
0: Macet ya. Oke. Okay. Ya Kang Agus Ependi di mana nih Kang yang sudah ngasih info Kang?
1: Iya, tahu di mana.
0: Oke oke. Okay, okay. Mr. Bono nih penelpon terakhir lo, lagu terakhirnya apa nih?
1: Oh, terakhir ya.
0: Iya. Kayaknya suka banget dengan lagu itu ya.
1: Kalau enggak itu
0: ketemu. Mana? tu iya ada yang komentar pajak kendaraan itu penting.

0: Yes. Ayo, salam spesial yang nggak sapa karena wis di menit-menit terakhir nih.
1: Jadi lebih spesial ya?
0: Iya. Nanti masuk karaoke ya. Oke, oke. Oke, matur suwun.
1: Iya.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mr. Bono di kawasan Haurgelis ya. Assalamualaikum Teh Putri. Ini dari Eka Sunanta di Majalengka ya. Hadir juga Majalengka, Bandung Selatan, hadir Bandung. Nah, ini udah waktunya Putri Ayu closing ya di acara Fansura, fans ketemu di udara. Nah, saatnya nih, saatnya nanti masuk di berdendang karaoke di udara jam selanjutnya ya, sampai jam 4 sore, sampai jam 4 sore. Terima kasih semuanya, matur suwun. Dan lanjut lagi nanti di acara selanjutnya. Terima kasih. Aduh, maaf nih yang belum bisa masuk di Fansura, nanti berdendang aja ya. Gembiang-gembiang Sawindu, lagu penutup spesial. Maaf yang lagunya belum bisa keputer ya. Insya Allah nanti di Fansura selanjutnya diputarkan sambil dicari-cari lagi nih. Oke, terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Lanjut di berdendang karaoke di udara.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

wabarakatuh. Merdeka, lanjut lagi ya. Di acara berdendang karaoke di udara di Geboyu hari Kamis 16 Juli 2026. Wah, sudah pertengahan bulan ya. Oke, kita hadirkan dulu ya yang mau gabung untuk telepon interaktifnya di 0853-2189-9582. Ditunggu, karena ini mau hadirkan spesial ya. Spesial ya Narastim ya. Selamat siang Narastim. Oke, ini ada Bandar Seni loh, Bandar Seni ya, yang mau ini untuk berkaraoke. Oke, hitam duniamu, putihnya cintaku. Aduh, hitam duniamu, putihnya cintaku nih untuk kesare hari ini ya. Asik kejos pokoknya mah ya, tetap di Radio Prima 95,8 FM Orgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Langsung aja sebagai pembukaannya. Asik, hitam duniamu, putihnya cintaku. Asik.

0: Alhamdulillah ya.
1: Selamat.
0: Aduh, ya Bandar Seni, ayo kata-katanya untuk sore ini apa nih?
1: Ya, semoga Prima tetap jaya Duda.
0: Aiki, terima kasih Bandar Seni. Okay. Ya, yang lainnya setelah Bandar Seni. Sepertinya Delpa Sedu nih sudah dari tadi ya, Taisa juga narastim. Ini ada kalau udah pulang kerja mah aku mau ikutan karaoke kakak. Oh iya Kang, kerjanya di mana nih kakang? Oke, okay. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke.
2: Digeboyu.
0: Delpa Sedu ingin berdendang apa nih langsung yuk.
2: Ya begitulah tadi lagunya itu hitam ya, putihnya cintaku.
0: Iya.
2: Ya maklumlah kalau nasib pengamen pun begitu. Sering diabaikan.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Oke. Kalau Kang Delpa Sedu apa nih?
2: Iya, nasib pengamen.
0: Nasib pengamen.
2: Iya.
0: Oh iya ya.
2: Nasib pengamen itu biasanya begitu, selalu diabaikan.
0: Coba gimana nasib pengamen enggak ya? Itu mah tadi.
2: Hitam duniamu, putihnya cintaku. Buat Bandar Seni. Thank you lagunya ya. Sangat masuk itu.
0: Aduh.
2: Makanya ya itulah tadi. Nasib pengamen cuma macam itu kebanyakan dianggapnya tuh.
0: Ini nasib pengamen.
2: Tommy.
0: Tommy ya. Yang ini cocok enggak nih? Atau mau nyebutin ininya ya?
2: Tommy aja
0: Tommy. Semuanya tulisannya Tommy semua. Coba yang ini yang pertama deh.
2: Pengamen tadi ya.
0: Oke. Okay. Yang ini bukan ya.
2: Coba deh.
0: Nah, coba nih. Drrr.

0: ku mengalah pergi darimu. Berarti ikhlas ya?
1: Iya, harus ikhlas.
0: Harus kan, ikhlas. Kembali lagi ngomongin ikhlas nih.
1: Oke. Okay. Itu okay. Ikhlas karena nanti dia lanjut sama Papa Angga ya.
0: Oke, okay, Papa Angga.
1: Mudah-mudahan lagi baik.
0: Iya.
1: Oke,
0: oke, oke.
1: Wabil khusus. Buat yang lagi bertugas.
0: Matur suwun, Kang.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Sami-sami.
1: Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka ya. Oke, Kang Dalpa Seduh. Ning mana tuh? Hargelis ya pokoknya mah ya. Oke, masih berdendang karaoke di udara di Geboy. Yuk. Ayo Adi Geboy. Ini Radio Prima 95,8 FM Hourglass, radio nomor 1 ning Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Yuk. Di belakangnya Kang Dalpa Seduh. Ana sapaku. Ada siapa ya? Apa dari mana nih yang terlihat nomornya? Putri langsung angkat teleponnya ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: VL ini berdendang karaoke
2: bersama primanya.
0: Asik. Ini Mimi Kaji ya?
2: Iya betul.
0: Aduh Mimi, sehat Mi?
2: Alhamdulillah waras, sehat
0: saya. Alhamdulillah sehat waras, bergas. Oke, beras pasti Mimi ya. Tapi kawasan gabus belum panen ya?
2: Belum Mbak.
0: Iya. Oke Mimi, pengen berdendang apa Mi? Langsung yuk.
2: Apa ya lagunya nih?
0: Apa ya?
2: Banjar Petung Mbak. Banjar Petung.
0: Banjar
2: Petung
0: Banjar.
2: Dewi Kirana.
0: Dewi Kirana. Ya. Oke, oke. Banjar.
2: Kang Wanta.
0: Banjar.
2: Kang Rasim, Kang Isa.
0: Mimi, Banjar Petung.
2: Iya.
0: Oke. Banjar Petung Dewi Kirana. Dalpa Seduh. Asik di Geboy. Ada Baim di Geboy, Baim. Ana, Miki lagi iya lagi ngecek. Iya, ini siapa? Siapa? Ana Mimi Kaji. Iya, iya, iya. Banjar Petung. Oke. Okay. Ayo Bongas Sumedang, mana lagi? Blitar Jawa Timur yuk di Geboy semuanya. Yuk. Asik.

0: apa Mimi?
1: Itu musik itu blender. Orang bisa.
0: Tuh, musiknya tutup kion ta. Aduh, terlalu. Ganti maning. Aduh. Anane Banjar Petung. Mana nih? Ya itu aja, Mi. Cuman
1: ganti aja.
0: Iya, apa Mi? Gantinya Mi?
1: Ganti.
0: Apa gantinya?
1: Gerang raman kerung ruman
0: Mimi Kaji. Ya?
1: Mbak, artinya apa kalau orang arti merajamu?
0: Iya apa Mi? Artinya Mi, Mimi kan Arab berdendang nih Mi. Apa sih artinya kerang raman kerung ruman? Ini versinya sandiwaraan Tengdung atau Bias Yosika Komara. Yosika, iya. Oke. Asik. Pokoknya kalau enggak cocok langsung ganti ya, Mi.
1: Iya.
0: Asik yuk, Gebo yuk. Di Radio Prima FM.

0: Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, sami-sami. Oke. Iya. Iya dong. Oke, dadah. Mama. Mama jadinya Mimi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa Mbak Putri? Wah, saking abangnya ya. Saking abangnya kerudungnya Mbak Putri Ayu ya. Asing paling ayu dewe. Seru banget siaran nih. Aduh, Mimi Kacimah ya. Mawanta jarane pusing. Kenapa nih Kang Oblong? Assalamualaikum Kang. Gimana kalau satu pendendang lagi nih, penelpon lagi ya, diterima dulu ya. Halo, berdendang karaoke.
2: Boy
0: Digi Boy You. Ini dengan
2: Digi Boy.
0: Digi Boy You.
2: Digi Boy You.
0: Nah, coba ini kayaknya mah yang ada di
2: di Wonogiri.
0: Di Wonogiri tuh tadi tuh yang gabung di TikTok ya. Ini tetangganya Wonogiri berarti ya.
2: Tetangga ya kan Tegal.
0: Tegal ya. Mama Ib, gimana kabarnya Mama?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah Mama. Kang Kumis anak, Kang Kumis. Kumisnya si anak. Anak
2: ning ngiringan bae.
0: Si anak Kumise.
2: Mau ana telu kuting trohok kah?
0: Aduh, jarene Mama Ib mawanta nang apa puyeng.
2: Oh, yang baik kan.
0: Nah, apa mikirin Prima?
2: Oh, yang wong pinggir kuburan.
0: Oh, iya. Ayo, Mama Ib arep berkaraoke apa nih sore hari ini ya?
2: Pitung tahun. Titin Hermawan.
0: Pitung tahun nang apa? Ora ketemu karo sapa?
2: Karo Kang Wanta. Kan itu lagi bujang.
0: Iya tuh suaranya Kumis kerungu baik jerene.
2: Iya kerungu mana nih iringan?
0: Nang anak iringan ya. Aduh, nginging arangnya. Iringan Putri Ayu langka sapa-sapa loh.
2: Langka, uang loruan baik.
0: Iya nih Putri Ayu juga sendirian. Makanya paling Ayu dewek seruang siaran.
2: Iya, paling Ayu dewek yang imut imut.
0: Aduh, pitung tahun.
2: Ini versi.
0: Titin Hermawan ya. Asik.
3: Wonogiri, Surabaya, Pemalang.
0: Nah, ayo di sapa semua nih.
2: Iya.
0: Blitar,
2: Cikampek.
0: Tuh kan.
2: Atu-atu ya.
0: Iya. Ayo pitung tahun ora ketemu karo Mang Wanta jerene. Iya. Yeah.

0: Alhamdulillah
1: ya, pitung tahun. Pitung tahun ya. Manteni lo ya.
0: Lagi kasmaran makin nenok duh je cocok temen je penisnya. Wadone ning Taiwan ora?
1: Iya, wadone.
0: Manteni
1: ya pirang tahun ning Taiwan ora balik-balik.
0: Wong Taiwan.
1: Matur suwun Mimi Iip.
0: Ya salam sedang tene mawon. Angge fans Prima FM. Semoga tetap jaya di bujara.
1: Alhamdulillah. Merdeka.
0: Spesiale. Putri Ayu
1: singgal
0: dewek sing imut-imut. Supaya malakan maning kada angkumis sing ada ning iringan.
1: Eh asik.
0: Oke. Yo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mama Ii karo Kang Kumis ya sing ana ning iringan. Hayu, yang lainnya ditahan dulu ya karena Putri Ayu pengen apa nih minum. Oke, tetap sehat, tetap semangat semuanya bagi wong rekan Prima semuanya ya. Kalau enggak sehat, kondisinya enggak prima pastinya enggak bisa karaokean kan ya. Nah, pusing kan ya kalau enggak bisa karaokean padahal hobinya. Nah, pastinya bingung banget kalau sedang flu, bingung juga kalau sedang pilek ya. Bingung juga kalau sakit kepala, ini tambah bingung nih. Nah, kalau flu pilek demam sakit kepala ya minum Ultra Flu biar enggak bingung nih. Ini bukti nyata ya. Bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Memang mengganggu banget namanya flu, tapi segera minum Ultra Flu. Ini tablet obat flu dengan komposisi yang lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu pasti cepat hilang deh ya. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Jangan kemana-mana, masih berdendang karaoke bersama Putri Ayu sing paling ayu dewek.
2: 95,8 Prima FM, Prima FM, Prima FM.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Asik, kita geboy lagi nih. Siapa nih antara Bapak Angga dengan Naras Team yang bisa masuk nih karena berbarengan ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke di geboy yuk, Naras Team. Gimana kabarnya? Ayo ah.
1: Maaf, Papa Angga, maaf.
0: Iya tuh, Papa Angga barengan ah, bareng Nang Rasim, Papa di iya. Kasih jalan buat Nang Rasim ya.
1: Tenang, masih ada di belakang.
0: Iya, iya. Tenang.
1: Ibu Dek, ditinggal tadi, Boy Leo.
0: Kenapa sampai ditinggal?
1: Ditinggal di 7 tahun.
0: Oh, 7 tahun kayak mama Iip akhirnya ditinggal ya. Ditinggal emang Taiwan.
1: Nah, kalau Mimi Iip, ada masalah.
0: Asik, spesial pokoknya mah ya. Dikaretin dua ya.
1: Iya, anggo Bunda Rita.
0: Bunda Rita, sehat-sehat ya Bunda. Wah, gamblok nih diku, wah gamblok.
1: Suka jadi.
0: Waduh. Ditinggal Rabi tuh Tarling.
1: Iya.
0: Misalnya ada koplo juga dari Via Valen.
1: Bukan Boy Leo.
0: Boy Leo ya.
1: Merat Mina.
0: Boy Leo asik. Oke deh, Nang Rastim. Iya. Ini
1: Tamaldin.
0: Coba ya. Ini yang ke pertama nih, coba kita geboy you, yang ini cocok nggak? Asik. Aha. Asik. Aha. Asik.

0: Asik, tarik bunda.
1: Teupet
0: mana teupet ya? Tarik teupet. Tepait. Asik. Aha. Oke, John Paul. Kang Wanta, Agus Omes.

0: wis pitung tahun ning Taiwan ay, terus ba, ditinggal rabi. Pribasane apa? Apa narasin? Cakep.
1: Pare ning pinggir dalan.
0: Cakep.
1: Dibusukin apa ditembangi wong Tegal Taman?
0: Oh, Tegal Taman.
1: Sawerane sampe brol-brolan.
0: Sawerane abang. Abang kabeh ya nang ya.
1: Iya, Bang okay. Ijoan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, maaf banget nih yang belum bisa masuk di berdendang karaoke di udara di Gaboyu. Ya Papa Angga semangat. Papa Angga lain waktu nih Papa Angga. Teisa juga. Teisa, karena waktu jualah ya. Kalau hanya 1 jam berarti sampai pukul 16 nih. Sekarang udah 16.02. Maaf banget yang belum bisa masuk untuk berdendang. Aduh, jangan khawatir. Aja khawatir sesek Mesiana Dina ya. Besok di hari Jumat ada Bang Andre untuk karaoke dan Vensura lagu-lagu Tarling juga. Terus besok pagi bareng Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran ada di Ngopi Say. Kopinya di Seribu Semangatnya lanjut dari jam 7 pagi sampai 10 pagi. Jangan lupa join juga di Live TikTok Prima 958 FM Indramayu. Terima kasih Tara, thank you semuanya yang nonton maupun yang monitor dari rumah. Ya di Radio Prima nih pastinya menemani segala aktivitas apapun rekan Prima yang sedang kerja juga menyempatkan diri nonton dulu baru kerja lagi. Oke, terima kasih semuanya. Putri Ayu pamit. Jangan lupa bahagia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat sore dan lanjut aktivitasnya.
2: Terima kasih Anda sudah menyimak di Karaoke You.

dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Kepikiran gak sih suara manusia bisa bikin pohon tumbang? Nah, ini dia ceritanya. Di sebuah tempat yang jauh di lautan Pasifik, ada kepulauan bernama Solomon. Di sana, hidup masyarakat adat yang punya tradisi aneh tapi menarik. Mereka bisa membunuh pohon bukan dengan kapak, tapi dengan teriakan. Konon, jika ada pohon besar yang sulit ditebang, beberapa orang akan mengelilinginya, lalu mulai berteriak sekeras dan sekuat tenaga berhari-hari. Teriakan itu dilakukan bukan asal-asalan, tapi dengan kemarahan dan intensitas emosional tertentu. Mereka percaya, kalau kamu cukup keras dan cukup penuh emosi, kamu bisa mematahkan semangat hidup pohon itu. Dan benar saja, dalam beberapa hari, pohon itu perlahan mengering dan tumbang sendiri. Aneh ya? Tapi inilah kisah dari budaya yang percaya bahwa suara dan niat manusia punya kekuatan besar. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran nih rekan Prima, bahwa kata-kata kita, suara kita itu punya energi. Bisa menguatkan, tapi juga bisa menghancurkan. Kalau pohon aja bisa tumbang karena teriakan, gimana dengan hati manusia? Kita mungkin gak sadar, tiap kata kasar yang kita ucapkan itu bisa jadi luka kecil yang lama-lama bikin orang di sekitar kita layu dan menjauh. Kadang kita gak butuh gergaji buat melukai, cukup dengan kata-kata. Jadi hari ini, yuk kita jadi versi terbaik dari diri kita yang gak menumbangkan orang dengan suara, tapi menumbuhkan dengan kata-kata baik dan penuh kasih. Sampai ketemu di kisah inspiratif selanjutnya, rekan Prima.

Bola, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin mengatakan sesuatu pada

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar. Lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan rayap pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: Sore rekan Prima semuanya.
1: Halo Rea Satapihani.
0: Uang reang yang ada di Indramayu dan sekitarnya, yes. Berharap Disti dan juga Sahil, rekan Prima uang reang, kabarnya baik-baik saja.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Karena Disti melihat di jalan sawah-sawah juga udah pada ditebang-tebang. Oh ditebang, di, udah kayak hutan ya.
1: Iya, tapi itu banyak sih. Banyak asap juga gak sih?
0: Iya.
1: Banyak.

0: di slap. Benar gak sih kalau di sini namanya slap?
1: Slap dia, Ben.
0: Kalau di Jawa itu slap itu perpisahan padi ke beras.
1: Oh gitu. Baru tahu malah.
0: Oh gitu. Nah, kalau di Jawa itu namanya diselep. Nah, kalau di Indramayu enggak tahu ya namanya apa ya istilahnya. Jadi setelah di apa? Ini apa dipotong-potong, dipotong kayak
1: di ini apa sih namanya tuh? Cabut bukan, potong
0: dicabut,
1: bukan.
0: Dicabut bukan, potong bukan.
1: Panen.
0: Dipanen, iya.

0: Setelah dipanen, terus kan dipisahin tuh antara
1: biji
0: sama malai batang. Malai iya, sama malai. Batangnya. Iya. Nah, setelah malainya punya kulit yang coklat itu harus diselip kan?
1: Harus dijemur ya?
0: Nah, sebelum dijemur,
2: selip.
0: Oh, di Indramayu diselip. Serius, Bang? Kita nanya.
2: Serius.
0: Oh, diselip
1: namanya. Kalau di luar kan diselip.
2: Diselip, digolen.
1: Diselip artinya apa? Diselip diapain kalau?
2: Tadi diselip.
0: Diselip tuh ya itu biar apa namanya kulitnya yang warna coklat itu berpisah dari yang warna putih dan jadi beras. Betul.
1: Ya kan? Kulitnya biar kebuka terus jadi beras.
0: Bener, kulit malainya terbuka dan jadi beras. Itu padi itu sendiri namanya banyak loh. Maksudnya biar dia jadi beras tuh banyak, nama-namanya.
1: Dari
0: sawah. Setelah
1: sawah kan lahan,
0: oh iya, sawah lahannya. Terus padi.
1: Terus malai itu apa? Malainya kan bijinya kan?
0: Bijinya.
1: Malainya terus apa? Kayak ada lagi deh yang hijau, yang apa sih hijau?
0: Yang belum coklat, jadi coklat gitu
1: itu
0: ya.
1: Tuh, gabah.
0: Gabah, iya gabah. Bener gabah. Tapi tuh gabah setahu itu udah terpisah dari beras enggak sih? Atau emang pas masih jadi satu?
1: Terpisah dari beras maksudnya?
0: Pas udah kulitnya udah pisah.
1: Oh, enggak tahu sih. Cuman Ai sih waktu itu bantuin saudara Ai jemur kan, terus dijemur ya. Itu tolong ambilin gabah itu, gabah.
0: Oh, berarti itu gabah namanya.
1: Yeah, gabah ya.
0: Nah, coba pas lihat, udah diselip atau diselip itu langsung jadi beras.
1: Bener gak sih,
0: pas udah dimasak baru jadi nasi. Betul ini rekan Prima, bener gak sih kalau kata Sahil tadi?
1: Oh iya
0: tadi?
1: Bener. Bener. Enggak salah.
0: Apa?
1: Gabah bulir padi yang telah dipisahkan dari tangkai. Oh bener.
0: Ya bener itu. Bener.
1: Bukan dipisahkan dari biji padinya ya. Biji berasnya.
0: Biji berasnya. Wah, tapi itu ini rekan Prima, hari ini kita gak bahas persawahan atau perberasan.
1: Yes, betul.
0: Hari Kamis kita bakalan bahas horor-horor.
1: Betul, horor-horor. Yes. Sampai jam 9 bersama Ipe.
0: Bersama Ipe. Ada anak PPL.
1: Betul, kemarin waktu pas hari apa tuh? Selasa.
0: Selasa.
1: Itu ada
0: Dek Lili.
1: Dek Lili.
0: Betul. Terus hari Rabu
1: ada Tiwi.
0: Tiwi.
1: Nah, terus sekarang
0: hari ini ada Ipe. Buat rekan Prima yang penasaran sama cerita-cerita kita hari ini, stay tune terus pokoknya ya Sahil ya.
1: Yes, betul banget. Stay tune terus di MP3
0: Muda dan Menginspirasi.

0: cinta pertamanya itu Sani. Nah, kalau rekan Brima cinta pertamanya siapa? Kalau Sahil aduh, siapa cinta pertamanya?
1: Cinta pertama ayah, ibu.
0: Itu udah ketahuan banget dia enggak mau banget di sepilnya ya rekan Brima ya. Aduh.
1: Lah, cinta pertama seorang laki-laki itu adalah ibu.
0: Betul.
1: Cinta
0: betul
1: pertama
0: banget
1: perempuan adalah
0: ayah.
1: Ayah, betul. Ayah salah enggak?
0: Enggak salah sih, enggak salah sih, benar.
1: Yaudah, berarti ayah benar dan ya udah berarti segitu aja.
0: Iya juga sih, betul. Aduh, sih
1: bener,
0: betul, ya? Betul, betul.
1: Tapi emang sih sosok ibu, sosok ayah, apa yang menjadi cinta pertama kita tuh beneran kayak kita gak mau banget kehilangan dia ya.
0: Iyalah, pasti orang tua kita yang lahirin kita, yang ngerawat kita, yang menjaga kita,
1: yang
0: semuanya
1: kita, semuanya pokoknya support, donatur semua orang tua.
0: Bahkan orang tua itu malah jadi donatur tetap kita.
1: Iya betul, iya kan? Bahkan kadang kalau udah kerja pun suka di TF atau
0: iya, iya suka di transfer.
1: Iya benar, suka ditanya-tanya
0: nanya,
1: kayak
0: nanya bulan
1: gitu,
0: ini ada ini enggak, ada iya, kurangnya enggak. Kalau ada kurang, enggak ada kurang, ya udah enggak apa-apa, lumayan buat beli paketan.
1: Paket, maksud gitu ya, paket.
0: Buat paket, buat beli baju gitu ya. Padahal kita sendiri yang kadang suka lupa, oh iya, ibu kan pengen beli baju baru waktu itu tapi belum dibeliin.
1: Iya, aduh, bener ya.
0: Emang,
1: jadi keinget, emang sih. Ya keinget itu, keinget ibu, bahkan ibu tuh sampai nanyain kayak apa sih namanya, meskipun uang ada gitu ya,
0: iya,
1: tapi tetap kayak pernah di posisi uang ada gitu kan, cuma tetap di TF gitu.
0: Iya.
1: Kan jadinya enak gitu kayak.
0: Kayak jadinya enak gitu.
1: Itu ya, bener kan?
0: Iya, bener. Bener juga.
1: Di satu sisi enak, di satu sisi kok masih di kayak gini gitu.
0: Padahal kita udah berusaha, maksudnya udah kerja sendiri, ibarat udah punya uang sendiri gitu.
1: Betul,
0: ya. Tapi mereka
1: manage,
0: masih mereka masih care sama kita, mereka yes, masih memberi ke kita.
1: Masih peduli.
0: Masih peduli emang kisah pokoknya kasih sayang ya.
1: Betul.
0: Kasih sayang, kasih cinta dari orang tua enggak bakalan habis buat
1: kayaknya
0: kita.
1: Kayaknya yang kasih sayang tak terhingga.
0: Iya, itu kasih ibu.
1: Oh ya, kepada beta
0: tak terhingga sepanjang masa. Tapi gitu guys, kita mau kayak gimana pun, segalau apapun atau sebanyak masalah apapun di dalam pertemanan atau pekerjaan, jangan lupakan orang tua kalian yang lagi LDR.
1: Betul. Apalagi buat kalian yang lagi ngerantau LDR jauh banget, yang pulangnya pun kayak gak tahu kapan.
0: Iya betul. Pokoknya jangan lupa harus kasih kabar lah.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Kayak feed call atau gak teleponan gitu. Ini biasanya teleponan, kalau Aisy hampir mungkin mentok-mentok paling lama kalau sibuk banget seminggu sekali atau seminggu dua kali.
0: Aisy seminggu sekali sih.
1: Iya, seminggu sekali.
0: Seminggu sekali. Biasa hari Rabu kalau lagi yang capek
1: ya
0: banget gitu. Kalau lagi capek banget, Aisy teleponnya hari Rabu. Tapi kalau yang nggak capek banget, Rabu, Sabtu udah terjadwal tuh. Rabu, Sabtu, Minggu. Rabu, Sabtu, Minggu. Gitu.
1: Oh iya benar, kalau ibu Aisy sih kadang suka ini ya sore. Jadi sore tuh suka nanyain kan, kayak mas lagi kerja atau di kosan gitu kan. Biasanya kalau ayah jawab di kosan, ibu ayah langsung nelpon. Cuma kalau lagi kerja itu biasanya enggak gitu.
0: Iya benar, karena mereka enggak mau mengganggu pekerjaan kita.
1: Bener, ini berasa kayak akhirnya kita kerja juga di posisi dimana orang tua kita tuh berada gitu.
0: Iya benar. Kayak mungkin ya dalam pemikiran mereka, saya ya gue gak mau ngeganggu anak gue lah, soalnya dulu gue pernah ada di posisi itu.
1: Iya, sibuk
0: kan?
1: Gitu ya.
0: Iya sibuk banget ya. Pokoknya kalau rekan Prima yang lagi LDR dengan orang tua, maksudnya sering-sering berkomunikasi.
1: Betul, sering-sering
0: tapi kalau sama pasangan LDR jarang komunikasi, pasti suka berantem.
1: Bah itu dia.
0: Ngaku gak Hil?
1: Enggak, males.

kabar gembira. Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
1: Halo semua, nama aku Hifzan. Di sini aku mau request lagu Aku dan Bintang dari Peter Pan. Soalnya lagunya itu chill tapi playful. Yang mana itu gue banget gitu lah. Oh ya, betul aku dari Bandung. Jangan lupa dengerin lagu ini di PrimaFM Indramayu.com.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Flu. Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh, rekan Prima.
4: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahel dan Disney.

0: gembira,
1: kabar,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo semua, perkenalkan nama saya Asmara Julia Liberbjerdobiori. Saya dari SMA Negeri 1 Anjatan. Mau request lagu nih yang berjudul Bersenja Gurau, lagunya Raim Laude. Oke, alasannya aku pilih lagu ini itu karena enak banget buat didengar gitu. Biar kalian ikut dengar juga. Kalian jangan lupa dengerin ya guys di primafmindramayu.com. Oke, thank you.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

0: instan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng saya.

0: Ceylon 7, lagu anak 2000-an banget ya.
1: 99 sih, tahun anak 99.
0: Jangankan 99, 90-an, 80-an iya, juga 80. Suka sama lagunya Ceylon 7.
1: Enggak tahu kenapa ya, Ceylon 7 tuh always selalu yes. jadi trending.
0: Nah, kan.
1: Dia tuh selalu. Kayak the best song yang enggak pernah gagal gitu lagu-lagunya.
0: Iya, yeah, betul. The best band lebih tepatnya. The best band. Betul. Band paling best se-Indonesia ini ada Ceylon 7. Tapi ini rekan Prima semuanya, kalau kita ngomongin lagu 2000-an, mm-hmm. tapi di sini kita anak 2000 ke atas ya, enggak yang 2000 banget. Tapi kan kita 2000-an nih ya.
1: Iya, anak
0: dan 2000-an. Selain ada Disti dan juga di Sahil yes. di malam hari ini, ada siapa sih Sahil?
1: Ada siapa nih? Mendingan siapa kamu nih? Kenalan dulu yes. ya kan, you first time in MP3.
0: Betul banget, yes, ada siapa?
1: Jangan dibuka, nah santai nah gitu aja. Coba boleh dong, kenalin nama kamu.
0: Cek sound dulu dong.
1: Cek sound, cek suara.
2: Cek 1, 2.
1: Mantap bener.
0: Mantap bener, boleh dong perkenalan diri.
2: Okay, perkenalkan, nama saya Ipeh. Mungkin ini baru pertama kali ya masuk ke Prima. Pengalaman baru ini.
1: Pengalaman baru.
2: Iya.
1: Ini deg-degan gak nih masuk radio nih?
2: Iya nih. Udah deg-degan nih.
0: Udah deg-degan. Betul, kamu udah ngasih tahu ke orang tua atau teman-teman kamu lagi siaran di radio Prima belum?
2: Iya, ini baru nih, baru ngeser-ngeser nih.
1: Nah. Kamu wajib besar ke orang tua kamu sih. Karena
0: betul.
1: Kamu tuh jadi penyiar di radio nomor 1 di Indramayu Barat.
2: Yes. Aduh, asik yes. banget ya kayaknya.
0: Asik banget.
1: Emang asik banget.
0: Gitu. Jadi,
2: mantap.
1: Betul. Jadi dari hari kemarin kita kan kedatangan selalu, tamu ya.
0: Untuk
1: tamu sih lebih tepatnya penyiar. Ya, dari pertama tuh Dede Ija ya.
0: Dede Lili.
1: Terus yang kedua ada
0: Tiwi.
1: Nah, yang ketiga ini ada
2: Ipe.
1: Nanti yang keempat juga ada.
0: Yang keempat nih masih dirahasiakan ya, yang
1: masih secret
0: ya.
1: Masih dibungkus lah.
0: Iya, betul banget, masih dibungkus ya, masih aman lah,
1: masih
0: itu anak. Jadi kalau mungkin buat rekan Prima, kita kan sering ngobrol hal-hal yang sedikit menyerempet ke arah sana gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, yang satu ini nih masih aman nih, mukanya masih belum kelihatan.
1: Betul.
0: Jadi masih jauh sama yang namanya di paparazi atau di apapun itu. Itu siapa itu?
1: Sumpah kaget banget.
0: Ini guest star kita. Guest star di Kamis Horror hari ini deh kayaknya.
1: Iya, benar, benar.
0: Betul ini
2: Ipe. Dikasih kode.
0: Kode. Ipe ini kan temennya siapa namanya? Tiwi, Lili. Berarti kamu PPL ya kan?
2: Iya, nah, PPL.
0: Kamu udah ngasih tahu belum nih ke rekan Prima semuanya kamu dari kampus mana?
2: Sebelumnya belum ya, baru kayak perkenalan gitu
0: yes.
2: ya.
1: Iya, kamu juga kenalin kampus mana kamu?
2: Oke. Aku Ipe dari PPL Mahasiswa Kampus Yahya Al-Aziz.
1: Yahya Al-Aziz itu apa bang?
2: Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia.
0: Indonesia.
1: Mantap.
0: Tak banget deh ya kalau udah dengar nama kampus itu ya.
1: Betul.
0: Iya, betul.
2: Tapi yang udah ini yang udah viral-viral itu udah populer.
1: Nah, itu dia.
2: Familiar.
1: Ayah deg-degan juga waktu aja mau viral.
0: Tunggu, Yahya Al-Aziz pernah viral?
1: Sepertinya.
0: Ayah sebagai alumni nggak pernah melihat Yahya Al-Aziz itu.
1: Mungkin aja itu dia ya. Keren sih, tapi emang itu kampus kayaknya di Indramayu Barat cuman Yahya doang deh.
0: Yang apa?
1: Kampusnya. Apa ada satu lagi ya?
0: Oh, yang institut ya?
1: Yang di Indramayu Barat ya?
0: Oh, yang di Indramayu Barat. Oh, kurang paham lagi Indramayu Barat ada kampus apa aja. Tapi kamu sendiri Tiwi suka dengerin lagu kan?
2: Ipe.
0: Ah iya, Ipe. Ketuker sama Tiwi ya. Nah, Ipe.
2: Mirip
0: ya. Iya.
1: Padahal kan Yu enggak siaran sama Ipe kemarin.
0: Nah, sama Tiwi. Kebalik juga kan.
2: Saking miripnya ya.
0: Nah kan, dia sendiri juga suka dengerin lagu kan.
2: Iya.
0: Nah, lagu yang paling mewakili perasaan kamu banget di akhir-akhir ini tuh apa sih kalau boleh tahu?
2: Aduh. Lebih dalam ya.
0: Lebih dalam. Atau enggak lagu 2000-an deh. Soalnya tadi kan kita bahas lagu 2000-an ada lagu Selang 7.
2: Mungkin ke ini kali ya, Mahadewi. kayak
0: Abrakadabra.
2: Iya.
0: Ah, itu anak 2000-an banget. Abrakadabra.
1: Dari mana sih? Lupa gue.
0: Mahadewi.
1: Mahadewi.
2: Iya. Kau
0: aku
2: temannya dewa.
1: Temannya dewa. Itu kan ada kan lagu dia suka diputarin juga kan kalau misalnya di jam-jam 5, jam-jam
0: 6 gitu. Betul.
1: Kamu dengerin emang? Enggak, kamu suka dengerin kan di streaming. Betul. Next mungkin kamu punya cerita horor enggak sih?
0: Mm-hmm.
1: Punya enggak? Selama hidup.
2: Kayaknya banyak.
0: Waduh.
1: Ini kita jadi guest star kita nih.
0: Iya nih.
1: Jadi pusat informasi cerita horor.
0: Nah, kan khusus banget hari ini ya kan. Yes, biasanya kan kita cerita horor itu dari rekan Prima.
1: Betul.
0: Nah, ini datang langsung orangnya.
1: Nah,
0: yang berpengalaman di cerita horor itu, kejadian horor.
1: Jadi buat rekan Prima jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng kita bertiga buat ceritain horor-horor.
0: Mm-hmm.
1: Oke, tetap pantengin MP3
0: Muda dan menginspirasi.
2: Yeah.

0: Tapi serem sih Sahil. Biasanya tuh kalau gak berdua ya bertiga. Di antara kalian nih kan lagu The Massive ya. Biasanya di antara kita ada makhluk goibnya.
1: Makanya kalau itu jangan berduaan. Pas yang ketiganya
0: Saitoni Roji.
1: Saitoni Roji.
0: Tapi ini rekan Prima semua, Wong Reang tentunya kayaknya udah pada kangen nih sama segmen horor kali ini.
1: Yes, betul banget. Karena kita udah satu pekan gak ini ya, gak ngomongin horor ya.
0: Iya, karena kemarin Kamis kita kedatangan Putri Indramayu. Indramayu dong.
1: Nanti yang dengar shock juga itu ya.
0: Iya. Dan kayaknya hari ini bukan lagi dari rekan Prima.

0: dengan cerita untuk cerita horor, tapi kedatangan,
1: bukan kedatangan, cerita dari Mpok Ipe.
2: Kalau ada Mpoknya kita jadi kayak di bawahnya ya.
1: Iya. Eh tapi Ipe tuh enakan dipanggil depannya Mpok.
2: Iya bener, Mpok Ipe.
1: Orang Indramayu apa Betawi banget kalau kata Ipe gitu kan.
2: Ipe
1: atau enggak
2: siapa itu?
1: Ma
2: Ito.
1: Kalau Ito Indramayu.
2: Ito Indramayu.
1: Ona, Ma Ona, Mpo Ona.
2: Iya benar.
1: Ya kan.
3: Babe.
1: Nah, Babe.
2: Itu yang buat laki-laki tuh.
1: Yang buat laki-laki.
2: Iya, buat laki-laki.
1: Nah, ini Babe Sahil kali ini. Kali ini.
2: Kamu ketawa-ketawa serem deh. Kamu ketawa-ketawa terus serem deh.
1: Aman kan?
2: Kamu jajan lagi.
3: Ini kayaknya pas banget nih orang.
1: Iya.
3: Dua ada yang lewat,
1: tahu jangan loh. Kayaknya kamu sering banget ya ngalamin kejadian horor.
3: Dibilang sering ya, sering tapi mungkin dari cerita aku kayak jarang dengar gitu. Jadi dari pengalaman sendiri mungkin. Kalau cerita pasti jarang untuk mengetahui aku kira-kira ada cerita hal mistis apa nih.
1: Nah tadi aku dengar juga kamu kan anak Gunung Abis nih ya, Mas Pala ya. Nama komunitasnya tuh Mas Pala. Mas Pala tuh singkatannya kan. Tiba-tiba ada tamparan yang
2: mau balik.
3: Mantap.
1: Gimana? Yuk sendiri pas ikut komunitas itu? Enggak. Ipe. Bukan Mbak Im. Kalau Mbak Im mah udah cukup itu kebuka. Nanti ada yang ngikut, ada yang ngegondol
2: tuyul.
1: Iya. Biarin aja ada yang ikut nanti. Oh emang konsepnya begitu.
2: Iya terbuka. Terbuka untuk alam.
1: Betul banget. Dia biar pulang-pulang tuh bawa oleh-oleh.
2: Iya. Oh kosong gitu kan. Kosong. Udah itu oleh-olehnya angin.
3: Masuk angin.
1: Iya.
2: Ivi juga tau mulu.
1: Iya.
2: Serem kita jadi jadinya ya. Okay.
1: Baru berapa hari sih dia di sini?
2: Iya. Ivi kamu udah ketularan ya.
3: Bukan yang mistis.
1: Maksudnya udah berapa hari dia di Radio Prima PPL?
2: Kamu udah berapa hari?
3: Dari hari Senin. Hari ini malam ini itu Kamis.
1: Aduh, jangan-jangan kayaknya kamu udah
2: ketempelan
1: nih.
3: Ketempelan.
1: Iya, kayaknya udah ada sesuatu yang ngikut di kamu nih. Aman kan selama ini pas pulang?
3: Aman.
2: Aman banget ya.
1: Aman banget ya.
2: Oh sama Ai kan balik.
1: Oh iya. Harusnya kalau misalnya dia kena, Yu juga kena.
2: Ai ini ya ngegonceng hantu. Ipe.
3: Bercanda. Yang tuh hatinya kosong. Iya.
1: Saja nih Po Ipe ya.
2: Cakep.
1: Ada cerita apa sih kalau boleh di spill sedikit aja biarkan Prima tuh enggak penasaran banget gitu.
2: Judulnya dulu deh.
3: Mungkin kayak di bioskop ya, kayak Petaka Gunung Gede tuh yang mistis yang udah viral di bioskop. Nah kalau ini mungkin Petaka Gunung Tampung Mas yang ada di Sumedang gitu.
2: Ini di dalam, ini di wilayah dekat-dekat kita nih.
1: Iya.
2: Biasanya orang Indramayu kalau mau naik gunung kan ke yang paling dekat Tampomas.
1: Tampomas.
3: Apalagi pemula. Biasanya pemberani, narsis dan percaya diri.
1: Apa
2: tuh?
1: Pemula. Oh, maksudnya dia punya definisi pemula itu pemberani,
3: narsis, percaya diri.
1: Dan juga pedi. FOMO, benar enggak sih?
2: Benar. Biasanya ke tempat masuk cuma buat latihan ya.
1: Iya. Kan? Cuma ikut-ikutan doang juga.
2: Kayak pengen naik gunung, mendingan ke Tampomas.
1: Nah mungkin buat rekan Prima yang penasaran nih sama cerita dari Ipe yang kejadiannya di mana Sahil tadi?
2: Di Tampomas.
1: Iya.
2: Kalian mendingin pantengin terus di live TikTok kita.
1: Betul.
2: Karena kita udah mulai live TikTok.
1: Yes.
2: Jadi buat kalian yang penasaran muka Ipe seperti apa ya kan. Kalau muka saya lama di kan udah tiap hari.
1: Betul
2: nih.
1: Banget.
2: Ya kan? Mendingan kalian langsung aja pergi ke Prima 95,8 FM Indramayu di live TikTok kita. Karena nanti kita bakal cerita horor panjang banget di cerita Ipe ini, khususnya di Gunung Tampomas.
1: Betul banget. Yes, dan sebelum Bo Ipeh cerita ya, yes, buat kita semua, Disti mau puterin satu lagu dulu nih.
2: Apa tuh?
1: 5 Minutes Selamat Tinggal Masa Lalu, requestan lagu dari Karan Viko yang ada di Kalimantan.

0: Kabar gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Selamat malam rekan Prima semua. Lama ya kita gak pernah dengerin Dear Diary dari rekan Prima, apalagi Wong Reang. Disti juga kangen bacain cerita kalian setiap hari. Mungkin ada yang lagi capek-capeknya, atau bahkan lagi ada yang kesemsem gitu sama seseorang. Hari ini Dear Diary ada dari Sky yang ada di Kalimantan, yang katanya, "Hai semua, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini rasanya sangat melelahkan. Sudah lama, lebih dari satu minggu, setiap malam badanku selalu terasa sakit. Nafas pun sering terasa sesak saat hendak tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku selalu berharap semoga saat terbangun, keesokan harinya kondisiku membaik. Namun kenyataannya, setiap hari tubuh ini justru terasa semakin lelah. Jujur, terkadang muncul pertanyaan dalam hati. Entah apa, entah aku bisa bertahan atau tidak. Tapi pada akhirnya aku sadar, semua sudah menjadi kehendak Sang Pencipta. Tugas kita hanyalah berusaha, bersabar, dan terus berdoa. Aku percaya mungkin Allah sedang memberiku ujian. Melalui rasa sakit ini, dan di setiap ujian, pasti memiliki hikmah yang belum tentu bisa langsung kita pahami. Mungkin ini adalah caranya mengingatkanku untuk lebih banyak bersyukur, lebih dekat kepadanya, dan lebih menghargai nikmat sehat yang selama ini sering dianggap biasa. Apapun yang terjadi nanti, aku ingin tetap belajar untuk ikhlas. Karena seberat apapun cobaan yang diberikan, Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan hambanya. Selama nafas ini masih ada, aku akan terus berusaha untuk tetap kuat dan terus berharap akan datang hari di mana aku bisa kembali sehat. Untuk kalian yang sedang mendengarkan diary ini, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Dan jika hari ini kalian masih diberi tubuh yang sehat, jangan lupa bersyukur kepada Sang Pencipta. Karena kesehatan adalah nikmat yang sering kali baru kita sadari berharganya ketika mulai hilang. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menjalani setiap ujian hidup.

0: Itu dia lagu dari Rosa featuring Isyana Saraswati dengan Anganku Anganmu. Requestan lagu dari Bang Abe yang lagi ada di rumah nih. Wah, enak banget tuh rebahan ya. Kita lanjut lagi ke kisah horor yang bakalan diceritain sama Mpo Ipe. Gimana nih Mpo Ipe? Aduh, kayaknya Ipe gitu ya, emang iya, enakan. Tapi enak kalau ada Mpo-nya tuh enak gitu. Kayak lebih lengkap Ipe, ada Mpo-nya pas gitu, Mpo Ipe. Tapi lu sendiri emang sesuka itu ya, sama apa namanya, sama alam.
1: Sebenarnya ini hobi baru ya.
0: Ternyata baru.
1: Iya, baru.
0: Oh, iya. Tapi yuk, kan ini hobi baru. Biasanya kan suka lewat tuh di FYP TikTok atau enggak di sosial media. Banyak dari mereka yang suka naik gunung ngalamin hal-hal mistis. Kamu enggak takut tuh pas awal-awal dulu mau ikutan pecinta alam ini?
1: Kalau dibilang takut ya takut, karena masih pemula, masih belum tahu nih kira-kira untuk resikonya sebagai pemula naik gunung tuh belum kepikiran gitu. Jadi ya kayak pengen cobalah gimana untuk mencintai alam. Makanya masuk ke Mas Pala ini dengan tujuan
0: ngelihat setan.
2: Ngelihat setan.
1: Oh, kayak temennya, jumpa temennya berarti.
0: Oh iya. Ya, tujuannya apa tuh tujuannya?
1: Tujuannya ini apa? Mungkin aku pandanganku pengen mengenali lebih dalam lagi tentang alam gitu.
0: Oh. Jadi
1: katanya mencintai alam berarti harus mengetahui nih dari sisi mana aja alam itu harus diprediksi dengan baik gitu.
0: Oke. Okay. Yeah. Berarti kamu udah maksudnya kayak mengantisipasi lah ya. Yeah. Kalau ada sesuatu hal-hal yang jujur janggal gitu.
1: Iya, jujur janggal.
2: Emang sih kalau misalkan di hutan tuh kita nggak bisa nebak kan. Ke hutan kan?
1: Iya. Yeah.
2: Ke hutan gitu ya. Yeah.
0: Ngelewatin hutan.
2: Ketemu kopdes enggak? Ketemu kopdes.
0: Iya, kan biasanya ada tuh di atas gunung kopdes.
2: Nah, oh, lebih serem.
1: Kenapa apalagi tutup enggak jalan?
2: Aduh.
1: Ipe. Maaf ya guys, maaf ya.
0: Lihat muka kamu sudah terpampang di live TikTok Prima.
2: Oh, iya. Kamu jangan main-main. Kamu jangan main-main.
0: Jangan main-main. Ya.
1: Maaf, ini mulut netizen nih, aduh maaf.
0: Terlalu jujur gitu ya.
2: Terlalu jujur, benar. Biasa netizen kan selalu jujur.
1: Oh iya, iya.
2: Always jujur.
0: Iya lagi, benar banget nih ada komentar kata rekan Prima. Kata Bang Abe. Kenapa sih orang-orang pada demen ke hutan ya? Aku jalan ke depan gang aja mager.
2: Ya Allah.
0: Kasih tahu Ipe.
2: Ini kayaknya, ini siapa yang komen? Bang Abe?
0: Bang Abe.
2: Kayaknya Bang Abe ini belum merasakan keseruan di hutan bertemu Madir Kobdes kayaknya.
0: Iya.
2: Kamu udah sering.
1: Iya
2: kan? Kamu udah sering. Jadi bahkan sebelum Kobdes itu jalan, kayaknya kamu udah sering ketemu ini apa yang meta-metain gitu loh.
0: Iya, yang mata-mata mana matamu ini mata-mata.
2: Iya.
0: Kasih tahu Ipe tuh buat kaum-kaum yang mager keluar gang.
2: Aduh, mager keluar gang.
1: Oh, sebenarnya mager juga sih, mager.
2: Mager.
0: Tapi
2: juga
0: cerita pengalaman horor kamu pas ngedaki kemarin gimana sih, Ipe?
1: Itu udah lama banget ya, jadi pertama kalinya aku ikut kegiatan Mas Pala itu. Jadi disuruh mendaki di petaka Gunung Tampomas Mas itu. Jadi ya gimana ya, pemula harus sebelum kita praktek ke kegiatannya juga ada dasar-dasarnya harus kita ketahui sebagai pemula gitu. Jadi, mungkin dari kepercayaan diri.
2: Kepercayaan diri.
1: Iya,
0: kepercayaan diri. Sedikit tipo ya.
2: Aman.
1: Kepercayaan diri. Kepercayaan diri. Itu yang paling penting. Karena kalau tanpa kita meyakini diri sendiri, bakal terjerumus ke orang lain. Jadi tanpa acuan diri kita yang kuat. Jadi teguh pendirian gitu, harus teguh pendirian.
0: Jadi kalau misalnya kamu gak yakin sama, iya hati-hati di jalan.
2: Hati-hati di jalan.
0: Lagi di jalan.
2: Oh gitu, lagi di jalan ya.
0: Kayaknya sih iya sih.
2: Kayak balik kemana nih? Balik Coba dong klakson kalau ke Karagantar. Oh enggak,
0: enggak
2: kedengeran ya emang.
0: Iya. Berarti kalau misalnya kamu enggak yakin sama diri kamu sendiri, itu artinya bakalan ketemu sama sesuatu hal yang janggal atau gimana?
1: Itu biasanya ngaruh-ngaruh.
0: Oh, ngaruh. Ngaruh saya.
1: Soalnya aku ngalamin juga.
2: Oh, gitu.
1: Iya. Hari pertama.
2: Wah, dewan ketemu hantu gitu ya.
1: Walaupun dari kakak seniornya udah menyampaikan dasar-dasarnya. Kadang yang pemula kayak cuek gitu,
2: kayak nggak peduli gitu ya,
1: nggak peduli, cuek.
2: Ah ya. Kamu cuek nih berarti nih ya,
1: nggak dengerin,
2: nggak dengerin.
1: Itu penting untuk pemula.
2: Oh ya. Gitu.
0: Gitu.
2: Apa
0: itu?
1: Kepercayaan diri tadi ya.
2: Berarti harus percaya kalau misalkan hantu itu nggak ada gitu ya, biar gak digangguin.
1: Iya.
0: Tapi pengalaman pertama mendaki ke kamu yang
2: mendaki
0: mana
2: ke kamu.
0: Kamu mendaki kan kamu menemukan hal-hal yang itu. Apa itu?
1: Jadi kan biasanya kegiatan itu dimulai dari subuh hari. Habis subuh kita berangkat nyampe base camp itu biasanya siang. Siang. Nah, ritme perjalanan itu kalau misalkan pelan, kita nyampe di titik tertingginya gunung itu biasanya malam.
0: Okay.
1: Jadi kalau ritmenya tercepat biasanya itu sampai jam 11 apa jam 10 ya. Pokoknya sebelum zuhur itu biasanya udah nyampe. Jadi ada jadi ada perihal yang dimana kita bisa mengetahui, jadi gak hanya ke gunung aja tapi ada dasar-dasar yang harus kita ketahui sebelum ke gunung. Jadi kayak menganalisis ritme jalannya, survivalnya, manajemen air dan waktu.
2: Manajemen air dan waktu gimana? Avatar.
0: Maksudnya manajemen
2: persediaan air.
1: Persediaan air.
2: Aku kaget juga soalnya kamu bilang apa manajemen air. Aku takutnya kamu pulang-pulang jadi avatar gitu.
0: Nah, kan kamu berangkat subuh itu kejadiannya di
2: jam
0: subuh
2: berapa?
0: Itu jam berapa
2: atau malamnya malah?
0: Bahkan pas baliknya dari atas ke bawah.
1: Pas berangkatnya udah aku ngerasa kayak ada
2: hawa,
1: sesuatu
2: ya?
1: Tapi aku nggak terapin gitu.
0: Itu ada sesuatu di luar kita yang sedang mengintip ya.
1: Iya.
0: Terus.
1: Iya, jadi pas datang ke base camp juga ada yang sesuatu yang aku rasain tapi nggak aku ceritain, nggak aku share ke teman-teman, soalnya itu juga pengaruh juga untuk diri aku menakut-nakuti mereka gitu. Jadi ya aku cuek simpan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Pas
2: mana ada aku cuek gitu.
1: Perjalanan ke gunung kan ada titik-titik di mana di gunung itu ada tempat peristirahatannya kayak
0: pos-pos
1: perposnya gitu.
0: Checkpoint lah kalau kata Roblox mah.
1: Checkpoint.
0: Terus.
1: Nah, di tengah perjalanan kita istirahat di pos 3-4 ya.
0: Itu pas baru mendaki atau baru mau turun? Udah turun.
1: Break lagi istirahat.
0: Itu mau naik atau mau turun?
1: Mau naik.
0: Oke.
1: Berangkatnya subuh tuh. Iya. Jadi pas berhenti di pos 4 kita istirahat. Udah segala macem. Nah, itu aku dari sebelum naik ke pos 4 itu kan di belakang itu batu.
2: Goa.
1: Aku dari jauh
2: rock,
1: kayak
2: rock ya.
0: Di situ perasaan kamu kayak udah campur aduk gitu ya.
1: Beda.
0: Antara capek terus juga ada hal-hal yang bikin merinding.
2: Nah,
0: gitu.
2: Ya, itu tuh yang bikin merinding tuh. Kamu apa tuh yang bikin merinding?
1: Tapi nanti dulu.
2: Kita nunggu lagu berikutnya nih.
1: Okay.
2: Kayak seru banget ya ceritanya
0: seru
2: si Ipeh nih ya.
0: Serius seseru itu.
2: Tapi kan kita jarang banget ya dapat cerita horor dari gunung gitu. Jarang kan?
0: Jarang.
2: Dan ini langsung dari orang yang merasakan.
0: Yeah. Jadi buat rekan Prima yang penasaran, pokoknya stay tune terus bareng Prima. Di sini ada Disti, Sahil, dan juga Ipeh.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow! Tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Dengar
1: Barang Antik nih berkata.
0: Yai, kita balik lagi di MP3 Senggol.
2: Kita absen-absen dulu enggak sih?
0: Absen-absen dulu enggak sih Ipe? Coba di absen-absenin tuh di TikTok ada siapa aja. Di sapa di sini ada siapa aja dari atas sampai akhir.
2: Yes.
3: Kayak story nih yang sudah terpantau nih.
0: Wah, dipantau.
2: Dipantau terus nih Kak Sky ini.
3: Pantau prima terus ya.
0: Yes. Ada siapa lagi selain Sky?
3: Ada Bunda Indah.
2: Halo Bunda.
3: Ada Bang Abe.
2: Woi, Bang Abe. Jarang-jarang loh Bang Abe.
0: Iya loh Bang Abe loh.
2: Mantap ini. Karena Ipeh nih
0: mas, kayaknya ada empok Ipeh nih.
3: Spesial berarti.
0: Spesial. Oke, okay, and then ada siapa lagi?
3: Ada Mbak Wulan.
0: Ada Kak Wulan.
3: Ada Kak Solid Line.
0: Ada Solid Line.
3: Ada Kak Dilania.
0: Nah, ada Kak Dilania.
2: Kak Dilania ini katanya kalau misalkan dilihat di captionnya,
0: yes,
2: dia adalah wanita Indonesia yang ada di Kairo.
0: Wow.
3: Siaran kita sudah masuk ke internasional ya.
0: Betul.
2: Dari
0: tahun 2025 ya.
2: Iya. Sebenarnya dari dulu sih. Iya dari 2025 sih.
0: Iya kan. Selain ada Kak Dilania ada siapa lagi Pe?
3: Ada Adisti.
0: Nah itu dari
2: ada Adisti
0: sendiri,
2: ya.
0: Adisti.
2: Itu masih dibaca. Oke. Terus ada juga Asrul.
0: Betul, ada Asrul. Selamat malam Asrul.
2: By the way, ada yang WA nih. Bukan WA nih.
0: Apa tuh?
2: Katanya yang komen gini. Mumpung udah pulang dari RS, aku nelpon
0: Oke, boleh. Siapa nih yang mau telpon? Boleh banget ya. Langsung di mana Sahil?
2: Di 0853-2189-9582.
0: Tapi sebelum Disti, Sahil, dan juga Ipeh mendengar penelpon hari ini, ada WhatsApp yang masuk nih.
2: Apa tuh?
0: Dari 2907 katanya. Malam kakak Disti, kakak Sahil, Mpok Ipeh katanya.
2: Mpok Ipeh.
0: Minta lagu dong, Dea Lova. Salam-salam buat fans klub voli MTS 3 Indramayu. Semangat buat kakak, diputar ya.
2: Oke, siap. Diputar. Dea Lova terus lagu apa?
0: Dea Lova. Oke, ini udah ada telepon yang masuk nih. Coba kita angkat yuk.
2: Halo, assalamualaikum merdeka.
0: Assalamualaikum merdeka.
4: Merdeka.
2: Merdeka. Ini siapa ini?
4: Aku Santi.
2: Sumpah udah lama enggak dengar suara Santi loh.
0: Iya kan? Biasanya Jamal.
2: Iya,
0: gitu.
2: Jamal.
0: Beda-beda
2: ya.
0: Halo Santi, ada cerita apa hari ini Santi?
4: Halo, kebetulan aku lagi nangkring nih di pohon sawo depan Prima.
0: Pantes aja Santi tahu gak sih fun fact Ipeh katanya ngerasa hari ini tuh beda daripada hari Senin kemarin.
2: Nah,
3: jauh banget ya.
0: Iya.
2: Ini gara-gara Santi nih pasti ini.
0: Gara-gara
2: ya.
0: Santi kayaknya nih.
4: Hari ini kantor adem ya, gak ada aku ya.
2: Kayak tenang gitu loh.

0: suaranya Santi udah mau habis sih Sahil. Soalnya udah gak ada tuh akhir-akhirnya.
1: Kepanjangan kali ya.
2: Kepanjangan
0: kali. Oh,
2: bedanya Santi lagi di mana nih?
3: Satu lagi.
2: Oh, boleh. Oh.
3: Satu lagi. Kata-kata hari ini.
0: Ya betul.
3: Satu langkah hari ini lebih berarti daripada 1000 rencana yang hanya disimpan dalam pikiran. Jadi mulailah dari sekarang.
2: Kita unya aja kali ya.
0: Kita unya aja kali ya. Aduh, Santi sehat-sehat ya Santi ya. Lagi di mana?
3: Single dong.
0: Single siapa tuh Santi? Jangan yang serem-serem ya, takutnya nih, takut banget.
1: Iya.
3: Buat Bang Abe yang punya koperasi merah putih ya.
0: Bang Abe punya koperasi merah putih, Bang Abe.
3: Buat Kak Sky Stories ya, yang punya BBM di Kalimantan.
2: Oke.
0: Oke.
2: Temannya ini ya, bolu ketan.
0: Bolu ketan nih lagi.
3: Udah ah, request lagunya sesi foto ya.
2: Sesi potret
0: yang
2: ya, kalau sesi foto iya. Tuh dokumentasi ya.
0: Nanti aja di foto studio ya Santi ya.
3: Mohon maaf ya, boleh. Salah.
0: udah suaranya udah habis itu.
2: Merdeka.
0: Oke deh, makasih Santi udah ikut senggol-senggol di malam hari ini. Langsung aja kita putar ya. Buat rekan Prima yang mau ikutan boleh banget.
2: Bisa banget di 0853 2189 9582. Terima kasih Santi.

0: Single. Ngantik nih ber.
1: Asik. Kembali lagi di MP3 Single Single. Itu dia requestan dari Santi, sesi potret. Betul. Dari Enau ya.
2: Betul banget, Enau. Ternyata itu lagunya dipersembahkan untuk Bang AB.
1: Oke.
2: Tapi nih, tadi yang request lagu Dea Lova belum disti temuin ternyata lagunya.
1: Oh,
2: coba
1: gitu.
2: Nanti dicari dulu.
1: Oke,
2: okay,
1: siap ya. Jadi sambil ditunggu-tunggu okay. Requestan rekam prima semuanya. Kita masih nerima telepon di MP3 Senggol-Senggol nih. Tadi katanya, ya aku gak bisa telat nelpon.
2: Iya.
1: Nah, sekarang masih bisa nih. Jadi buat rekam prima yang mau telepon, bisa banget di 0853-2189-9582.
2: Oke, okay, di sini udah ada penelpon yang masuk nih. Coba kita angkat dulu ya, ada suara siapa di sini? Halo, selamat malam, assalamualaikum, merdeka.
3: Halo juga, selamat malam juga. Waalaikumsalam, merdeka juga.
1: Merdeka. Halo, ini pasti
2: Kak Hans. Kak Hans, kenalin dulu Kak Hans. Di sini hari ini hari Kamis, bukan Disti dan juga Sahil aja yang nemenin
3: ya,
2: MP3. Ada Ipeh nih,
1: Ipeh.
4: Halo Kak Hans.
3: Halo, iya.
4: Iya.
3: Selamat malam Ipeh.
4: Halo, selamat malam juga. Gimana Kak Hans?
3: Di rumah.
4: Oh, lagi di rumah.
1: Enggak masalah. Gimana nih mau senggol-senggol kan nih, Kak Hans?
4: Senggol-senggol kan nih, Ipeh. Apa Kak Hans? Di senggol-senggol enggak?
2: Hari ini mau ikutan senggol-senggol, mau senggol-senggol siapa nih Kak Hans nih?
3: Senggol-senggol yang ada di Prima FM aja sekarang ini.
1: Oke, okay, boleh. Siapa nih? Ada
3: buat,
1: ada Ipe, ada
3: buat semua orang lain yang lagi mendengarkan Prima FM. Untuk semua orang-orang Hargis Niramayu.
2: Oke. Tapi tadi Kak Hans sempet chat di WhatsApp ya, katanya tadi habis ziarah ke makam keluarga Kak Hans.
3: Iya benar.
2: Oh, okay. Memang apa namanya setiap hari Kamis
1: Kliwon ya?
2: Hari Kamis Kliwon, budayanya Kak Hans itu ziarah ke makam keluarga atau gimana Kak Hans?
3: Ya begitulah. Ya setiap malam Jumat Kliwon aja. Tapi Kamis sorenya.
2: Oh, Kamis sorenya. Kamis sorenya.
3: Iya.
2: Oh.
3: Kalau Kamis malamnya kan ini gelap. Kan
2: iya.
3: Kan enggak berani.
1: Iya, benar sih.
2: Sama sih aku juga enggak berani ya kalau malam-malam ke makam gitu ya. Takutnya ada yang ngikut
3: iya.
2: Gitu. Aduh, ngeri banget.
3: Takut kesambet.
2: Jangan sampai Kak Hans. Hari ini Kak Hans mau request lagu apa nih Kak Hans nih?
3: Lagu apa ya? Nuansa lah. Nuansa perempuanku.
1: Nuansa perempuanku.
4: Irwansyah.
2: Oke, Irwansyah. Oke, yes, Irwansyah perempuanku.
4: Siap.
2: Senggol-senggolnya masa nih buat temen-temennya kali yang ada di Bekasi atau siapa gitu Kak Hans.
3: Buat teman-teman saya di Bekasi, buat di Jakarta, Kuningan, di Hargis Niramayu. Terus buat cewek di Bandung. Untuk semuanya aja lah.
2: Oke deh. Biasanya Kak Hans itu kalau nelpon selalu ada tebak-tebakan. Hari ini ada tebak-tebakan gak nih Kak Hans?
3: Hewan apa yang songong?
1: Hewan-hewan apa yang songong? Apa tuh?
4: Kayaknya semua hewan gak sih?
2: Karena kan gak punya ini ya, gak punya etika ya.
4: Kalau pikirnya kan beda dengan manusia gitu.
2: Hewan-hewan apa yang songong ya? Gak tahu Kak Hans apa?
3: Kutu rambut.
2: Kenapa gitu
1: tuh?
3: Kan kutu nginjek-injek kepala orang.
1: Iya sih.
2: Iya, bener juga sih. Kutu rambut ya songong ya. Dia nginjek-nginjek kepala orang. Bener banget Kak Hans, ya ampun.
3: Hewan-hewan apa yang menyebalkan?
2: Hewan-hewan apa yang menyebalkan? Ya? Kalau tadi ada kutu rambut.
4: Kutu rambut.
2: Ini hewan yang menyebalkan kalau di Disti mah kucing sih. Kalau versi Disti kucing. Apa Kak Hans jawabannya yang benar Kak Hans?
3: Salah. Bukan kucing.
2: Apa tuh?
3: Jawabannya adalah nyamuk.
2: Ih, menyebalkan. Kenapa gitu menyebalkannya nyamuk?
3: Ada lagi anak-anak tidur digigit nyamuk.
2: Digigit nyamuk. Iya, emang
1: bener sih. Itu sebenarnya make sense sih.
2: Itu benar banget sih. Itu benar banget dikirain tebak-tebakan gimana. Oke, Kak Hans, thank you Kak Hans. Terima kasih banyak hari ini Kak Hans.
3: Ya, sama-sama.
2: Iya.
3: Merdeka.
2: Merdeka. Oke. Mungkin buat rekan Prima yang mau ikutan telepon juga boleh banget nih. Masih Disti, Sahil dan Ipe tunggu. Betul. Di 0853-2189-9582. Mana nih tadi di TikTok soalnya
1: masih nanya-nanya kayak kapan ini telepon-telepon. Nah ini dia, kita buka-buka lagi ya.
2: Betul.
1: Mohon maaf udah gak bisa cepet banget ya perubahannya ya.
2: Hah?
1: Udah 20.13.
2: Iya nih, mana nih? Tadi aku bilang abis ini telepon ya kak. Katanya biak kak.
1: Biak apa?
2: Terakhir ya.
1: Last.
2: Oke, okay, kita angkat coba. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum. Merdeka.
1: Oh ini Wulan ya?
4: Wulan. Mbak Wulan ya?
1: Hah? Iya. Oh, Kak Wulan boleh gedein dikit suaranya Kak Wulan.
2: Iya.
5: Suaraku emang segini.
2: Oh, ya, suaranya segitu.
1: Soft spoken. Kak Wulan gimana kabarnya? Katanya baru keluar dari RS.
5: Alhamdulillah, mendingan aku baru ini.
1: Oh baru ini ya baru keluar ya? Oh hari ini.
2: Baru hari ini.
1: Oh my god. Semoga lekas sembuh, pulih, sehat kembali. Terus katanya kalau misalnya Kak Wulan udah sembuh, nanti Kak Wulan mau kesini. Iya nggak sih Kak Wulan?
4: Kak Wulan mau kesini.
1: Bener kan? Aduh.
5: Nanti aku bawain spaghetti ini nanti. Spaghetti carbonara.
1: Spaghetti carbonara.
2: Iya
1: kan kemarin janji.
2: Soalnya kemarin janji. Di TikTok itu sempat bilang kalau Kak Wulan ini jago masak.
1: Betul.
2: Apalagi bisa bikin spaghetti carbonara, dulu pernah jualan katanya.
1: Iya benar karena Kak Wulan pernah jualan ya Kak Wulan ya?
5: Iya benar, pernah jualan.
1: Oke.
5: Cuman posting di Facebook dong.
1: Gitu. Jadi kayak PO gitu ya?
5: Iya.
1: I see. Yeah. Itu enak banget. Kita kan suka yang creamy-creamy.
2: Iya, banget. Kita doain buat Kak Wulan lekas sembuh dulu ya, baru ke Prima ya. Takutnya nih kalau misalnya masih sakit jauh-jauh ke Prima kan. Aduh, di jalannya udah mah jauh.
5: Makasih.
2: Kak Wulan juga jago nyanyi.
1: Kak Wulan jago nyanyi, Kak Wulan?
5: Dikit.
1: Nanti deh kalau kesini kita kasih mic deh.
2: Iya deh.
5: Janganlah gitu. Aku suaranya masih agak ini gimana gitu.
2: Tapi suaranya dari
1: lembut sih.
2: Ngobrolnya aja udah lembut kelihatan lembut. Gitu ya, kedengeran gitu ya.
1: Kelihatan banget ya suaranya gitu.
4: Iya, lembut banget.
2: Hari ini Kak Wulan mau senggol siapa nih Kak Wulan?
5: Enggak tahu.
1: It's okay. Request lagu boleh, request lagu.
5: Buat di situ, buat semuanya yang di situ sehat-sehat, jaga kesehatan. Gak enak tahu bolak-balik rumah sakit tuh.
1: Iya benar. Soalnya kemarin Baim juga habis balik dari rumah sakit. Oke, Kak.
5: Mau minta request lagu dong.
1: Boleh, lagu apa tuh? Boleh.
5: Penyangkalan for
1: Penyangkalan.
2: kan, ada boleh. Cerita apa tuh mungkin buat Kak, siapa namanya, Kak Ulan, kenapa request lagu itu?
5: Ya, karena terngiang-ngiang aja.
1: Oh, terngiang-ngiang.
2: Ini akhir-akhir ini playlistnya itu ya. Iya, Kak Ulan, akhir-akhir ini playlist lagunya For Events yang Penyangkalan atau gimana nih, Kak Ulan?
5: Ada ininya sih, ada memorinya.
1: Oh, memori.
2: Ada memori.
1: Siap, siap, siap, siap. Aman, iya. Aman. Oke, Kak Ulan, terima kasih udah sempetin nelpon ke kita loh.
2: Iya.
1: Meskipun baru keluar RS. Sama-sama, Kak Ulan nih emang always di live TikTok kita sih.
2: Yes. Kak Ulan sekarang lagi di mana, Kak Ulan?
1: Di rumah.
5: Aku lagi di rumah.
2: Daerah mana maksudnya? Daerah
1: mana? Di daerah mana? Kandang Haur ya?
5: Adalah, ini masih dekat sini.
1: Oh, masih dekat
5: Indramayu Timur.
2: Oh, Indramayu Timur.
1: Oh, Indramayu Timur.
2: Indramayu
1: jauh enggak sih?
2: Lumayan jauh ya.
1: Lumayan jauh sih kalau ke Prima.
2: Soalnya katanya Kak Ulan tuh sedikit takut ada yang ini India gitu loh.
1: India.
2: Ngini India.
1: Oh, ngini India. Aneh-aneh. Oke, siap. Thank you Kak Ulan.
4: Terima kasih Kak Ulan.
2: Sehat-sehat ya Kak Ulan ya.
5: Terima kasih,
2: Kak Ulan. Oke. Terima kasih Kak Ulan. Lagunya nanti kita puterin ya.
5: Oke.
2: Oke. Bye bye Kak Ulan.
1: Waalaikumsalam.
2: Ini dia langsung kita puterin aja nih requestan lagu dari Kak Hans dan juga Kak Ulan ya.
1: Betul. Sebagai penutup di Ebet Rius Tenggal.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Lagu dari Sol Priadi yang dari planet lain tuh ya. Ini lagu Gen Z banget gak sih?
2: Yes.
1: Iya kan? Ayah,
2: ini kan sempat viral juga kan beberapa tahun lalu kayaknya.
1: Iya.
2: Dua tahun yang lalu?
1: Dua tahun yang lalu atau tiga tahun yang lalu. Iya bener gak sih?
3: Iya benar-benar.
1: Karena sering lewat
2: dari planet yang lain.
1: Terus juga visual videonya tuh mereka, teman-teman mereka yang random gitu ya.
2: Oh iya. Kayaknya gak liat visualnya sih.
1: You tahu it, lagu Sol Priadi yang dari planet lain ini dari mana?
2: Dari TikTok.
1: Backsound lagu kan?
2: Iya, backsound lagu.
1: Terus videonya apa?
2: Cuma videonya video orang lain. Bukan video akun orang yang bukan video dari Sol Priadi.
1: Ah iya, maksud aku video orang lain itu. Video orang lain itu biasanya ngevideoin temennya. Oh, iya. Yang temennya itu suka random.
2: Oh iya benar. Entah
1: itu yang pakai baju aneh lah.
2: Oh iya, yang kayak aneh banget lah. Pokoknya dia tuh kayak kehidupannya tuh kayak aneh dan out of the box.
1: Yes, betul banget, out of the box. Ya kan. Karena emang jangan bilang Ipeh pernah pakai backsound lagu Sol Priadi yang ini.
2: Dari planet
3: mungkin yang sebelumnya
2: lain.
3: Kali yang Bunga Matahari.
1: Gala Matahari. Oh, biasa kalau
3: ini mungkin bertahu karena viral.
1: Gala Matahari itu biasanya lebih galau malah.
2: Lebih deep gitu.
1: Lebih deep banget
3: lebih
1: sih
3: dalam lagi.
1: Ya. Lebih dalam lagi benar.
2: Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Tidurlah.
1: Hipnotis jadinya. Tapi kalau ngomongin tidur, tapi lanjut lagi ke ceritanya si Ipeh tadi ya. Yang katanya dia istirahat di pos 4 ya. Tapi untungnya enggak sampai tidur kan Ipeh?
3: Oh enggak. Masih melek.
2: Terus itu gimana itu? Kok kamu bisa merinding gitu?
3: Jadi pas berhenti itu kan perjalanan jauh kan ya, dari pos pertama sampai pos keempat lumayan. Iya lumayan. Jadi napasnya mungkin udah habis, jadi mungkin sesek kali ya, sesek begitu. Energi udah kebuang, jadi ada kadang itulah hal-hal negatif yang bisa menyangkut ke kita gitu. Jadi saking capeknya kita kadang hilang arah mau kemana gitu, itu bisa terjadi gitu.
1: Aduh,
3: jadi
1: takut banget.
3: Mungkin bisa dihipnotis sama dunia lain atau ditakut-takutin mungkin gitu. Iya bahasanya gitu.
2: Ditakut-takutin.
3: Kalau kita memberikan hal negatifnya ya.
2: Jadi feedbacknya juga negatif juga gitu ya. Oke, apa yang kamu rasain, pegel-pegel?
3: Iya, pegel-pegel sudah pasti karena gendong tas yang...
2: Oh, gendong tas.
3: Iya.
2: Itu. Itu gara-gara gendong tas kan pegel-pegel. Berarti berarti hantu tuh cuma ada di pikiran aja kalau misalkan di gunung ya.
1: Iya, cuma ada di perasaan sih. Perasaan.
2: Kayak enggak ada, kayak misalkan kalau misalnya orang kena perasaan misalnya ada hantu kan, kok pundak aku berat ya, padahal kan enggak lagi bawa apa-apa.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Iya. Cuma bawa
2: beras 5 kilo.
1: Beras 5 kilo. Padahal itu pertanda kita udah capek banget.
2: Gitu. Makanya otak jadi mikirnya aneh-aneh.
3: Iya, bisa jadi.
1: Tapi kamu
2: iya, bisa jadi. Ini bukan tebak-tebakan. Bisa jadi.
1: Sorry. Tapi kamu pernah
2: ngeliat
1: yang benar-benar ngeliat diwujudkan gitu.
3: Nah, itu pas di pos 4 kan goa.
2: Sosok ya?
3: Sosok.
2: Hitam.
3: Seperti kuntilanak, tapi dia ini nenek-nenek yang sedang nangkring di samping goa. Jadi ada, aku lihat kayak sesajen ya.
2: Sesajen.
3: Ya.
2: Oke, apa sih ini? Sebenarnya sesajen ya?
1: Iya benar, sesajen
2: ya.
3: Jadi menarik, untuk menarik. Menghormati di goa itu.
2: Gitu.
1: Dia posisinya lagi nangkring, maksudnya kayak ada di atas gua, terus kakinya gini-gini, apa gini-gini ya?
2: Fun fact ya.
3: Berdiri doang. Berdiri kaku.
2: Okay.
1: Berdiri kaku di samping sesajen. Cemberut.
2: Ini sama kayak halnya yang dilaporin sama teman Ai di Gabus Wetan.
1: Serius.
2: Ini Ai dapat fotonya lagi. Boleh enggak? Tapi jujur, ini dia kalau pas ngomongin kuntilanak, Ai langsung kedapetan kayak pikir kuntilanak. Ini beran jelas banget. Jadi dia pakainya putih, rambutnya panjang, terus ada bercak darah. Nah ini
1: Gabus Wetan. Iya woi.
2: Iya kan?
3: Tuh. Sama.
2: Iya.
3: Sama.
1: Coba dong gedein ininya. Apa kecerahannya?
2: Kecerahannya. Ih, seru banget. Sumpah, seru banget. Iya kan?
1: Ya, iya woy.
2: Iya kan?
3: Ya, serius. Ini jelas banget.
2: Jelas banget.
3: Jelas.
2: Ay, kaget kayak. Woy, kaget.
3: Jumpscare ya.
2: Nah ini yang benar. Ini benar loh. Ini beneran hantu. Ini beneran hantu. Asli, ini bukan asli, bukan gimmick iya. Kayak itu prank atau enggak.
1: Kejadiannya baru kemarin dia ketemu
2: bukan.
1: Apa gimana?
2: Ini tuh dua minggu yang lalu apa seminggu yang lalu gitu. Jadi dia tuh bikin SW. Jadi dia kan kayak punya lahan gitu kan. Okay. Kayak kayak lagi di sawah-sawah gitu. Ini kayak di semak-semak gitu deh. Terus dia tuh kayak ngerasa aneh gitu kan. Makanya dia ngadep ke belakang, habis ngadep ke belakang, langsung lah dicepret sama dia. Nah, ini buktinya. Ini benar real kan? Ah, enggak mungkin bohong ini. Ini soalnya hantunya tuh beneran hantu banget dan melayang. Iya kan? Ini ngeliat kan? Tuh, melayang tuh.
1: Iya, beneran melayang.
2: Mungkin nanti kita bakal ngasih lihat ke rekan Prima ya.
1: Atau kita kasih lihat ke Mang Yudin. Karena kan Mang Yudin biasanya dia bisa melihat sesuatu hal yang gak bisa kita lihat kan.
2: Iya, Mang Yudin, ini kan kita bisa lihat.
1: Iya juga, ini kan foto. Maksudnya Mang Yudin dapat gak energinya? Biasanya dari foto itu tuh kalau beneran dia hantu, dia bakalan ngeluarin energi dari foto itu.
2: Oh iya, tapi ini Ayah merasa deg-degan banget sih.
1: Serius?
2: Pas lihat ini. Iya.
1: Tapi iya juga
3: soalnya
1: sih.
3: Itu asli. Biasanya kan kalau di paling kamera ya.
1: Spill ke TikTok dong.
2: Boleh banget ini, boleh banget. Jangan kelihatan enggak. Jangan digeser-geser loh, jam sekarang semua itu kanan kiri.
1: Boleh. Agak di zoom in zoom out kalau Nanda ini tuh beneran. Coba di zoom out dulu, guys. Zoom out dulu.
2: Zoom out.
1: Nah. Tuh guys, itu asli guys.
2: Asli ya, asli itu real. Jadi buat orang Prima yang mau lihat penampakan itu, kalian lihat aja di TikTok live Prima kita ya.
1: Ah, kan.
2: Karena emang beneran se itu loh. Iya kan, kelihatan nggak?
1: Kelihatan
2: iya,
1: banget, kelihatan banget nih. Ada Kang Nana katanya ketinggalan live nih Mbak Kunti.
2: Tuh kan, Kunti. Tapi menurut you nih ya, itu real atau nggak di rekan Prima semua nih? Coba tanggapannya di TikTok live kita nih, coba.
1: Coba dong rekan Prima tanggapannya. Gimana gambar yang kalian lihat tadi di live TikTok itu beneran real apa adanya atau fake? Komentar ya guys ya.
2: Yes.
3: Jangan lupa ya, oke.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
4: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahil dan Disney.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Yuhu. Itu tadi cerita dari apa namanya, Ipeh. Aman ya berarti ya.
1: Aman ya Mpok Ipeh nih malam-malam gini. Lo orang masih melek. Mpok kagak ada lo istirahat dari istirahatnya nih Mpok.
0: Iya di pagi Mpok. Besok liputan lagi Mpok.
1: Iya Mpok. Sehat-sehat. Sehat-sehat ya Mpok.
0: Aman ya, nggak ada gangguan apapun ya dari ya, tadi ya.
2: Aman
1: ya.
0: Serius aman.
1: Meskipun
0: aman,
1: tadi
2: suasananya beda ya, udah iya. Kliwon, iya aman masih aman. Masih tetap dalam jiwa.
0: Masih dalam jiwa. Astaga. Astaga dong ya,
1: astaga.
0: Iya.
1: Tapi aman kan maksudnya. Selain kamu ditampakin
0: hal-hal mistis,
1: hal-hal apalagi si nenek-nenek itu. Tapi tadi ada yang komen loh di TikTok soal foto yang kamu
0: foto yang...
1: itu tadi Sahil.
0: Yang ay tunjukin.
1: Yang ya yang Sahil tunjukin katanya gini. Sebentar ya, coba kita cari dulu. Soalnya udah banyak banget nih komentarnya, agak kependem sedikit
0: oh
1: nih.
0: Oh my god, ini kayaknya bakal seru banget. Katanya apa? Ini apa pro ya? Atau kontra nih? Kayak kontra ya.
1: Ada
0: apa
1: yang komen gini, kak request Mars Uni Soviet ada nggak?
0: itu Laskar, nah, gitu kan sih, bukan ya?
1: Nggak tahu lagi, mana
2: zaman
1: ya?
2: Berapa itu?
1: Iya, mana lagi tadi komentarnya, aduh banyak banget. Intinya yang aku baca sih, biasanya kalau asli itu nggak bakalan kelihatan di kamera.
0: Iya, tapi ada juga sih yang kelihatan menurut ai. Emang sih nggak nampaknya, cuma kan nampak.
1: Iya.
0: Tapi kayak emang belum kelihatan aja.
2: Mungkin gitu. Karena gelap kali ya sama salah jadi. Tapi itu.
0: Ini kan terang tapi. Iya, tapi itu ya? Jelas banget gak sih?
1: Iya.
0: Jelas banget menurut IC itu adalah video foto Kunti paling jelas karena ada bercaknya ya kan. Terus dia juga melayang. Emang sih entah kenapa ya, apa mungkin karena malam, entah karena apa, ya mungkin kelihatan kayak palsu.
2: Karena kesepian makanya keluar.
0: Aduh.
1: Jadi takut banget.
0: Takut banget diembar langsung ini ya langsung.
1: Iya. Mana itu kejadiannya di Gabus Wetan ya?
0: Iya, Gabus Wetan masih jauh sana sih.
1: Untungnya. Aman kan? Jauh kan dari
0: aman,
1: sini kan?
0: Aman banget.
1: Takutnya. Itu kan yang difoto kan kita omongin. Ya namanya juga makhluk kan. Dia nyampe gitu telinganya sampai sini. Kita diikutin di jalan.
0: Guys. Yang joknya sendiri awas.
1: Siapa ya? Ayu lagi.
0: Iya, iyulah.
1: Ayu pasti
0: inilah. Ayu kalau misalkan merasa berat, apa sih namanya? Boncengnya Ayu. Munduran aja biar jatuh itu pocinya.
2: Dikasih tips.
1: Mana apa namanya, motor Aing nggak ada spionnya lagi, jadi kan nggak kelihatan yang duduk di belakang siapa. Nah,
0: jujur sama Aing juga nggak ada spion.
1: Jadi aman sebenarnya kita. Jadi nggak kelihatan siapa yang duduk di belakang kita kan. Nah,
0: tapi kalau misalkan Aing teriak dari belakang, Dis.
1: Gak usah lah, gak usah main-main ya.
0: This atau Aing di depan. This.
1: Ada chat WhatsApp nih yang masuk nih rekan Prima. Ada dari Kahans katanya Argentina lawan Inggris, Argentina menang skor 2-1. Prancis melawan Inggris memperebutkan juara ketiga Piala Dunia 2026. Oh, finalnya Spanyol melawan Argentina.
0: Ini udah settingan ya Argentina nih pasti.
1: Iya nih, wah, DC juga nggak sabaran lagi. Bakalan siapa ya yang nantinya bakalan jadi runner up gitu?
0: Iya, yes, betul. Waduh, kayaknya kita bakal nobar atau enggak ya?
1: Nah,
0: pantengin terus ya di Instagram kita deh. Iya nggak sih? Jadi buat orang Prima semuanya, thank you banget dan pantengin kita terus ya kan dari jam 5 sampai jam 9 ini, mau jam 9
1: yes.
0: Ya, tapi kita undur diri karena waktu kita udah mau habis.
1: Udah mepet banget nih, kita udah masuk jam 20.55, 5 menit lagi kita bakalan masuk di jam 9.
0: Yes.
1: Jadi buat rekan Prima yang udah nemenin Disti, Sahil dan juga Po Ipe.
0: Yes.
2: Ya, pastinya.
0: Terima kasih banyak buat rekan Prima yang udah gabung di live TikTok kita. Terus telepon juga tadi banyak banget, ada 3 ya. ya.
1: Iya, ada Kawulan, ya? Ada Santi, Kahans, sama Kahans.
0: Thank you banget yang udah telepon teman, tapi yang belum kebagian jangan kecewa karena besok masih ada lagi. Simpen aja nomornya di 0853-2189-9582. Aku Sahil
1: dan aku Disti
2: dan aku Mpoipe.
1: Yes.
0: Yeah. Assalamualaikum.
1: Merdeka.
0: Radio Prima 95,8 FM Harglis, radio nomor 1 di Indramayu Barat.
2: Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah SWT.
1: Bye-bye rekan Prima semuanya.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dilimpahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.

0: rekan prima, di tengah kesibukan, kadang kita lupa bahwa orang-orang yang kita cintai hanya ingin satu hal dari kita. Bukan harta, bukan hadiah, tapi kehadiran dan waktu kita. Kisah berikut ini akan menggugah hati kita semua. Sebuah cerita sederhana tentang seorang anak dan waktu yang sangat ia rindukan dari ayahnya. Hari itu seorang ayah pulang kerja larut malam. Wajahnya letih, tubuhnya lelah. Ia tidak menyangka anak laki-lakinya yang baru berusia 8 tahun masih terjaga. Duduk di tepi tempat tidur menunggunya pulang. Sang ayah pun bertanya kenapa anaknya belum tidur. Sang anak menjawab dengan polos bahwa ia hanya ingin tahu berapa penghasilan sang ayah per hari. Dengan nada sedikit heran, sang ayah menjelaskan bahwa ia dibayar 40 ribu per jam. Anak itu diam sejenak, lalu berkata,
1: "Kalau begitu, ayah, boleh nggak aku pinjam uang ayah 10 ribu?
0: Sang ayah mulai kesal.
2: "Tidur saja kamu, sudah malam begini masih saja minta uang."
0: Anak kecil itu pun berlari ke kamarnya. Ayah merasa bersalah karena telah membentak anak yang sebenarnya tak pernah banyak menuntut. Dengan langkah pelan, ia menuju kamar anaknya. Ditemuinya sang anak sedang menangis pelan, sambil menggenggam beberapa lembar uang. Ayahnya pun duduk di samping ranjang dan bertanya dengan lembut, kenapa anaknya meminta uang malam-malam seperti itu?
1: "Ayah, aku mau beli waktu ayah, 1 jam aja. Tapi celengan aku kurang, aku mau pinjam uang ayah. Aku cuma ingin main sama ayah, aku kangen sama ayah."
0: Sang ayah terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya bisa memeluk anaknya erat-erat dan menahan air mata yang akhirnya tumpah. Saat itu juga ia sadar, ia sudah terlalu sibuk mengejar dunia, sampai melupakan dunia kecil yang selalu menunggunya di rumah. Rekan prima, kadang kita berpikir bahwa memberi nafkah adalah bentuk cinta terbesar. Tapi seringkali yang lebih dibutuhkan oleh mereka yang mencintai kita hanyalah waktu dan kebersamaan. Karena bagi mereka, waktu kita jauh lebih berharga daripada uang kita. Demikian kisah inspiratif kali ini, dan untuk kisah selanjutnya kita simak di Radio Prima. Pantengin terus ya.

0: Hari ini kita bakal dengerin lagi nih cerita inspiratif. Kali ini judulnya sangat menarik loh, yaitu Ketika Hidup Memberimu Kotoran Ayam, karya Brian Kim. Langsung aja yuk ke ceritanya. Jadi, ada seorang anak yang ingin memelihara ayam. Papanya bertanya,
1: "Apa kamu ingin pelihara ayam?"
0: Anak itu menjawab,
2: "Betul loh, Pak. Nanti bisa dimasak. Atau nanti kita jual lagi. Kalau sudah besar, kita juga bisa menetaskan telurnya. Nanti ayam kita makin banyak deh."
0: Papanya menyetujui, asal anaknya mau untuk membersihkan kotoran ayamnya. Tapi ternyata anaknya malah menolak. Katanya,
2: "Kotoran ayam kan bau. Emang gak ada ayam yang gak mengeluarkan kotoran ya?"
0: Papanya menjawab,
1: "Gak ada dong. Kalau mau telur, kamu harus siap juga bersihin kotoran ayam."
0: Nah, rekan prima, kamu gak bisa minta ayammu cuma bertelur tanpa buang kotoran. Itu adalah konsekuensi dari memelihara ayam. Sekarang, yang bisa kamu lakukan adalah membersihkan kotoran ayam dari kandang atau mengolahnya jadi pupuk kompos. Karena hidup bukan soal menghindari kotoran, tapi tentang menjadi cukup dewasa untuk tahu hidup adalah tentang menjadi peternak kehidupan yang lebih tangguh. Dan siapa tahu, suatu hari kamu akan bersyukur pernah melalui bau kotoran itu. Nah, begitulah ceritanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar, lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

kesehatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung. Langsung

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Selanjutnya, kita ikuti Prima dalam berita, hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Indonesia masuk ke daftar dana pendidikan paling rendah di dunia. Indonesia tercatat memiliki rasio pengeluaran pendidikan terhadap produk domestik bruto atau PDB sebesar 1,3%, terendah di antara 40 ekonomi terbesar di dunia. Angka ini masih berada di bawah Singapura, Thailand, Vietnam, bahkan jauh dari rata-rata dunia yang mencapai 3,96%. Kondisi tersebut kembali menjadi sorotan karena masih banyak sekolah yang membutuhkan perbaikan, kesejahteraan guru honorer yang belum optimal, serta tantangan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di sisi lain, penggunaan sebagian anggaran pendidikan untuk program makan bergizi gratis juga menuai perhatian. Sejumlah pengamat menilai pemerintah perlu memastikan alokasi anggaran tetap mampu mendukung peningkatan kualitas pendidikan, mulai dari perbaikan sarana dan prasarana, penguatan kompetensi guru, hingga penyiapan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja sebagai bekal menuju Indonesia Emas 2045. Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Jangan terjebak pada satu kalimat. Pahami dulu konteksnya, penggunaan kata aing. Belakangan ini ramai di media sosial memperdebatkan potongan video Tausiah Syekh Az-Zaitun yang membahas penggunaan kata aing. Padahal jika disimak secara utuh, pembahasan utama dalam tausiah tersebut adalah pemerataan pendidikan di Indonesia, termasuk gagasan pembangunan sekitar 500 pusat pendidikan di berbagai kabupaten. Ilustrasi mengenai penggunaan kata aing hanya menjadi salah satu bagian dari keseluruhan materi yang disampaikan. Perdebatan pendapat tentu merupakan hal yang wajar, namun di era yang banjir dengan informasi seperti sekarang ini, penting bagi kita untuk membiasakan diri memahami konteks sebelum memberikan penilaian. Literasi bukan hanya soal cepat berkomentar, tetapi juga kesediaan menyimak informasi secara utuh agar diskusi publik menjadi lebih sehat, objektif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Kopdes Merah Putih diproyeksikan menjadi agen resmi penyaluran berbagai produk subsidi pemerintah. Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau Kopdes Merah Putih diproyeksikan menjadi agen resmi penyaluran berbagai produk subsidi pemerintah mulai dari gas hingga pupuk. Melalui skema ini, pemerintah berharap distribusi kebutuhan masyarakat menjadi lebih mudah, merata, dan tepat sasaran, khususnya bagi warga di wilayah pedesaan. Selain memperkuat penyaluran subsidi, kehadiran Kopdes atau Koperasi Desa Merah Putih juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa, operasional koperasi atau melibatkan masyarakat setempat sehingga berpotensi membuka lapangan kerja baru, sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: PKBM Az-Zaitun bangkitkan semangat belajar dan berkoperasi. Kegiatan rutin istighosah paguyuban istri peduli atau PIP di Blok Gabel, Kecamatan Gantar, kembali menjadi ruang pembinaan masyarakat yang memadukan penguatan spiritual, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Selain mengikuti doa bersama, para peserta juga memperoleh edukasi tentang pentingnya melanjutkan pendidikan melalui PKBM Az-Zaitun, serta membangun kemandirian ekonomi melalui program koperasi Kodeko. Dalam kegiatan tersebut, para ibu diajak untuk memahami bahwa semangat belajar tidak berhenti setelah menyelesaikan pendidikan, tetapi harus terus berlanjut melalui program-program pemberdayaan. Pertemuan ini pun menjadi bukti bahwa kolaborasi antara nilai keagamaan, pendidikan, dan koperasi dapat menemukan karakter yang religius, berpengetahuan, serta mandiri demi meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: yang menegaskan bahwa digitalisasi merupakan kebutuhan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, pemerintah desa diharapkan mampu memberikan pelayanan yang semakin efektif kepada masyarakat sejalan dengan visi Indramayu Reang.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Prima dalam Berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: 1 km 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Ngopi Sai.